teman Produa ini dikenal sebagai individu yang sangat analitis dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, di mana sejak usia yang sangat-sangat muda mereka ini sudah terbiasa berpikir secara mandiri dan mengeksplorasi berbagai konsep secara mendalam. Nah, kemandirian mereka ini terlihat dari kecenderungan untuk menemukan jawaban sendiri melalui proses berpikir kritis teman Produa. Nah, mereka tidak mudah menerima informasi secara mentah-mentah dan lebih memilih untuk memahami secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Nah, selain itu, INTP ini teman Produa cenderung memiliki kebebasan berpikir yang tinggi sehingga tidak mudah terikat pada aturan atau norma yang dianggap tidak rasional. Hal ini teman Produa membuat mereka ini lebih fleksibel lagi nih dalam menghadapi berbagai situasi sekaligus tetap mempertahankan kemandirian dalam berpikir dan juga bertindak. Nah, dengan kemampuan analisis yang kuat serta kecenderungan untuk belajar secara mandiri, tipe ini menjadi salah satu yang paling independen sejak usia muda. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya beberapa tipe, itu udah kelihatan banget ya secara independen, tapi ternyata INTP ini lebih independen lagi teman Produa. Ini kayaknya bertolak belakang.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik kalau naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
0: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
7: Obrolan seru di Produa FM.
8: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
9: Nabung.
10: Menabung juga sih.
8: Menabung, oke. Okay. Ya. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
10: Bisa mengatur uang.
8: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
10: E-wallet.
8: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
10: Keinginan belanja.
8: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
9: Top up tabungan darurat.
8: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
10: Lunasi kan.
8: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
10: Cara menabung.
8: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2.
1: Dua tipe yang terakhir, di mana tipe yang terakhir ini adalah ENFJ, di mana ini dikenal sebagai individu yang memiliki fisik kuat serta pemahaman mendalam terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Nah, sejak usia muda nih, mereka sudah menunjukkan kecenderungan untuk merencanakan masa depan dengan penuh pertimbangan. Kemandirian mereka tidak hanya terlihat dari kemampuan mengambil keputusan, tetapi juga dari keteguhan dalam memegang nilai-nilai yang diyakini. Nah, mereka ini cenderung memiliki tujuan hidup yang jelas dan berusaha mencapai dengan cara yang sangat terarah. Selain itu, teman Pro 2, ENFJ ini memiliki kemampuan refleksi diri yang tinggi sehingga mampu mengevaluasi setiap langkah yang mereka ambil. Hal ini membuat mereka lebih matang dalam menghadapi situasi serta mampu menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dengan perpaduan antara idealisme dan perencanaan yang matang, tipe ini tuh teman Pro 2 menunjukkan bahwa kemandirian tidak hanya berkaitan dengan aspek praktis, tetapi juga dengan kedewasaan emosional dan visi hidup yang kuat. Nah, kamu tipe yang mana nih teman Pro 2? Kamu bisa tes melalui website MBTI teman Pro 2, apakah kamu INFJ atau INTP teman Pro 2 atau INTJ? Bingung kan? Nah, selanjutnya lagi ada ISTJ dan juga INTJ teman Pro 2. Kalau aku kemarin masuknya di tipe ISTJ. Enggak tahu ya kalau sekarang udah berubah apa belum. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Radio Pro 2.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, Adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ya, teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan tidak.
6: Nah, iya.
5: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini. Sebenarnya ketika terjebak ya, tapi
6: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan, tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian
4: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, the hits music station.

0: 2.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau bagi tips kunci hidup bahagia. Dimana yang pertama, jangan tinggalkan Tuhan. Selalu libatkan Tuhanmu dalam segala urusan. Kemudian bersyukur. Jangan banyak nuntut sama Tuhan. Dan jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain ya, teman Pro 2. Dan yang ketiga, teman Pro 2, jangan jahat. Jangan jadi orang jahat dalam hal ucapan atau juga perilaku. Laku. Kemudian percaya dengan diri sendiri. Percaya dengan diri sendiri itu kalau kita bisa ya. Dan sebenarnya ini harus sih teman Pro 2, karena kalau kita gak percaya sama diri kita sendiri, gimana orang lain ya yang mau percaya sama kita. Kemudian banyak berbuat baik. Dan menjadi baik itu bisa dilakukan dengan banyak hal ya, tidak harus dengan uang. Oke, teman Pro 2, berbuat baik itu gratis. Oke, itu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya teman Pro 2, kunci hidup bahagia.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
4: Bahannya.
3: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket, rata-rata toko-toko
4: iya,
3: buket. Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Apapun cuacanya emang
1: kita butuh tidur.
0: Kita hanya yang suka tidur ya. Oke deh Kak Indah, hari ini kita mau bawain satu topik yang menarik nih.
1: Wow.
0: Menarik terus ya topik kita ya.
1: Iya, apalagi enggak menarik.
0: Betul.
1: Kalau enggak menarik berarti bukan Pro 2.
0: Iya, nanti minus 5.
1: Artikulasi.
0: Ya, hari ini teman Pro 2 topik kita pendidikan untuk Indonesia emas.
1: Wah. 2045 sih teman Pro 2.
0: Ya,
1: gimana?
0: Betul.
1: Gimana sih menurut kamu? Apa sih yang kamu bayangkan ketika kamu dengar kata-kata emas, Lia?
0: Banyak duit.
1: Singkat jelas, enggak padat. Banyak duit ya.
0: Artikulasinya kurang jelas ya. Emang sih kalau misal ngomongin soal Indonesia emas 2045 ini ya pasti udah enggak asing banget ya buat kita semua.
1: Benar.
0: Ya. Soalnya istilah ini sering banget dibahas di media sosial dimanapun ya. Mm-hmm. Bahkan dalam berbagai seminar juga diskusi anak muda tentunya ya. Itu selalu aja disebut Indonesia Emas 2045. Nah, Indonesia Emas 2045 ini sendiri kayak harapan besar ya, Indonesia menjadi negara maju tepat di usia 100 tahun. Wow, 100
1: ternyata
0: tahun.
1: Sudah mulai menuju tua ya Indonesia ya. Sekarang udah nenek-nenek, kakek-kakek gitu gak sih? Enggak kan?
0: Iya, sudah berapa tahun ya? 80-an ya?
1: Iya, 80-an. Betul. Nanti kita hitung lagi ya teman Pro 2. Ya, jadi kalau misalnya kalau aku lihat ya harapannya nanti di tahun 2045 itu Indonesia diharapkan punya kualitas sumber daya manusia yang unggul, ekonominya yang kuat, teknologi yang berkembang dan masyarakat yang lebih sejahtera.
0: Yes, betul.
1: Tapi ya secara instan pasti nggak mungkin ya, karena banyak hal yang harus dipersiapkan dari sekarang. Dan
0: betul.
1: Salah satunya itu adalah
0: pendidikan. Betul, karena pendidikan itu kayak ibaratnya pondasi sebuah bangunan ya.
1: Ya, apalagi kalau misalnya pondasi kan nggak bakalan bisa dia nggak bakalan bisa jadi bangunan kalau belum ada pondasi toh.
0: Betul, jadi kalau pondasinya kuat bangunannya juga akan kuat kan.
1: Iya,
0: tapi kalau pondasinya lemah semuanya bisa gampang runtuh.
1: Nah, jadi makanya kita bakalan nanti ngobrolin panjang tentang pendidikan untuk Indonesia emas. Dan kita bakalan bahas bagaimana pendidikan punya peran penting untuk masa depan bangsa.
0: Betul.
1: Karena tantangan pendidikan saat ini, bahkan itu gimana cara pemerintah dan kita kaula muda yang saat ini mungkin sudah dianggap selesai pendidikannya, tapi kan ada yang juga mau lanjut ya.
0: Iya, betul.
1: Membantu saudara-saudara kita yang memang masih umur pendidikannya tapi agak sulit akses pendidikan. Nanti kita bakalan bahas lagi.
0: Iya, di segmen selanjutnya ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Sepada.
1: Sepada.
0: Apa dong Sepada?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yeay.

0: Hai nak, apa kabar?
1: Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
2: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
1: Bagus sekali nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
2: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
1: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
2: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
1: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
2: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
1: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
2: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
1: Tentu, nak. Tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
2: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
1: Bagus sekali, nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
2: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
1: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Obrolan seru di Produ FM.
3: Langsung sekarang kita, ini selaku ketua dari
4: Muay Thai
3: Kota Palu. Apa yang bisa disampaikan?
4: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event. Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar. Jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan Porprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON. Amin.
3: Okay. Lanjut coach.
5: Dan Over. Kami sendiri
3: selaku pembina ya.
5: Pembina. Pelatih juga.
3: Pelatih.
5: Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: 102. Oke, teman Pro 2, kita masih di Spada.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Oke, dan teman Pro 2, kita masih ngebahas soal pendidikan ya, teman Pro 2.
1: Di generasi emas.
0: Betul sekali. Dan teman Pro 2, walaupun pendidikan sangat penting ya, tapi kita juga harus sadar kalau dunia pendidikan itu, apalagi di Indonesia, masih punya tantangan ya.
1: Iya, apalagi salah satunya akses pendidikan yang belum merata ya, Lia. Masih ada daerah-daerah yang fasilitas sekolahnya terbatas loh, teman Pro 2.
0: Betul, bahkan ada loh anak-anak yang harus berjalan jauh untuk bisa sekolah. Ada juga yang masih kesulitan mendapatkan internet dan fasilitas belajar yang memadai.
1: Masih ada gak sih di Sulteng kayak gitu?
0: Masih ada di sana-sana aja, di Kawatuna atas.
1: Kawatuna kayaknya ada deh. Iya, aku ingat yang waktu siapa ya yang sempat ya. Indonesia mengajar kalau nggak salah
0: ya, betul-betul.
1: Iya. Orang dia yang dia bilang dia hampir dibawa golok sama orang-orang gara-gara
0: apa itu?
1: Tapi di gunung
0: ya, di gunung-gunung
1: ya,
0: sananya.
1: Karena banyak dari teman-teman yang bahkan pengen memberikan akses belajar, tapi sayangnya karena ya orang tuanya mungkin juga
0: tidak mengakses
1: pendidikan. Jadi mereka pun merasa bahwa ya mereka hidup kok meskipun tidak punya pendidikan. Nah kalau udah kayak gitu ngapain anakku punya pendidikan? Kan sering mikirnya kayak gitu ya orang tua di sana. Padahal mereka ya wajar kenapa berpikir gitu, karena gak melihat kondisi di luar daerahnya. Nah ketika anaknya mungkin melihat kondisi di luar ya pasti anaknya bentrok dong, enggak dong kita harus belajar. Datanglah tim Indonesia mengajar
0: tapi kemarin.
1: Tapi ada pakai.
0: Iya lagi.
1: Ya bapak ibu yang dengar di sini ya, dikasih dong anaknya sekolah.
0: Betul, gitu. Jangan ditahan-tahan karena Indonesia itu punya kewajiban belajar itu 12 tahun
1: ya sekarang ya. Yes,
0: betul banget.
1: Dulu sebelumnya berapa ya? 9 tahun ya.
0: Oh, kurang tahu.
1: Iya, dulu 9 tahun.
0: Iya.
1: Itu sekarang 12.
0: Oh iya. Nah, kalau di era sekarang itu apalagi di era digital ya, Kak. Teknologi itu sudah menjadi bagian penting dalam proses belajar. Sekarang kan apa-apa teknologi, apalagi setelah pandemi kemarin. Benar. Kan kita itu jadi sadar kalau akses internet dan teknologi itu sangat berpengaruh dalam pendidikan.
1: Benar banget, apalagi teman Pro 2 ada juga tantangan lainnya yang kayak contohnya ya tantangan akademik. Itu biasanya bikin siswa merasa stres gitu kan, karena mereka kayak mikirnya kok aku, apa aku sudah termasuk pintar? Atau aku termasuk, nah kadang kita udah ngerasa cukup. Tapi teman kita yang lain ngomong ayo loh, kok udah belajar bab ini dia gitu. Kayak contoh aku PBJ aku belum belajar. Aku belum belajar apa-apa. Jadi teman aku bilang aku udah modul 6. Apa?
0: Oh saya itu. Ya. Emang sih. Nah teman Pro 2, dari tadi yang Kak Indah bilang itu memang setiap orang itu punya proses belajar masing-masing.
1: Ada yang cepat, ada yang lambat, ya, ada yang nggak mau belajar.
0: Emang sih, kadang kita terlalu fokus pada sesuatu hal kayak hasil gitu kan, sampai lupa menikmati proses belajar itu sendiri juga. Ya kan. Dan makanya penting banget ada lingkungan pendidikan yang mendukung kesehatan mental siswa.
1: Iya, jadi bukan hanya siswanya juga yang dipertanyakan, tapi gurunya, orang
0: tua, lingkungan sekitar.
1: Karena mereka tuh punya peran penting untuk memberi dukungan, bukan cuma bisa nuntut aja dah.
0: Yes, bukan nuntut kamu harus juara satu.
1: Iya, karena kadang kalau kita
0: tapi nggak difasilitasi kayak mana?
1: Betul. Bayangkan misalnya contoh, aku dituntut untuk bisa ini dan itu, tapi nggak ada fasilitas gitu. Kalaupun ada fasilitas terbatas. Lalu what do you expect gitu?
0: Betul.
1: Nggak semua orang bisa memfasilitasi untuk yang bukan keperluan dirinya.
0: Betul.
1: Kalau untuk keperluan diri wajar, emang tanggung jawab kita. Tapi kalau misalnya yang lain.
0: Betul. I love you, Rosmi Suwandi. Oke deh, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, Kak. Dimana sekarang juga ada AI ya.
1: Ya.
0: Dan AI itu udah mulai masuk di berbagai bidang. Teknologi makin canggih lagi, jadi pendidikan juga harus menyiapkan generasi muda untuk menghadapi perubahan tersebut kan.
1: Tapi kalau misalnya, aku teringat sesuatu ya ketika aku baca. Aku lupa ada podcast profesor, dia di Inggris tapi dia orang Indonesia. Nah dia bilang, apalagi ini bahas tentang AI ya. Sebenarnya di Inggris sendiri mereka itu sebelum gak tau ya, kalau dilihat di Indonesia kan Indonesia kayak telan bulat-bulat tentang AI itu sendiri. Ya,
0: betul.
1: Padahal kan harusnya sebelum AI itu digongkan harus dikasih tahu basicnya seperti apa, pemilahannya gimana.
0: Betul, betul.
1: Bayangkan banyak sekali orang Indonesia sekarang yang gampang ketipu sama AI.
0: Mm-mm. Betul, apalagi orang tua kan.
1: Ya,
0: nah, ibu-ibu, bapak-bapak.
1: Benar. Karena menurut aku sistem itu terlalu dipaksakan. Nah, padahal menurut profesor ini dia bilang, nanti mungkin teman produk bisa cari, ya aku lupa namanya siapa. Dia bilang, di Inggris sendiri pengenalan tentang AI tidak semasif di Indonesia. Kenapa? Karena mereka itu dipelajari dulu, kenapa harus butuh AI, bagaimana mengatasinya, bagaimana mengklasifikasinya, dan untuk apa peruntukannya.
0: Betul.
1: Nah, sedangkan kalau di Indonesia apa-apa gila AI gitu ya. Nah, padahal kan harus dilihat juga ini orang-orangnya sudah siap belum.
0: Betul.
1: Menurut, bukan dalam arti kita menolak teknologi ya, tapi preventif untuk hal yang ditimbulkan dari si AI itu sendiri.
0: AI, betul. Nah. Karena sekarang kayaknya kalau ibu-ibu IFB Pro ya,
1: nah,
0: ngejar tayang jadi pakai AI semuanya. Nah. Kan jadi orang enggak tahu kan ini asli atau enggak.
1: Ya.
0: Karena kurang edukasi aja kan.
1: Iya.
0: Kayak tiba-tiba jarinya 6 itu kan AI pasti. Ya. AI.
1: Tiba-tiba
0: kan
1: ada yang jatuh dari panggung,
0: iya,
1: kakinya ada 3.
0: Iya, betul.
1: Iya, kalau kita kan masih aware ya.
0: Iya, betul. Tapi kalau orang tua, ih coba lihat ini, coba lihat ini. Betul tidak ini?
1: Terus yang tiba-tiba berubah jadi siluman. Coba kita nak, dulu kita kan masih dikagetin sama ikan pari ya.
0: Heeh, betul.
1: Yang utuh terus jadi ikan pari.
0: Iya. Nah,
1: itu aja banyak yang percaya.
0: Iya, betul, betul. Ah, betul. Ya lagi. Jadi kita harus banyak-banyak belajar bergandengan tangan lah ya kita sama ya, AI
1: betul.
0: Demi mencapai Indonesia Emas 2045. Yeay.
1: Oke, jadi teman Pro 2,
0: kita bakal lanjut lagi ya di segmen terakhir nanti ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: tulus 5 Februari Pro 2 Palu.
1: Teman-teman kamu ini
0: yeay, gak kerasa ya. Ya kita sudah berada di segmen terakhir ya kak. Iya, jadi menurut Kak Indah sendiri, generasi muda sekarang itu punya peluang besar gak sih untuk membawa Indonesia menuju Indonesia emas?
1: Kalau aku sih realistis aja ya, harusnya besar banget sih. Karena memang generasi muda sekarang itu hidup di area yang penuh dengan peluang. Semua serba mudah ya, apalagi betul, kayak banyak yang bisa akses informasi, belajar hal baru, terus membangun karya. Makanya menurut aku penting banget sih membangun kesempatan itu dengan baik. Karena betul, Indonesia sebenarnya punya bonus berupa demografi. Apalagi artinya itu menjadi apa, orang-orangnya itu kayak usia produktif banyak banget sih.
0: Betul.
1: Dibanding Jepang, kayaknya lebih banyak usia produktif orang kita ya daripada Jepang sendiri. That's why Jepang aja minta orang Indonesia banyak datang ke sana gitu kan. Makanya tahun 19 juta pekerja
0: 2045 Gen Z memenuhi dunia. Ya. Oke deh teman Pro 2, tentunya kita juga punya harapan besar ya sama pendidikan di Indonesia. Benar. Karena SDM-nya tadi banyak ya. Semoga kedepannya pendidikannya semakin merata, berkualitas, dan bisa diakses oleh semua anak bangsa. Dan semoga makin banyak lagi anak muda yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah dan mengembangkan potensi mereka.
1: Iya, apalagi menurut aku ya, generasi muda sekarang kan udah dapat nih bonus-bonus di demografi tadi. Terus kesempatan belajar juga banyak, beasiswa banyak, teknologinya bagus. Jadi harus punya mindset yang selalu berkembang deh. Jangan cepet puas, ya, jangan betul, takut belajar hal baru betul, ya. Karena dunia itu bakalan terus berubah. Nah, tapi kalau misalnya kita gak belajar,
0: jangan stop ingin apa mencari tahu sesuatu kan.
1: Benar, karena kalau kita gak belajar dan pengen berubah, itu bakalan bisa tertinggal. Apalagi kata Ibu Kemsta kita ya, jangan mau di situ-situ aja. Asik Ibu Kemsta,
0: kita gak? Tidak bisa, kita jangan stuck di satu tempat aja, kita harus berpindah-pindah.
1: Iya, tolong pindahkan aku ke home base ibu.
0: Amin. Oke deh teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan kita satu jam ini teman. Benar. Pro 2, dan semoga apa yang kita bawa hari ini bisa menjadi motivasi juga.
1: Iya. Ya. Iya, apalagi tentang pendidikan ya.
0: Betul.
1: Kepada pensupport pendidikan, ibu-ibu, bapak-bapak guru, betul, lalu lingkungannya, pengajar dan lain-lain, betul, kami berharap banyak semoga melalui tangan-tangan kalian banyak anak muda yang bakalan jadi Indonesia Emas 2045.
0: Betul. Yeay. Oke, teman Pro 2, Milia pamit.
1: Milia pamit.
0: Dan sampai ketemu lagi di sepada berikutnya. Bye bye.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
2: 35,
1: ya. Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu

0: Kelas New Intro 2. Intro 2.
1: 105 FM dari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh hari 27 Mei. Dengan keputusan tersebut, Hari Raya Idul Adha diperingati pada Rabu 27 Mei 2026. Penetapan tersebut diputuskan melalui Sidang Isbat Kementerian Agama RI. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di berbagai wilayah Indonesia. Berita selengkapnya teman Pro 2, berita selanjutnya teman Pro 2, Jakarta Bhayangkara Presisi menjuarai AFC Men Volleyball Champion Liga 2026 setelah mengalahkan Fulat Sirjan Iranian malam kemarin di Pontianak. Jakarta Bhayangkara Presisi memastikan gelar Asia setelah memenangkan pertandingan akhir dengan skor meyakinkan 3-1, dan tim ini juga dipastikan mewakili Asia di kejuaraan dunia. Berita terakhir teman Pro 2 dilansir dari Antara, aktor Keanu Reeves akan menjadi pengisi suara untuk peran utama dalam film aksi stop motion Jepang berjudul Hidari. Film ini merupakan pengembangan dari film pendek konsep viral Kawamura tahun 2023 dengan judul yang sama yang telah ditonton hampir 5 juta kali di YouTube sejak dirilis. Saat ini teman Pro 2, film tersebut masih dalam tahap pengembangan dari sutradara Masashi Kawamura. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
1: Iya. Kenapa, Mbak?
0: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah kan?
1: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
1: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan Ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
1: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan Ibu ke polisi?
1: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
1: Aduh, aku nyesel berdosa dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Cerita.
2: Ibu juga pakai konsep itu ya, terus harus pedes kah atau memang kalau yang enggak pedes berarti?
1: Iya, kadang orang pas

0: Kalau manis semua nanti orang tidak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya, nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga.
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Lebih gitu. Balance
0: gitu. Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, dia bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi
2: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital. Jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2, langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
5: Kali ini nih teman Pro 2 bukan alasan kerja dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Yes. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
6: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi jadi asik banget buat kamu.
5: Iya, setuju Vicky.
6: Ke sini ke sana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
5: Betul.
6: Ya kan?
5: Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Biasanya yang di persiapan itu berhubung banyak komunitas yang juga terlibat di komunitas kota-kota dan kabupaten sini ya.
5: Iya, benar-benar. Okay.
4: Seperti apa?
5: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Wih. Nah, salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
6: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Oke, selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri, sama nanti di pasca event. Nah, terus kalau di ini di pra-eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu pilot project, terus satunya roadshow. Nah, untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak. Nah, jadi terfokus pembinaan di sekolah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: obrolan seru di Prodwa FM.
1: Ayo mengikuti kegiatan taekwondo.
2: Waduh. Oke.
1: Kalau untuk di dalam sekolahnya selain OSIS juga saya mengikuti organisasi PIKR.
2: Itu organisasi seperti apa tadi?
1: Itu pusat informasi dan konseling remaja yang dimana kita dalam pelatihannya diberikan materi-materi yang mengenai entah itu kayak narkotika,
2: HIV/AIDS,
1: iya pergaulan bebas.
2: Oke. Okay. Nah itu bisa diaplikasikan juga ya, maksudnya di apa di sekolah begitu. Artinya kamu sebagai garda terdepan untuk teman-teman yang lainnya. Nah seperti itu. Kalian juga pasti mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan atau program yang disusun juga gak? Ada seperti itu. Ya, sosialisasi bahaya narkoba gitu sekalian buat.
1: Kalau ya. Untuk sosialisasinya sendiri belum ada ya.
2: Belum ada
1: kita
2: ya?
1: Masih menjalankan materi-materi, diberikan materi-materi. Kita ditugaskan untuk memantau teman-teman sebaya kita, teman-teman satu sekolah kita, jika ada yang melakukan hal-hal yang negatif, kita yang bertindak membantu guru-guru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: хит-лист.
1: Waktunya Pro 2 Hit-List. 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya siang hari ini teman Pro 2 di jam 11 yang rasanya udah panas banget nih teman Pro 2 di sekitaran Kartini. Dan kita di program Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, tentunya kamu bisa masukin lagu-lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga bisa banget request di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Sama kayak teman-teman yang udah request di siang hari ini, ada Kak Afif yang mau request lagunya Bruno Mars yang judulnya I Just Might teman Pro 2. Ini katanya pengen dikirimin salam aja gitu ya buat seluruh pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Thank you Kak Afif udah gabung bareng sama Pro 2 FM. Terus ada lagi Kak Lara yang seperti biasa ini mau request lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Siap. Nanti bakal saya puterin teman Pro 2 tentunya di setelah ini ya teman Pro 2. Dan saya juga bakalan hadir dengan program-program yang bakal ngasih informasi-informasi menarik di siang hari ini, mulai dari informasi, enggak deh, kalau di jam 12 siang nanti saya bakal ngobrol seru bareng sama owner dari yang tahu-tahu aja teman Pro 2, ada Kak Wahid. Terus di jam 1 bakal ada informasi olahraga, dan disambung lagi dengan informasi entertainment dan informasi lokal. Dan tentunya di sore ceria juga saya bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya bisa menginspirasi kalian semua di sore hari nanti teman Pro 2. Nanti saya bakal ngobrol-ngobrol juga bareng sama Kak Rahmat Hidayat. Ditungguin aja teman Pro 2 masih panjang kebersamaan kita di siang hari ini sampai nanti sore pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Langsung aja saya puterin satu lagu requestan I Just My Bruno Mars dari Kak Afif. Terus dilanjut lagi dengan requestan dari Kak Lara, Utopia dengan Rasa Ini Indah.

0: Nggak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
4: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
5: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka. Dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Seperti yang saya jelaskan tadi Pak, bahwasanya kami melakukan edukasi itu di media, baik itu di IG, di TikTok, gimana ya.
2: Gimana cara gitu? Konten-konten gitu?
1: Iya, konten-konten.
2: Lagi? Iya. Konten-konten yang kreatif ya, gitu ya?
1: Iya, isinya konten-konten. Okay. Terus kemudian kayak ada slide-slide yang dibaca gitu. Seperti itu. Jadi intinya dibuat menarik supaya orang-orang itu tertarik membacanya. Ketika orang tertarik membacanya pasti dia akan tahu, oh begini advokasi. Kalau advokasi sendiri, biasanya kami melakukan apa namanya ini, pelatihan-pelatihan untuk kemudian bagaimana menjadi, kalau menyuluh itu seperti ini, gitu. Karena bisa kita tahu sendiri Pak, kalau kita membawakan materi ke anak SMA itu beda dengan anak SMA.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Oke nih ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira sama.
2: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
1: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain thrifting, ada rencana lah yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
2: Belum kepikiran sih kak.
1: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak?
2: Amin, amin.
1: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, ini ya, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
2: Gas.
1: Gas.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi di program Santai Siang tentunya. Ini kita bakal ngobrol seru bareng sama teman-teman dari pelaku UMKM ya teman Pro 2. Ini siang hari ini saya udah barengan sama Kak Hamid, salah satu pelaku UMKM yang bergelut di bidang kuliner teman Pro 2. Langsung aja kita kenalan biar gak penasaran lagi gitu ya teman Pro 2. Dan mau ngingetin juga buat kamu yang lagi dengerin kita di siang hari ini, bisa gabung bareng sama saya di live YouTube RRI Palu, di RRI Palu ya, dan juga WhatsApp di 0811 456 03105, dan bisa DM Instagram di @pro2palu, juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Silakan, selamat siang Kak Hamid.
1: Selamat siang.
0: Siang. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Alhamdulillah baik. Nah, ini boleh kenalan dulu buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, ada siapa di depan saya siang hari ini? Silakan.
1: Assalamualaikum teman-teman semua, selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
1: Perkenalkan saya Hamid Wildan, biasa dipanggil Hamid. Kesehariannya saat ini biasa berkuliah. Untuk saat ini kuliah online, dan juga saya selingi di tengah-tengah kekosongan, biasa berkegiatan sosial, dan juga fokus saat ini itu adalah menjalani bisnis ini gitu.
0: Oke, ini bicaranya kuliah online ya? Kuliah online, kok kuliah online? Emangnya masih COVID atau gimana nih?
1: Insyaallah akhir tahun sudah berangkat. Jadi kalau kuliah onlinenya ini dia karena kuliah pengayaan bahasa, jadi kita harus kuliahnya online. Di sana ternyata juga ada ini. Ada, kalau kebetulan saya kuliah di Arab Saudi.
0: Oh, wah, Masya Allah. Mau ngikut, Fahri?
1: Di Universitas Islam Madinah. Jadi di sana itu ternyata ada efisiensi juga. Ada efisiensi untuk mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa. Seharusnya mahasiswa itu sudah harus berada di sana, harus sudah menetap di sana, walaupun dia kelas pengayaan bahasa seperti saya. Cuman untuk saat ini 2 tahun belakangan ternyata di sana ada efisiensi juga. Gitu. Jadi saya terkena dampaknya. Jadi belum bisa berangkat. Insya Allah berangkatnya nanti akhir tahun.
0: Akhir tahun. Berarti nanti banyak kekosongan yang bakal diisi untuk membuat yang tahu-tahu aja ini makin naik namanya ya. Nah, itu kemarin saya mau skip dulu usahanya gitu. Itu kemarin kok kenapa bisa kuliah sampai jauh di Arab sana?
1: Menarik sekali. Kebetulan saya ini kan lulus SMA tahun 2021. Nah, jadi dulu kayaknya saya ini hunter beasiswa, pemburu beasiswa sekali, mau sekali. Bukan kita merendahkan universitas di Indo,
0: ya, betul.
1: Cuman mungkin pada saat itu karena waktu kecil saya diisi oleh tontonan-tontonan orang-orang yang kuliah di luar negeri, kayak Negeri Lima Menara mungkin, atau pokoknya kuliah orang-orang yang diaspora gitu kan, orang-orang yang kuliah di luar negeri.
0: Ini sudah orang kedua ya yang terinfluence dari film atau buku Negeri Lima Menara. Kemarin ada juga yang terpengaruh sama itu, akhirnya dia kuliah di luar negeri juga di Australia kemarin. Nah, ini ada lagi.
1: Akhirnya sudah pas lulus SMA pengen sekali kuliah di luar negeri, hingga saya mendaftar ke beberapa negara, dan qadarullah ternyata takdir belum menguntungkan saya gitu. Jadi belum berpihak ke saya. Dan tahun 2023 orang tua sudah kayak, daripada kau kejar terus universitas luar negeri, kuliahlah dulu di Indo. Cobalah dulu tes kapasitasmu gitu. Kalau misalnya kau bisa bersaing, insya Allah akan ada nanti jalannya. Akhirnya saya coba kuliah di Universitas Islam Indonesia, dan saya lulus juga di Universitas Negeri Semarang. Karena pada saat itu saya lebih merasa nyaman di Jogja, jadi saya pilih di UII. Dan kebetulan pada saat itu ambil kelas internasional, itu jurusan ekonomi. Dan di sini uniknya, notabene-nya kelas internasional itu kan cukup mahal ya.
0: Betul.
1: Apalagi swasta.
0: Betul.
1: Dan kakak tahu

0: waktu di Malang itu saya lagi berangkat, orang tua tiba-tiba kabari bahwa ayah ini di PHK dari kerjaan.
1: Waduh, cobaan nih.
0: Cobaan, betul. Cobaan, dan itu awal-awal saya merintis ini.
1: Oh, oke. Okay.
0: Betul, akhirnya waktu di Jogja saya berkuliah. Waktu di Malang tuh malam-malam saya langsung bilang ke ayah, saya bilang sudah, kita tidak usah pikirkan biaya SPP-ku dan jajanku. Sudah kita cukup penuhi saja kebutuhan di rumah. Tidak usah pikirkan saya gampang, saya bilang begitu. Nah, akhirnya lanjut saya ke Jogja. Waktu itu saya langsung ketemu dekan fakultas. Dekan fakultas saya bertanya, saya ceritakan semua
1: keluhannya.
0: Keluhannya segala macam. Awalnya saya itu cuma minta untuk setiap uang semester itu saya bisa dapat, bukan potongan, lebih kayak saya bayarnya berapa sekian persen, nanti di ujian akhir semester saya bayar penuh full.
1: Oke, ada potongan berarti.
0: Ya, okay, jadi saya minta gitu, jadi berangsur-angsur. Tapi ternyata kebijakan kampus tidak bisa. Akhirnya saya sama teman-teman itu, saya gunda itu, saya menangis di kos. Menangis di kos, saya bingung sekali. Akhirnya saya langsung tanya, ada saya 5 orang sahabat, shadow tuh teman-teman saya di Jogja. Mereka kasih semangat, padahal notabene umurnya di bawah saya semua, tapi mereka yang rangkul saya. Nah, jadi kami, dia bilang, Mit, kau kan pernah cerita, kau pernah bikin bisnis, cuman masih angin-anginan gitu. Masih sesuai mood. Akhirnya sudah, dia bilang, ayolah kita ini, nanti saya ada keluarga di Jogja juga. Saya bingungnya pada saat itu adalah, karena di Jogja ngekos.
1: Oke.
0: Okay. Ngekosnya yang tidak ada dapur. Nah, itu bingung. Jadi sedangkan kita memproduksi dalam ukuran banyak kan susah sekali ya.
1: Iya, betul.
0: Harus butuh dapur kotor dan segala macam. Akhirnya teman di Jogja bilang, ada rumah tante. Ayolah kita bareng-bareng kita build bisnis segala macam. Oh iya, saya disemangatin itu. Saya seminggu tidak kuliah itu, mikirin gimana cara bayar SPP, karena waktu itu sudah mau masuk UTS kan. Sudah mau masuk UTS. Akhirnya pihak kampus sudah, jadi di fun fact di UII itu kita ada uang per 3 bulan. Itu 3 juta gitu.
1: Uang per 3 bulan itu apa?
0: Namanya Catudharma.
1: Oh, oke, oke, oke.
0: Nanti kalau misalnya sudah UAS, tidak apa-apa sebut nominal kah?
1: Enggak apa-apa.
0: Nah, jadi kalau sudah UAS nanti terakhir itu 21 juta sekian. Oh, waktu saya pernah cerita ke orang tua, dia bilang begini, "Kau ini kuliah apa? Kuliah kedokteran."
1: Karena mahal kan?
0: Iya. Malu sekali. Wah. Akhirnya sudah, pada saat saya ceritanya itu nanti pulang. Nah, jadi biar dia jadi beban pikiran orang tua. Nah, selama di Jogja akhirnya saya langsung laporan ke pihak kampus, saya bilang, "Ada kah tempat kosong, saya jual di kampus saja." Jadi waktu itu plannya di Jogja saya bakal hidup okelah kayak anak biasa gitu. Harus, jadi alhamdulillah banyak orang baik lah. Saya waktu itu dipinjamkan sepeda sama bapak kos
1: kan. Masya Allah.
0: Betul. Terus 2 bulan pertama saya digratiskan kos. Okay. Sama teman-teman, dia bilang, sudah kau ngekos ini saja sama-sama saya. Ayo kita bareng-bareng, kita awal-awal berjuang gitu. Awal-awal kak, oh ini gak apa-apa, banyak banget cerita. Gak
1: apa-apa, saya justru lebih senang sama orang yang kayak begini ya.
0: Awal-awal itu karena mungkin UI ya. UI itu mungkin kalau di Jogja cukup bergengsi sebagai universitas swasta, yang dimana orang-orangnya itu anak-anak pejabat kayak.
1: Waduh.
0: Gitu. Yang menengah-menengah ke atas. Nah, saya ini awal-awal minder segala macam kan. Alhamdulillah ternyata saya dapat insight baru bahwa ternyata teman-teman yang betulan kaya itu mereka merangkul. Serius.
1: Justru lebih low profile ya.
0: Betul, low profile. Dan ketika kita punya value, kita punya, ternyata dia ini ada keunikan, mereka mau berteman, tidak pilih-pilih. Saya awalnya pikir, kayaknya mereka temannya mereka-mereka saja.
1: Iya, gitu, agak-agak sombong dikit. Betul, ya.
0: Ternyata tidak. Jadi itu hal baru yang saya dapatkan. Ah, mereka tuh bantu itu. Justru mereka yang kayak koar-koar, "Mit, kamu jualan di mana di kampus? Ayo kita nongkrong situ saja." Jadi teman-teman saya kan ekonomi, bahkan teman-teman manajemen itu datang ke butku, itu mereka ngeramaikan setiap hari. Nah, jadi di Jogja sambil kuliah, biasa itu kalau kuliah kan kita jam 9. Nah, jam 7 itu saya sudah ke kampus. Sudah ke kampus, sudah rapikan saya punya
1: persiapan,
0: but segala macam. Nah, nanti sudah jam 9 saya masuk, teman ada yang dia bilang, "Ih, saya saja yang jaga."
1: Gitu. Ih, banyak ya bantuannya.
0: Banyak sekali kak.
1: Makanya jadi merasa tidak terasingin gitu ya kalau di kampungnya orang.
0: Nah, akhirnya pas UAS 21 juta ini tidak cukup uangku. Intinya saya hanya bisa kumpulkan belasan pada saat itu, masih kurang sekian. cukup banyak, jadi saya langsung saya putar otak. Ah, cerita lucunya adalah ada teman, dia ini yang punya bapaknya, dia yang punya skincare Avoskin.
1: Oke.
0: Sama Glow to Glow. Sewaktu saya setiap hari mau titip frozen food, kan ini harus ditaruh di kulkas ya, biar bertahan. Jadi waktu itu saya ke rumahnya. Ceritanya itu rumahnya saya bilang, "Wih, rumahmu di mana? Di tengah sawah." Ternyata Kak, rumahnya
1: rumah orang kaya.
0: "Wih, besar kan rumahmu." "Masya Allah, besar kan rumahmu." Saya sholawat-sholawat masuk rumahnya. "Oh, mobilnya berapa?" "7." Waduh. Serius, mungkin terdengar hiperbola, cuman betulan saya sebagai anak daerah kayak gitu. "Ih, jarang-jarang saya lihat beginian." Begitu ya.
1: Iya,
0: nah, akhirnya masuk. Saya tanya-tanya, "Siapa nama papamu?" "Nama papanya Sultan." "Hah? Sultan ini? Kemarin yang Mbak Isi anu di kampus." "Ih, papa aku itu." "Papa ini punya apa?" "Bilang, papa aku ini punya skincare," gitu-gitu.
1: Oh.
0: Dan ayahnya yang punya perusahaan Avoskin, Avorestation, di dia menaungi 3 anak perusahaan skincare di Indonesia juga, gitu.
1: Kayaknya itu udah nama-nama besar ya. Udah gak ada lagi orang yang gak tahu nama-nama itu, teman-teman. Makanya pas masuk itu ketemu dengan rumah besar, wow, apa ini?
0: Akhirnya, sudah. Saya bawa titip di rumahnya. Awal-awal minder kan, bisa kasih titip di rumahmu ini. Ternyata ayahnya Kak sangat welcome sekali. Dia bilang, "Ih nak, saya suka sekali anak-anak yang dari muda sudah mau
1: merintis ya."
0: Merintis, karena dia bilang, "Om juga dulu dari Belora beliau, terus merantau ke Jogja segala macam dari bawah, terus sampailah sampai sekarang," gitu.
1: Berarti sempat curi ilmu juga ya sama
0: Om. Curi-curi ilmu sampai dia bilang begini, "Sudah kau belajar sama Om saja, saya angkat jadi anak angkat." Saya bilang, "Aduh Om, saya tidak enak, saya orang Sulawesi tidak enakan ini. Kan kita punya darah
1: ya." "Ya betul."
0: "Tidak enakan sekali." Jadi sudah, saya bilang, "Tidak usah lah Om, tidak apa-apa." Sampai dia ada obrolan mau modali. Mau modali untuk saya buka ini di Jogja. Karena di Jogja tuh ada tahu bakso juga yang enak. Kalau kakak tahu nanti insya Allah main ke Jogja.
1: Amin.
0: Itu ada namanya tahu bakso Ungaran, Bu Puji. Itu terkenal sekali. Seantero Jawa kayaknya tahu.
1: Tahu semua.
0: Itu jadi buah tangan lah kalau habis dari daerah Ungaran itu di Jogja. Nah, kata bapaknya, Ibu Puji itu sudah lama dan dia tidak punya pembanding. Tahu bakso pembanding.
1: Tidak ada itu ya, saingan.
0: Betul,
1: ya.
0: Tidak ada kompetitornya. Okay. Jadi dia bilang, "Kau saja ini nanti Om bantu segala macam, kita pasarkan Om, anukan dana," gitu. "Tidak usah lah Om, saya tidak enak, saya di Sulawesi Jo," gitu-gitu. Gitu, ada saat itu.
1: Oke, nah berarti itu waktu pas kuliah dengan segala pergulatan yang kamu rasakan dan kamu alami, Hamid. Akhirnya kan di sana kan buka nih. Ya. Yang kamu buka pertama nih usahanya apa? Langsung tahu aja.
0: Langsung
1: nih.
0: Tahu bakso.
1: Langsung tahu bakso.
0: Iya, saya tidak terlalu jago masak. Makanya kakakku dulu pernah bilang, "Kau minimal tahu cara memasak makanan yang kau suka."
1: Oke.
0: Jadi ketika kau lagi BM atau lagi pengen sekali, itu kau tahu cara
1: makan bikin.
0: Betul. Makan jalan sendiri, betul. Nah, pertama kali saya rasa tahu bakso itu waktu di Makassar. Bahkan sudah besar begini saya baru pertama kali makan. Di Palu ada tahu bakso. Di mas-mas somai biasa, cuman itu tuh kayak orang mandang itu sebagai alat kembalian saja yang serius-serius.
1: Iya.
0: Tidak ada yang betul-betul fokus mau jual itu sebagai tahu bakso. Betul, begitu.
1: Betul.
0: Nah, di Jawa, sedangkan di Jawa itu kayak banyak sekali warung-warung yang kayak pagi-pagi sudah buka itu pasti jual begini. Saya pelajari dan kadang orang tuh masih bikin kayak ya udah yang penting jadinya banyak kayak gitu-gitu. Tidak ada yang fokus mungkin kayak Ibu Puji itu rasanya dia ini segala macam. Nah, sudah akhirnya saya belajar masak. Nah, di Jogja saya kenapa jual ini? Karena ini yang saya tahu.
1: Oh, berarti satu makanan yang ditahu masaknya yang ini.
0: Saya belajar itu, Kak. Saya tahu makanan tahu bakso ini saya suka sekali leh. Di Makassar itu ada, di Makassar enak sekali. Di Jalan Beruang. Nanti Kakak coba.
1: Siap.
0: Itu saya enak sekali nih tahu bakso ternyata ya. Akhirnya saya belajar buat gitu-gitu. Saya tanya teman-teman di Jogja, "Gimana sih cara ngolah daging tuh biar dia tetap fresh, tetap kenyal segala macam," gitu-gitu.
1: Berarti waktu pertama kali ada niat mau buka ini semuanya murni dari Hamid sendiri nih.
0: Alhamdulillah.
1: Gak ada bantuan dari siapa-siapa?
0: Ada juga shoutout untuk kakakku.
1: Sebut aja namanya
0: gak apa-apa. Karena jelas, terima kasih. Sekarang dia di Aceh. Terus ada juga saya punya tante. Karena mungkin perempuan mungkin lebih ini ya.
1: Lebih paham.
0: Lebih paham kali ya.
1: Betul.
0: Kondimen-kondimennya segala macam. Mereka cara ngolahnya gitu-gitu kan. Jadi awal-awal tuh saya bingung. Kalau laki-laki tuh mungkin untuk masak saya pribadi itu mulai dari mana ya? Kayak gitu. Kadang bingung mau belanja di pasar.
1: Betul.
0: Ukuran-ukurannya bagaimana kan itu. Sudah akhirnya saya minta tolong mereka. ayo kita buat. Pertama kali waktu itu trial and error sampai 10 kali.
1: 10 kali? Ya, oh, waduh.
0: Masya Allah, saya pinjam uang orang tua, ingat banget itu. Saya ingat, jadi waktu itu pinjam berapa ratus, sekian. Mm-hmm. Saya pinjam, ayo saya mau bikin bisnis. Awalnya, ya namanya mungkin orang tua ngelihat kita, ini ya, ish, ini mau buat apa gitu kan. Mm-hmm. Jadi ya udah saya pinjam uangnya. Karena waktu itu beberapa kali jadinya malah adonan somai. Jadi saya waktu itu jual di pesantren biar modalnya kembali minimal.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: bisa tetap R&D terus kan.
1: Betul.
0: Iya, jadi saya jual terus. Ya, saya coba, ih, aduh kenapa jadi kayak somai ini? Jadi saya jual lagi. Begitu gitu sampai 10 kali tuh, Kak. Sampai 10 kali. Sampai di tempat saya jualan itu dikira sudah saya kayak, "Imas, kenapa teh pernah bajual?" Saya, "Saya teh bajual betulan ini, saya bajual lain." Saya bukan bajual somai, saya bajual tahu bakso. Lagi R&D, saya bilang begitu. Jadi saya jual di ada pesantren begitulah. Jadi pasarnya jelas kan. Nah gitu, akhirnya dibantu sama tante segala macam. Saya coba cari-cari yang kurang. Waktu kayak mau menggiling, saya coba racik-racik. Oh ternyata gini, oh ternyata ini. Semakin lama ternyata kita tuh makin paham. Daging tuh yang mana bagus, kayak gitu-gitu.
1: Oke. Nah itu kan berarti berbicara soal kamu bilang tadi ada trial error yang kamu alami begitu ya. Berarti apa tantangan yang kamu dapat pas waktu awal baru buka nih?
0: Awal baru buka, pastinya kayaknya semua pebisnis rasakan ya. Bagaimana caranya pertama dikenal, bagaimana caranya dikenal, bagaimana caranya orang tahu bahwa makanannya kita tuh enak.
1: Betul.
0: Nah itu, karena apalagi mungkin di Palu ini ya Kak, di Palu tuh ada keunikan menurutku ya. Kayak kita tuh Kota Palu ini kan sebenarnya punya kuliner yang banyak ya.
1: Sulawesi banyak, Sulawesi banyak Tengah, sekali.
0: Gitu. Tapi nggak tahu kenapa kita tuh belum bisa membranding dirinya kotanya kita atau provinsinya kita tuh bahwa kita punya kota kuliner gitu loh.
1: Iya.
0: Beda sama Makassar, orang akan kayak saya mau mengeluarkan uang banyak-banyak untuk pergi ke Makassar
1: untuk
0: kuliner. Bahkan ada kuliner-kuliner yang di highlight di Makassar. Beda sama di Palu mungkin ada beberapa, cuman tidak masih kayak orang mau ke Palu untuk makan tuh belum ada.
1: Iya, belum ada tujuan kayak saya mau ke Palu cuma mau makan itu kayaknya belum ya. Paling kalau ada orang yang mau makan itu karena ada tujuan lain.
0: Betul. Jadi kayak saya ada waktu kosong, saya makan di sinilah gitu kan. Nah, itu. Jadi kayak saya itu dulu ini kayak mungkin suka nulis-nulis gitu ya di kepala gitu. Terus saya ih, kenapa ya di Palu gini gitu. Ya tantangan-tantangan kayak gitu tuh yang kadang menurutku salah satu hambatan kayak banyak sekali saya pikir ini. Wah, bagaimana caranya dikenal, bagaimana caranya orang makan enak, bagaimana cara merubah orang polanya orang datang ke Palu ini kayak kita mau datang untuk kuliner gitu
1: susah betul, sekali. Betul. Iya, betul.
0: Nah, jadi pada saat itu sudah saya pelan-pelan saya waktu itu awal-awal ya, enggak tahu terlalu naif kalau enggak. Waktu itu saya pikir tahu bakso ini bisa jadi ini kalau misalnya orang ke Palu minimal makan tahu bakso.
1: Oke, paham.
0: Bilang semoga insya Allah bisa lah, itu harapannya tuh.
1: Nah itu kan akhirnya buka nih di pertama kali buka berarti di Semarang ya?
0: Enggak, awal-awal di Palu.
1: Awal-awal di Palu.
0: Masih online, angin-anginan yang tadi. Mut-mutan kan.
1: Oke.
0: Nah, terus akhirnya saya harus kuliah di Jogja. Nah, di Jogja saya tuh buka sudah.
1: Buka. Berarti di sana ada juga?
0: Di kalau sekarang tidak
1: sudah tidak ada berarti tidak. Fokusnya di Palu sudah.
0: Iya, di Palu.
1: Nah akhirnya kan bukan nih kamu tahu ini bakal akan terus berlanjut dengan mungkin adanya pelanggan-pelanggan yang beli gitu ya. Siapa atau berapa pelanggan yang datang ke kamu di hari-hari pertama kamu buka gitu yang akhirnya bikin kamu okay, ini sepertinya akan saya fixkan, akan terus berlanjut. Tahu bakso ini akan terus saya buat.
0: Boleh saya ini dulu?
1: Boleh, silakan. Kayaknya haus ya narasumber kita siang hari ini, Gina. Karena kayaknya ini baru segmen 1 tapi udah hampir 30 menitan kita berbicara. Enggak ada yang 20 menitan aja deh. Lanjut, silakan.
0: Waktu itu packaging tahu bakso hanya sebatas Mika yang tidak ada stiker. Bahkan pada saat itu saya belum belajar bagaimana branding, bagaimana cara packaging segala macam. Hanya, kayaknya nih bagus. Jadi waktu itu, Kak, saya tuh sudah kayak awal-awal saya mohon maaf dalam tanda kutip karena mungkin harganya cukup pricey. 25.000 pada saat itu orang berpikir 5 biji tahu bakso sama cocolan saja worth it kah begitu.
1: Terus apalagi orang Palu tipe orang yang kayak berpikir untuk membeli sesuatu yang mahal ya.
0: Setuju banget itu. Ah jadi akhirnya pada saat itu saya jual kah? Ah saya takutnya adalah tidak laku. Pada saat itu karena hitung-hitunganku tuh sekian harganya 25.000 itu udah paling pas gitu. Ah akhirnya saya bilang, ih ada yang beli ini kah? Saya cobalah upload, tak. Tidak ada yang beli awal-awal itu, ya Allah 2 hari pertama tidak ada yang beli. Akhirnya saya minta tolong sepupuku, ikaulah beli. Jadi saya habis itu kayak nonton-nonton YouTube kan, katanya pebisnis itu minimal kalian bisa jaga circle terdekat, ring satunya kalian tuh minimal beli dulu.
1: Ah ya betul, nah, dari orang-orang dekat dulu.
0: Betul, karena betul, rasa tidak enak toh. Jadi saya coba dulu, kurasa lo punya aku dulu, belilah. Belilah dia, beli. Pada saat itu karena saking tidak enaknya, saya merasa tidak enak, saya bilang, saya kasih kurang juga harganya, tapi apa yang penting kok beli.
1: Yang penting beli rasa dulu nih.
0: Betul, yang penting rasa dulu. Akhirnya sudah, dia coba, ternyata dia bilang, enak. Langsung, yoka betul, saya masih tidak yakin. Akhirnya, cobalah kau pasarkan di teman-teman kuliah. Nah, saat itu strategiku kayak, saya itu bilang, ini gratis ongkir pengantaran seluruh Palu.
1: Oh, ini.
0: Gitu.
1: Pada akhirnya, menjanjikan ya berarti ini.
0: Pada akhirnya itu malah jadi kesusahan di saya.
1: Iya.
0: Ah, saya bilang seminggu pertama ini, awal-awal seminggu pertama. Akhirnya saya bantar itu ke Untat, ke Tondo, saya bilang, "Hei, habis juga bensinku ini." Dan saya bilang, sudah Jo, tidak usah." Akhirnya 3 hari saja saya lakukan ini. Saya bilang, "Mohon maaf teman-teman ya TTA, kayaknya 3 hari saja saya bantar." Gitu. Saya bikin story. Saya up. Ternyata orang mulai paham. Nah, di situ alhamdulillah mulai teman saya punya teman, dia pasarkan ke teman kayak gitu-gitu terus sampai
1: mulut.
0: Betul. Akhirnya yang kenapa kalau kaya tanya kenapa akhirnya mau berlanjut itu karena ada yang repeat order. Itu sih momen pertama karena ada yang repeat order. Oh, berarti approve dong.
1: Betul.
0: Betul. Jadi kayak ternyata ada juga yang ini ya. Nah, sudah saya minggu-minggu itu saya buat lagi gitu-gitu. Kecil-kecil aja dulu.
1: Nah, luar biasa sekali nih teman Bro 2, kisahnya dari Hamid yang buka tahu bakso ini teman Bro. Tapi masih bakal banyak yang bakal saya tanyain sama Hamid nanti. Cuman kita harus jeda dulu, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen berikutnya. Dan juga buat kamu yang pengen nanya ke saya maupun Hamid teman Bro 2, silakan di WhatsApp kita di 0811 456 0305, atau bisa DM Instagram di @pro2pal dan juga di YouTube channel RRI Palu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Halo.
1: Selamat siang, Bu. Perkenalkan saya Yana dari pinjaman online. Boleh minta waktunya sebentar, Bu?
0: Iya. Kenapa, Mbak?
1: Selamat ya, Bu. Karena Ibu terpilih menjadi salah satu yang akan kami berikan bantuan dana usaha senilai 10 juta rupiah. Syaratnya mudah, Bu. Cukup fotokopi KTP dan nomor handphone saja. Mudah kan?
0: Wah, masa sih, Mbak? Oke, saya mau. Saya kirim via WhatsApp saja ya data saya, Mbak.
2: 1 week later.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo.
3: Kami dari layanan tagihan dana mau infokan soal penagihan Ibu yang harus diselesaikan. Totalnya itu semua adalah 20 juta rupiah.
0: Loh kok banyak? Perasaan saya nggak pinjam sebanyak itu ya, Mas? Saya pinjamnya cuma 10 juta loh.
3: Itu beserta bunganya, Bu. Jadi gimana? Mau bayar? Atau kami laporkan Ibu ke polisi?
0: Tidak, Mas. Saya nggak mau dilapor ke polisi, Mas.
3: Ibu, mau bayar? Atau gimana?
0: Aduh, aku nyesel berurusan dengan pinjol. Aku harus gimana, Tuhan? Aduh.
4: Hindari janji manis berujung petaka dari aplikasi pinjaman online. Yuk, lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita dari kejahatan pinjol alias pinjaman online ilegal.
5: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu masih santai siang, teman Pro 2 tentunya masih ditemani sama Iyek Maulana dan juga Hamid dari owner dari yang tahu-tahu aja teman Pro 2. Nah, ini udah panjang cerita kita dari awal Hamid buka usahanya gitu ya, dari perjalanan dia kuliah sampai akhirnya buka nih tahu bakso teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang masih menjadi pergulatan hati saya gitu ya. Ini namanya lumayan unik menurut saya, yang tahu-tahu aja kayaknya yang buka sangat-sangat Gen Z nih ya. Kenapa akhirnya memilih kamu memilih nama usaha kamu yang tahu-tahu aja? Selain mungkin karena kamu jualan tahu ya.
1: Dulu tahun 2024 itu kalimat itu masih viral di TikTok.
0: Iya, YTTA ya.
1: YTTA saja gitu. Yang tahu-tahu aja. Waktu itu yang tadi saya bilang, yang saya ceritakan sebelumnya, saya lagi di Makassar. Terus saya ketemu lah sama beberapa teman-teman yang sepantaran, yang dia sudah berani buka bisnis juga. Salah satunya ada satu teman, dia sudah bikin bisnis frozen juga, pempek tapi dia pempek yang packagingnya hampir betul sama mungkin begini gitu. Nah, saya coba belajar dari dia bagaimana awalnya segala macam. Dia bilang kalau misalnya bisa dirubah mit, dia bilang begini, kalau misalnya saya bisa ubah namaku gampang. Kan kalau ngubah nama tuh otomatis kita harus ngerubah kayak namanya di kepalanya orang kan. Betul gak langsung kayak saya mau ubah besok begitu, tidak. Nah, akhirnya dia bilang, salah satu advice-nya itu dia bilang kalau saya bisa rubah, saya mau rubah namanya. Karena pokoknya brand-nya dia ini kayak cukup susah diingat dia, orang lah begitu. Langsung saya bilang, wah iya ya, harus bikin kayak begitu. Dulu hanya kayak saya tulis-tulis saja. Saya bilang, oh iya, bikin brand itu ternyata namanya harus segini gitu. Akhirnya, mohon maaf, saya lagi di halusnya gimana, bilik kamar mandi, pokoknya saya lagi kamar mandi tuh kak.
0: Tidak tahu kenapa. Memang segala kamar inspirasi biasanya muncul dari situ ya.
1: Iya. Gitu. Jadi di kamar mandi saya tuh, oi, lagi sorry, lagi buang air. Terus saya begini, bengong saya. Oi, apa nama bisnis bagus ini ya? Saya jualan tahu. Gitu lah, akhirnya keluar kata YTTA itu. Saya harapannya juga sebenarnya saya mau ganti juga nanti suatu saat.
0: Oh, mau ganti?
1: Iya, tapi sudah terlalu tertanam di pikirannya. Betul, orang.
0: Justru ini brandingannya ini sangat kuat gitu, yang tahu-tahu aja pasti pikirannya itu.
1: Iya, betul. Jadi kalau makin kesini, insya Allah kalau suatu saat punya rezeki, saya mau bikin kedai yang isinya semua olahan kedelai, olahan tahu. Jadi even itu dessert, mau itu dessert, mau itu makanan manis, asin segala macam, itu semua harus dari olahan tahu. Oh, okay. Nah, makanya tidak apa-apa. Jadi namanya YTTA aja. Nah, artisan aja. Tahu YTTA, artisan tahu YTTA.
0: Nice. Nah,
1: datang kapan?
0: Nah, ini kan sekarang udah buka nih, udah jalan berapa tahun berarti?
1: Alhamdulillah 2,5 sudah.
0: 2 tahun setengah. Dengan adanya kita kayaknya bicara soal gejolak-gejolak yang ada di Indonesia sekarang begitu ya. Ada enggak sih perubahan yang kamu rasain setelah mungkin harga plastik yang naik atau harga bahan baku yang sudah mulai meroket juga, gimana tuh?
1: Sangat berdampak ya teman-teman semua. Pasti penonton-penonton yang punya bisnis kecil-kecilan juga pasti merasakan sekali ya. Apalagi kita ini masih dalam hitungan kita sebagai pebisnis, kita ini masih merangkak, masih bayi lah. Jadi itu sangat betul-betul berdampak sekali ya. Contoh kemarin itu, ini yang tidak tahu ya, kenapa setiap kayak perayaan-perayaan Idul Fitri, Idul Adha, daging naik. Begitu-gitu semua ya. Jadi berdampak sekali. Daging naik, terus kedelai naik, jadi harga tahu biasa agak ukurannya jadi agak kecil, kayak kecil, gitu-gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah mulai stabil lagi, dia sudah kembali lagi gitu-gitu. Sama yang paling ini tuh plastik. Plastik itu berdampak sekali, karena saya tidak tahu juga sebelumnya kenapa Selat Hormuz yang ditutup, kenapa kita yang pertama, kenapa plastik yang berpengaruh. Saya bilang, akhirnya ternyata biji plastik itu ada kandungannya juga dari itu tadi, apa, minyak-minyak dunia itu. Saya bilang, wah, pantasan ya. Nah, ternyata dari situ kita tidak boleh lagi acuh sama masalah ekonomi. Kita setidaknya aware dengan begituan, karena ternyata walaupun bisnisnya kita kecil,
0: keluar nih ilmu ekonominya.
1: Ternyata mau sekecil apapun bisnismu, dengan masalah ekonomi pasti ada korelasinya gitu. Itu butterfly effect-nya dari masalah-masalah ekonomi yang terjadi. Walaupun kita bilang, ah kayak inilah, keputusan politik itu ternyata berpengaruh. Walaupun kita bilang, saya tidak mau pilih saja daripada saya ini A123 gitu. Ah, ternyata kau tidak pikirkan pedagang-pedagang somai, pedagang-pedagang tahu bakso, pedagang-pedagang di pasar tuh berdampak semua. Masa kau mau melihat mereka, contoh kau naik motor, boleh dorang kasihan, tapi secara kok punya idealis tentang pemilihan paslon saja kok tidak mau memilih kan? Anu sekali kontradiktif dengan pikiranmu sama kok punya pilihan tuh kontradiktif.
0: Betul. Kayak gitu. Nah, kan tadi Hamid bilang biasanya kalau di momen-momen tertentu harga bahan baku juga pasti naik seperti daging, kedelai. Nah, itu kamu menyikapinya gimana? Apakah kamu dengan mengurangi harga tahunya kamu atau gimana tuh Hamid?
1: Wah, itu susah sekali. Sumpah itu susah sekali. Awal-awal. Jadi ini ilmu teman-teman.
0: Yes.
1: Asoy. Astagfirullahalazim. Jadi kalau kita menentukan harga minimal kita punya selisih itu 50%. 30% hingga 50%. Jadi kita bisa mainkan di situ. Jangan ketika kalian mulai bisnis pertama kalian tidak menentukan itu. Contoh, saya punya HPP, saya punya modal untuk bikin satu produk itu sekian. Kita langsung aja dua kali lipat itu enggak kayak gitu ilmunya, karena ada namanya kecelakaan bisnis. Kecelakaan bisnis adalah ketika itu tadi masalah ekonomi kan tiba-tiba nih, ada konflik dan segala macam kita tidak tahu gitu. Nah, otomatis harga-harga naik. Nah, ketika kalian sudah menentukan harga di sekian dan pasar sudah menandai kalian, oh harganya sekian nih, 25.000 contoh, 25.000. Ketika harga naik, kalian sudah tidak bisa mengejar itu gitu. Ketika kalian naik, konsumen bisa-bisa kabur. Betul. Kayak gitu. Makanya dari awal kalian menentukan harga bisnis, bisnis di harga itu harus memang mengikuti rumus tadi 30% atau 50%. Jadi ketika nanti ada kecelakaan, kalian bisa mainkan tuh. Kalau misalnya kalian masih mau di 50% dengan harga pasar stabil, nah itu kalian main di 50%. Tapi kalau misalnya ada gejolak di pasar, lagi harga naik segala macam, bisa diturunkan ke 30%. Jadi dimainkan di situ. Kalau saya pribadi gitu.
0: Tips nih buat teman-teman pelaku UMKM yang mungkin sekarang bergejolak juga nih dengan hal yang sama gitu ya teman-teman.
1: Betul. Jadi harganya bisa tidak jauh-jauh sekali. Gitu.
0: Nah ini kemarin promosinya lewat apa nih kalau untuk produk dari Hamid ini?
1: Alhamdulillah sampai sekarang masih semua Instagram.
0: Masih Instagram semua. Oke, belum TikTok belum beralih?
1: TikTok belum.
0: Belum ya?
1: Belum beralih saya. Nah. Belum ada adminnya juga.
0: Oh butuh admin berarti ya. Nah jadi for information nih teman-teman berdua, ini saya ketemu sama yang tahu-tahu aja ini, ketemu sama ini UMKM-nya dipromosiin sama salah satu influencer yang besar lah di Kota Palu teman-teman berdua. Dia datang terus ketemu sama yang tahu-tahu aja. Oh menarik nih buat saya panggil juga untuk berbagi ilmunya di Pro 2 FM. Nah itu kemarin terbantu apa kamu dipromosiin sama salah satu influencer besar di Kota Palu ini?
1: Okay. Kebetulan kita flashback dikit.
0: Oke, siap, silakan.
1: Jadi waktu itu karena saya sudah jualan offline, jadi waktu itu ada sedikit kendala gitu. Jadi saya mengharuskan saya tidak jualan offline lagi, harus online. Jadi tempatku tuh digeser lah intinya gitu.
0: Oke.
1: Nah, pada saat itu masih ada ketakutan bahwa ini akan laku kah? Karena orang sudah tahu bahwa saya jualan offline di tempat A contoh. Nah, jadi takut apakah ini akan tetap laku atau tidak dan pasar akan lari semua gitu. Nah, jadi waktu itu awal-awal Ramadan kemarin itu dipanggil lah sama salah satu konten kreator, influencer, kuliner. Jadi waktu itu dipanggil, berdampaknya itu kalau 1 sampai 10 mungkin 9.
0: Hampir sempurna 9, ya.
1: Betul. Biasanya tahu baksoku itu mungkin habisnya 2 hari, sehari gitu. Itu tidak sampai 1 hari sudah habis.
0: Wah, tidak sampai sangat berdampak banget.
1: Iya, jadi kayak waktu itu kita sudah sampai open order. Sebelumnya, okay, kita kasih tahu ke lewat story Instagram, kita bilang kita sudah ada nih, sudah ready segala macam. Sekarang tuh kayak, ayo kita tulis list memang. Bahkan dari hari sebelumnya sudah harus list. Kayak gitu.
0: Jadi open order sekarang ya.
1: Open order. Betul, itu berdampak sekali.
0: Oke. Nah, ini ada enggak sih strategi khusus dari kamu sendiri sebagai owner gitu ya biar pelanggan kamu datang lagi buat beli produkmu?
1: Ah, iya. Oke. Ini sebenarnya basic sekali sih, Kak. Hospitality tuh menurutku masih okay, secara kalau kita mau bicarakan secara teori saja itu gampang banget, tapi pengaplikasiannya sangat susah sekali. Apalagi notabene kita ini di tempat yang panas, itu tuh ternyata berpengaruh, iklim tuh berpengaruh sama kita punya perilaku.
0: Okay.
1: Makanya kenapa kalau misalnya kita di lampu merah, orang marah-marah tuh, iya tiba-tiba, beh, bodoh, atau apa gitu kan.
0: Gak sabaran.
1: Betul. Ternyata berpengaruh semua. Ah, itu yang jadi masalah. Awal-awal saya hire pekerja-pekerja itu untuk gantikan saya, itu begitu, hospitality-nya sangat mohon maaf kayak agak kurang begitulah.
0: Okay.
1: Jadi mereka agak, sedangkan waktu, bukan berarti saya bilang saya paling baik, tidak.
0: Iya.
1: Cuman waktu itu saya bilang mohon kita ajak ngobrol atau itu paling pertama basic banget ajak ngobrol, kedua kita tanya kabarnya, kita tanya apa yang kurang, something segala macam, baru itu menurutku hospitality mantap. Jadi orang atau minimal kalau tidak ingat namanya kita bisa berusaha sok-sok kenal lah, kayak
0: SKSD.
1: SKSD kayak kayak kau kenal sama dia gitu. Jadi begitu, karena orang tuh apa, contoh apalagi konsumen yang kita tahu namanya tuh sangat senang sekali.
0: Betul.
1: Jadi terjadi komunikasi dua arah. Jadi kayak kita sudah bukan lagi sekadar, hubungannya tuh bukan lagi konsumen pembeli sama penjual, tapi sudah sama teman sebenarnya.
0: Betul. Dan kita sebagai pelanggan pasti di treat kayak gitu pasti bakal balik lagi, karena ingat yang itu ya.
1: Betul.
0: Pelayanannya yang sangat-sangat ramah begitu.
1: Apalagi bisnis kuliner ini menurutku ya, itu tuh bukan lagi hanya sekadar bisnis, tapi itu bahasa cinta kayaknya.
0: Oh, okay.
1: Itu bahasa cinta. Makanan itu, menurutku makanan, minuman segala macam itu sudah bahasa cinta, karena ketika kau kasih makanan orang itu seakan kau itu masakanmu gitu. Kau buat itu dengan sepenuh hati, dengan berarti kau memberikan
0: cintamu begitu sama mereka lain, yang beli ya.
1: Betul. Sudah, betul. Saya rasa begitu, Stop.
0: Masuk. Nah, ini Hamid, dari sekian panjangnya perjalanan kamu membuka usaha kamu, ada enggak sih pelajaran hidup terbesar yang kamu dapat nih pas kamu buka yang tahu-tahu aja ini?
1: Harus banyak-banyak bersyukur. Itu bersyukur ini betul salah satu, kalau di Al-Quran itu kak, banyakkan ayat bersyukur daripada ayat bersabar.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau orang selalu bilang, karena orang kalau ada masalah kayak, wih bersabar. Jarang itu orang bilang, bersyukur ya. Tidak ada itu, jarang sekali. Walaupun itu masalahnya sulit, tapi hal-hal kayak gitu tuh kadang kita susah sadari, walaupun kita di masa-masa sulit, seharusnya kita tuh bersyukur gitu. Dengan mungkin ada hikmah yang kita tidak bisa lihat, nanti 1-2 hari sekian baru kita bisa lihat, oh ternyata ini hikmahnya gitu. Bersyukur ini, jadi saya dulu pernah awal-awal itu tidak pernah laku, 1 hari tidak laku, gitu-gitu. Bersyukurnya adalah ternyata saya masih bisa diberi kesempatan lagi untuk bikin besok tahu baksonya, gitu-gitu sih. Ternyata masih bisa kita bagi tahu bakso yang tidak laku ini ke orang-orang, itu-itu orang bisa senang. Sekadar ini saja, kalau misalnya saya tidak laku, itu kasih ke orang itu saya senang sekali. Maksudnya dia makan, walaupun dia tidak bilang enak, tapi muka itu kan tidak bisa bohong.
0: Betul.
1: Dia makan, dia gitu-gitu, ah itu sudah saya
0: senang. Ada kepuasan tersendiri juga.
1: Ada
0: ya?
1: Ada kepuasan tersendiri, betul.
0: Betul, siap. Nah ini harapan kamu nih buat usaha kamu ini, Hamid, gimana ke depannya? Atau mungkin mimpi kamu ke depan untuk usaha kamu ini bakal seperti apa nantinya?
1: Nah, insya Allah. Ini pertama mungkin dari kita punya ini ya, semoga lembaga dinas-dinas UMKM tuh bisa lebih melirik lagi, juga bisa memberikan wadah yang biar kita tuh tidak sembarang-sembarang buka, biar ada pasar yang isinya UMKM, dan mungkin untuk beberapa jenis UMKM itu dibatasi, bukan berarti nutup bisnis orang, gimana ya, kayak kakak pernah kah pergi ke salah satu festival? Festivalnya itu seharusnya kita bisa tandai bahwa kita berharap datang ke situ, kita bisa makan makanan khas. Contoh kita ikut ke festival orang Kaili gitu.
0: Okay.
1: Kita berharap isinya tuh makanan-makanan full Kaili gitu.
0: Yeah.
1: Karena itu experience kan.
0: Betul, betul.
1: Bukan lagi soal rasa tapi experience yang kita beli di situ gitu. Cuman sayangnya adalah di situ banyak sekali bisnis-bisnis yang kayak sudah banyak sekali begitu, kayak gitu-gitulah, tidak saya sebutkan. Nah, harapannya mungkin itu, semoga lebih bisa diberikan wadah juga insyaallah untuk bisnis pribadi, semoga ada rezeki bikin kedai gitu-gitu, dan juga teman-teman UMKM di Palu ini bisa lebih bersaing, lebih kreatif lah, itu sih. Kreatif ini tanda kutip lebih berinovasi lah.
0: Betul.
1: Untuk apapun kuliner yang kalian ini, jangan hanya template-template sekali. Kita template sekali mau bikin ini bikin itu saja gitu, bikin hal-hal baru biar itu tadi orang mau datang ke Palu itu kita punya kota ini terbranding juga.
0: Betul, gitu, datang gitu. Karena kulinernya
1: betul,
0: juga
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Nah ini karena kita udah di ujung banget nih teman Pro 2, terakhir buat Hamid, kasih info di mana kalau teman-teman Pro 2 yang pengen beli yang tahu-tahu aja ini kemana dan harus di mana gitu.
1: Untuk saat ini teman-teman jangan lupa follow dan pesan tahu bakso YTTA itu di yangtahutahuaja.sih. Yes. Ya itu masih di Instagram.
0: Masih main Instagram ya berarti. Oke, siap. Terima kasih Hamid sudah berbagi cerita inspiratifnya di siang hari ini. Buat teman-teman Pro 2 juga yang mungkin baru pengen mau bangun usahanya gitu ya, tapi banyak terinspirasi dari cerita Hamid gitu, teman Pro 2. Oke, akhir kata Yakmalan pamit, dan juga operator saya siang hari ini ada Gina Puspita juga pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, dan juga ada
1: Hamid Wildan.
0: Hamid pamit undur diri, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti saya bakal lanjut lagi tentunya di Santai Siang, masih dengan beragam informasi menarik buat menemani waktu siang kamu.
1: Dadah. Bye-bye.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Teman Pro2, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Pro2. Dan

0: Kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai Kepala UPT Pendapatan Wilayah 1 Palu nih teman Pro2, luar biasa beliau bisa hadir di Pro2 sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih teman Pro2, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
1: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak istilahnya. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Kayak begitu juga dengan mobil.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih santai siang teman Pro 2 tentunya. Tadi kita udah seru-seruan bareng sama Hamid, owner dari yang tahu-tahu aja. Dia udah berbagi pengalaman inspiratifnya teman Pro 2 terkait dengan dia bagaimana dia bisa membuka usahanya dan juga bagaimana dia bisa tetap bertahan di tengah gejolak-gejolak yang ada sekarang teman Pro 2. Nah, ini saya bakal ngasih kamu informasi olahraga tentunya teman Pro 2 di jam 1 siang ini, hampir setengah 2 malah. Siang-siang kayak gini saya bawa kabar yang super panas juga, sama seperti keadaan di belakang saya sekarang lagi panas-panasnya teman Pro 2. Tapi ini pastinya bikin kita semua bangga. Dari dunia badminton teman Pro 2, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin yang baru resmi keluar sebagai juara ajang Thailand Open 2026. Gelar ini terasa sangat emosional teman Pro 2 dan juga tentunya spesial banget. Kenapa? Karena ini adalah satu-satunya gelar juara yang berhasil dibawa pulang oleh tim Indonesia dari turnamen tersebut. Sekaligus ini penanda sebagai comeback epic mereka setelah sempat dipisahkan sejak pertengahan tahun 2024 lalu. Nah, teman Pro 2, penampilan The Babies atau julukan akrab mereka ini di turnamen tersebut ini benar-benar memukau dan luar ekspektasi gitu ya teman Pro 2. Bayangin aja duet maut ini sukses menyapu bersih 4 pertandingan berturut-turut dengan kemenangan straight games alias 2 game langsung. Di babak sebelumnya mereka berhasil menumbangkan ganda kuat Tiongkok He Jiting dan Ren Xiangyu dengan skor 21-15 dan 21-18. Nah, puncaknya di babak final kemarin mereka sukses meredam perlawanan sengit dari raksasa India saat Wik Sairaj, Rangki Reddy dan juga Chirag Shetty lewat pertarungan ketat yang berakhir dengan skor 21-12 dan 25-23. Ketat sekali teman Pro 2. Kemenangan ini akhirnya jadi jawaban atas keraguan banyak orang mengingat keduanya sempat dipecah nih teman Pro 2. Leo sempat berpasangan dengan Bagas Maulana, sementara Daniel dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Fikri. Dan gak cuma itu aja teman Pro 2, setahun belakangan ini juga jadi masa-masa sulit buat Daniel Martin karena dia sempat mengalami cedera lutut kiri yang cukup parah saat membela Indonesia di Sudirman Cup tahun lalu. Sampai-sampai teman Pro 2, dia harus naik meja operasi dan absen selama 1 tahun penuh demi pemulihan pasca operasi. Jadi bisa kembali berdiri di podium tertinggi bareng sama sahabat lamanya itu kayaknya rasanya pasti sangat-sangat terharu dan juga bangga nih buat mereka berdua, ya gak sih teman Pro 2? Nanti kita bakal lanjut lagi informasi dari Leo dan juga Daniel Martin teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita dengerin satu dulu lagu yang biasanya diputerin kalau ada momen-momen badminton teman Pro 2. Ini salah satu lagu dari Anet yang judulnya Bakti.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kawulan?
6: Bukan sekedar soal kebaya ya. Tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar. Dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang? Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
7: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sama kayak logit gitaf, teman pro 2 mendung. Emang di belakang saya lagi mendung kalau tadi panas. Emang ya, cocok kota Palu gak bisa diprediksi, teman pro 2. Gak bisa kamu prediksi selama 1 jam ke depan apakah masih tetap bertahan dengan panasnya atau justru malah makin mendung nih, teman pro 2. Ini sekarang udah mendung. Tadi barusan di segmen sebelumnya saya bilang panas banget, teman pro 2. Waduh, nanti disangka saya bohong nih. Tapi gimana cuaca di sekitar rumah kamu, teman pro 2? Apakah masih panas atau justru udah mulai hujan nih, teman pro 2? Boleh silakan kalau kalian pengen berkabar bareng sama saya di WhatsApp kita di 08114560305 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital kalau kamu pengen berkabar di sana atau pengen menyapa juga teman-teman yang lagi dengerin saya di aplikasi RRI Digital. Silakan teman pro 2, saya tunggu. Mau kapanpun itu silakan, nanti bakal dibacain sama teman-teman penyiar yang lain juga, teman pro 2. Nah, ini kita masih di informasi olahraga, teman pro 2, dan masih menyambung informasi kita tadi soal comeback-nya Leo dan juga Daniel, teman pro 2. Dikutip dari BWF, Leo Roli Karnando ini mengaku senang dan bersyukur banget teman pro 2 bisa kembali mencapai babak final dan juara bareng sama partnernya Daniel. Leo juga ngasih apresiasi setinggi-tingginya buat kegigihan Daniel yang tetap tampil garang meskipun baru pulih dari cedera panjang. Leo bilang, teman pro 2, gelar ini sangat berarti bukan hanya bagi kami, tapi bagi tim Indonesia dan seluruh teman-teman di PBSI. Dan semoga ini menjadi momentum untuk bangkit karena Olimpiade sudah makin dekat. Kelihatan banget ya teman pro 2, kalau fokus mereka tuh sekarang langsung membidik panggung yang lebih besar. Di sisi lain, Daniel Martin juga gak bisa menyembunyikan rasa harunya, teman pro 2. Dia menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam untuk semua pihak yang mendukungnya selama masa-masa sulit, termasuk buat partnernya juga nih, buat Leo Roli Karnando. Daniel bilang, juga untuk Leo, terima kasih sudah mau jadi partner saya lagi dan bisa berjuang sama-sama. Manis banget gak sih teman pro 2? Dan memang aku kalau masalah adaptasi ulang gak sulit karena mereka kan sudah sering dipasangkan sejak dulu kala, teman pro 2. Dan kunci kemenangan mereka kemarin adalah bermain lebih fokus, disiplin, dan sukses mengantisipasi pola permainan lawan. Tapi Daniel ini juga mengingatkan dirinya sendiri dan Leo buat gak boleh lengah, karena tantangan dan pertandingan di hari esok masih akan banyak yang harus dihadapi. Mental juara sih ini teman bro 2. Jujur saya merinding sih lihat foto ekspresi gembira mereka di salah satu postingan media sosial gitu ya. Waktu di lapangan kemarin, kerja keras dan kesabarannya emang gak pernah mengkhianati hasil, teman bro 2. Melihat kembalinya duet Leo dan juga Daniel yang langsung dapat gelar juara di Thailand Open 2026 kemarin, seberapa optimis sih kamu atau kalau mereka bisa melangkah jauh dan menyumbang medali Olimpiade nanti, teman pro 2? Dan menurut kamu apa sih kunci utama dalam sebuah tim atau partnership biar bisa tetap kompak lagi meskipun sempat terpisah lama, teman pro 2? Atau mungkin kamu punya cerita dan pengalaman yang sama, silakan dibagiin di WhatsApp kita sekali lagi di 08114560305 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Ini kalau kita bisa bilang ya, comebacknya Leo dan juga Daniel ini adalah sebuah penantian berharga gak sih teman pro 2?

0: itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Obrolan seru di Produ FM.
4: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin mungkin dianggap kuno gitu ya, padahal justru ini sangat dibutuhkan.
5: Dibutuhkan untuk saat gitu ini ya. Di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan.
4: Benar-benar.
5: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
4: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
5: selesai.
4: Ya. Oke, Win.
5: Udah
4: akhir, selesai.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Yek Maulana nih, teman Pro 2. Nah, kali ini saya akan ngajak kamu nih, teman Pro 2, untuk mengulik-ulik sedikit nih rahasia box office dan juga behind the scene perfilman Hollywood. Dan kita bakal bahas soal uang nih, teman Pro 2. Wah, pasti telinga kamu langsung merapat nih ke radio. Dan juga mata kamu pasti terbuka nih, teman Pro 2. Dan bukan uang biasa aja nih, teman Pro 2, tapi uang yang dihabiskan untuk satu adegan film. Kalian pasti tahu nih, film-film besar sering menghabiskan ratusan juta dolar untuk seluruh produksinya. Tapi teman Pro 2, pernahkah kamu penasaran adegan tunggal apa yang memegang rekor sebagai yang paling mahal dalam sejarah perfilman? Jawabannya teman Pro 2, mungkin akan membuat dompet kamu menangis nih. Bukan cuma dompet kamu aja teman Pro 2, tapi dompet saya juga. Kita bicara tentang masterpiece James Cameron tahun 1991 dengan film Terminator 2 Judgment Day. Adegan termahal dalam sejarah film bukanlah adegan romantis atau special effect luar angkasa yang mewah, melainkan teman Pro 2, urutan perang dalam film tersebut. Dan teman Pro 2, film adegan satu ini dilaporkan menelan biaya sebesar 13 juta US dollar teman Pro 2. 13 juta di tahun 1991, kalau kita sesuaikan dengan inflasi hari ini, angka itu mendekati dengan 29 juta US dollar hanya untuk satu adegan. Ini luar biasa banget sih teman Pro 2. Tapi kenapa bisa semahal itu? Apa aja yang dibeli seorang James Cameron dengan uang sebanyak itu? Nah, jawabannya nanti setelah segmen berikutnya, dan juga lagu-lagu enak yang bakal kamu dengar setelah ini.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti?
6: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi oh, iya, kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
5: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja.
6: Iya, sebentar. Pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
7: Udah lepas.
5: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
6: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
7: agak sedikit
6: ya, masih kurang.

Oke deh teman Pro 2, kita lanjut lagi nih. Masih barengan sama Iyek di RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tadi kita udah sama-sama terkejut dengan biaya fantastis 13 juta US dollar untuk adegan urutan perang di Terminator 2 Judgment Day. Nah, kenapa biaya ini begitu membengkak nih teman Pro 2? Ingat teman Pro 2, film ini tahun 90-an, CGI belum secanggih sekarang teman Pro 2. Dan James Cameron dikenal sebagai sutradara yang sangat detail, dan adegan perang skala besar seperti itu membutuhkan yang namanya ratusan pemeran tambahan, atau yang biasa kita dengar itu dengan sebutan extras. Lalu set yang dihancurkan total, termasuk bangunan dan juga kendaraan yang nyata. Dan berikutnya tuh teman Pro 2, penggunaan efek praktis yang rumit dan juga mahal, ledakan besar dan koreografi stunt teman Pro 2. Dengan 13 juta US dollar itu dibayarkan untuk menciptakan kehancuran yang benar-benar nyata, yang terasa otentik di layar lebar yang kamu saksikan teman Pro 2. Dan hasilnya sangat terbayarkan. Adegan tersebut bukan hanya memukau, tetapi juga Terminator 2 memenangkan 4 piala Oscar, termasuk untuk visual effect terbaik. Ini menunjukkan bahwa terkadang untuk menciptakan sejarah sinema yang tak terlupakan memang dibutuhkan investasi yang luar biasa, baik dari segi kreativitas maupun finansial. 13 juta US dollar pada tahun 1991 adalah harga yang harus dibayar untuk menciptakan adegan yang masih dibicarakan hingga hari ini dan masih kamu dengar nih teman Pro 2 di RRI Pro 2 Palu. Oke deh teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi dengan lagu-lagu enak dan juga informasi menarik lainnya. So stay terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank. Standby.
2: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
4: Obrolan seru di Pro 2 FM.
0: Berarti marketing untuk 13 outlet.
5: Iya, Kak.
0: Saya rasa itu tidak mudah ya.
5: Iya.
0: Apa tugasnya kamu sebagai marketing ini?
5: Kalau tugasnya sebagai marketing ya seperti biasa ya Kak. Bagaimana kita membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan customernya kita melalui media sosial, melalui banner atau spanduk. Kemudian juga kita mengusahakan yang terbaik lah pasti untuk customernya kita. Kemudian mengetahui apa sebenarnya maunya customernya kita itu sih Kak.
0: Lebih ke promosi gitu.
5: Iya, promosi.
0: Dan bangun pelayanan terbaik di usaha kuliner ya. Sebagai seorang manajer gitu ya, manajer area, apa yang edukasikan kepada teman-teman atau tim begitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada customernya biar customernya pulang bukan cuman kenyang gitu, tapi meninggalkan kesan untuk bisa kembali lagi.
6: Baik kan, sebenarnya sikap dasar dalam pelayanan itu sebenarnya senyum.
0: Senyum.
6: Iya, harus bisa senyum.
0: Sopan.
6: Dan ramah. Itu sikap dasarnya kalau dalam pelayanan.
0: Dasar ya. Senyum, sopan, dan ramah.
6: Iya. Dalam artian pendekatan itu kita juga harus tahu nama customer, tempat tinggalnya.
0: Itu dari mana kita tahunya? Dia namanya siapa, tinggal di mana?
6: Nah, itu sudah dilakukan itu untuk pendekatannya itu bertanya-tanya Kak, ketika pelanggannya beli, datang beli. Itu kita lakukan pendekatan.
0: Oh, itu tadi biasanya kan ada beberapa karyawan yang mungkin juga tidak serta-merta langsung bisa sopan, ramah, dan juga senyum gitu ya. Saat bekerja. Ini trainingnya gimana nih Kak Ani? Ini kan goalsnya adalah untuk mendatangkan income ya, untuk mendapatkan pencapaian gitu.
6: Oke Kak, kalau kita trainingnya itu alhamdulillah ada, kita ada training center untuk dipakai pelatihan. Kita itu adakan biasanya dalam satu bulan itu ada 3 kali pertemuan. Dan kita juga di sini gunakan alhamdulillah ada Kak Iyo yang melatih senyum, ramah, dan ketulusan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Iyak Maulana nih, teman Pro 2. Kali ini saya mau ngajakin main tebak-tebakan usia nih, teman Pro 2. Kira-kira berapa sih rentang usia yang paling jauh yang pernah mungkin merayakan kemenangan di panggung Oscar? Panggung Oscar, teman Pro 2. Jawabannya jauh banget. Oscar itu benar-benar acara yang merangkul lintas generasi. Kita mulai dari yang paling imut. Bayangin, teman Pro 2, baru umur 10 tahun, masih SD, masih sibuk main. Dia udah pegang piala emas Oscar. Dia adalah si kecil Tatum O'Neill tahun 1973 lewat film Paper Moon. Dia berhasil sabet aktris pendukung terbaik di usia 10 tahun, teman Pro 2. Itu kan masa dimana kita mikir PR matematika. Tapi Tatum O'Neill, dia mikir pidato kemenangan, teman Pro 2. Pikir deh, teman Pro 2. Luar biasa sekali, umur 10 tahun loh, teman Pro 2. Dan di usia 10 tahun dia udah jadi legend. Kalau saya sih di umur 10 tahun prestasi terbesar cuma berhasil ngumpulin uang-uangan kertas mungkin. Nah, itu dia si pemenang Oscar termuda. Nanti kita bakal bahas lagi nih, teman Pro 2, atau hampir 8 dekade ke si pemenang Oscar tertua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
3: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
2: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Unit program ini juga masuk lewat dari program EcoSat itu sendiri. Kemudian kenapa ada Gampiri Communal Space? Jadi Gampiri Communal Space ini adalah ruang publik yang tepatnya ruangnya ada di Jalan Keraja Lemba, yang fokusnya sebagai wadah mempertemukan ragam pihak, baik itu pemerintah, komunitas, orang muda, bahkan masyarakat dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri itu. Dan juga Gampiri Communal Space ini juga hadir sebagai wadah pertukaran informasi lintas komunitas tadi, juga pemerintah, juga kemudian ekspresi kreatif lah. Jadi di sini wadah teman-teman komunitas juga untuk melakukan ekspresi kreatif yang mereka miliki gitu. Dan Gampiri Interaksi Lestari sendiri itu awal mula terbentuknya pada tahun 2023 dengan keresahan yang pada saat itu karena pada saat itu kan tahun 2023 sedang hype-hypenya terkait ekonomi ekstraktif ya Kak, pertambangan. Jadi sehingga banyak orang-orang muda, orang-orang lokal yang ada di Kabupaten Sigi itu merantau ke kabupaten lain untuk bekerja pertambangan tadi. Nah, keresahan kami bagaimana Gampiri Interaksi Lestari ini hadir itu
2: memanfaatkan
1: potensi sumber daya dari sumber daya Sigi, alam dan sumber daya manusia juga yang ada di Kabupaten Sigi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

bingung. Kalau tadi teman pro 2 kita udah bahas Tatum O'Neal yang super junior udah menangin piala Oscar. Nah, kali ini kita beralih ke spektrum yang benar-benar berseberangan. Dari 10 tahun kita terbang ke usia 89 tahun. Bayangkan teman pro 2, di usia senja yang biasanya dihabiskan untuk bersantai dan bercocok tanam, ada seorang pria yang masih aktif nih teman pro 2 menulis naskah film yang menyentuh hati. Kamu ada yang bisa nebak teman pro 2? Dialah James Ivory. Di usia 89 tahun, James Ivory memenangkan Oscar untuk skenario adaptasi terbaik lewat film Call Me By Your Name tahun 2017. Ini gila banget sih teman pro 2. Ini membuktikan kalau kreativitas dan passion itu gak punya tanggal kadaluarsa. Teman pro 2, dari 10 tahun sampai 89 tahun, piala itu bisa jatuh ke tangan siapa aja. Jadi kalau kamu lagi ngerasa, ah udah telat, atau ah saya masih terlalu muda nih, ingat-ingat nih teman pro 2 kisah Oscar yang ini. Ada Tatum O'Neal yang membuktikan kamu gak pernah terlalu muda untuk meraih sukses besar. Dan ada James Ivory yang membuktikan kamu gak pernah terlalu tua untuk membuat karya terbaikmu. Rentang usia 10 tahun ke 89 tahun itu kan 79 tahun ya jaraknya. Benar-benar spektrum yang luas dan juga inspiratif buat kita semua.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Waktunya Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka 70.000 kuota pelatihan kerja gratis bagi lulusan SMA dan SMK di Indonesia. Program ini disiapkan untuk meningkatkan keterampilan generasi muda sekaligus menekan angka pengangguran. Pelatihan kerja dilakukan melalui Balai Latihan Kerja Kemnaker dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di seluruh Indonesia. Film horor terbaru Badut Gendong menghadirkan konsep baru bernama Cross Universe dari semesta film Kodrat. Sutradara Charles Gozali menegaskan, teman Pro 2, bahwa film tersebut bukan spin-off melainkan bagian dari semesta yang lebih luas. Film ini menjadi origin story dari entitas yang nantinya akan berhadapan langsung dengan Ustadz Kodrat. Dan terakhir, teman Pro 2, Microsoft dikabarkan tengah melakukan perubahan identitas merek Xbox menjadi Xbox dengan penggunaan seluruh huruf kapital. Perubahan tersebut mulai terlihat pada akun media sosial resmi Xbox yang kini menggunakan penulisan baru tersebut. Perusahaan juga disebut kembali menggunakan identitas Xbox setelah sebelumnya memakai nama Microsoft Gaming. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyak Maulana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Siap menyambut euforia FIFA World Cup 2026 paling pecah tahun ini? Karena di 105 FM RRI Pro 2 Palu bakal hadir deretan program seru, gokil, dan pastinya bikin kamu makin ngerti bola.
1: Bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Mulai dari program Ngerti Bola, tanggal 15 April sampai 9 Mei 2026. Membahas dinamika Piala Dunia dengan gaya santai dan juga asik. Mulai dari strategi tim, pemain kunci, sampai dengan istilah-istilah

Story AI. Dan buat kamu yang suka bola tapi juga suka ngakak, wajib dengerin VAR Visual Asal Review mulai 10 Juni sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Obrolan humor tematik yang membahas hal-hal unik di luar pertandingan. Mulai dari gaya pemain, ekspresi pelatih, sampai drama tribun yang kadang lebih rame dari skor pertandingan.

Jangan sampai ketinggalan semua keseruannya hanya di program spesial Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan dan ikuti terus 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman ter

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka. Dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Teknologi, game, gadget, dan sebagainya. Tapi itu hal-hal yang tidak perlu kita harus tinggalkan untuk menjadi sesuatu. Misalnya kayak pengen jadi petani, cuma apakah kita harus meninggalkan teknologi? Kan
2: tidak.
1: Justru banyak teknologi saat ini bisa diaplikasikan, gitu kan. Nah, kalau menurut pengalaman masih di sendiri gitu kan, tapi saya masih pengen ini juga. Sebenarnya ketika terjebak sebagai terjebak ya, tapi
2: itu bukan sekedar hanya mengajak bagaimana kita harus bisa menanam, ya kan? Tapi bagaimana caranya kita belajar bersama-sama untuk membudidayakan ini tanaman, terutama itu di tomat, di cabai keriting. Nah, itu kemudian tidak sampai di situ saja, pastinya kan hasil panen. Ini hasil panen harus kemana? Gitu. Jadi kita itu sudah tata baik-baik. Jadi dari petaninya, kemudian.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Yek Maulana, teman Pro 2. Kali ini kita ke Sore Ceria. Dan tentunya di Sore Ceria ini saya bakal buka dengan informasi lokal, teman Pro 2. Nanti juga bakal saya temani di jam 4 sore nanti. Bakal ada narasumber yang bakal memberikan inspirasi kalian di sore hari, teman Pro 2. Tentunya menemani waktu pulang kalian dari kantor maupun dari kampus, teman Pro 2. Nah, hari ini saya mau kasih informasi lokal yang sangat penting terkait penyegaran kepemimpinan di Tanah Tarulako, Sulawesi Tengah. Baru aja pada hari Minggu kemarin, teman Pro 2, 17 Mei 2026, bertempat di Aula Rupatama Mabes Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, ini secara resmi melantik Brigjen Pol Nasri sebagai Kapolda Sulawesi Tengah yang baru. Pelantikan ini merupakan bagian dari agenda serah terima jabatan besar-besaran di lingkungan Mabes Polri berdasarkan surat telegram Kapolri tertanggal 7 Mei lalu. Sebelum ditunjuk, teman Pro 2, memimpin Polda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol Nasri ini menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Selatan. Jadi secara wilayah beliau sudah sangat paham dengan dinamika dan karakteristik masyarakat di Pulau Sulawesi. Beliau resmi menggantikan Irjen Pol Purnawirawan Endi Sutendi yang kini telah memasuki masa purna bakti alias pensiun, teman Pro 2. Pergantian ini sekaligus menandai estafet komando baru demi menjaga keamanan di wilayah hukum Sulawesi Tengah. Menanggapi pergantian ini, teman Pro 2, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono ini memberikan penjelasan kalau mutasi dari rotasi jabatan di tubuh Polri itu sebenarnya adalah hal yang sangat biasa dan wajar terjadi, teman Pro 2. Ini adalah bagian penting dari pembinaan karir personel sekaligus penyegaran organisasi agar pelaksanaan tugas-tugas kepolisian di lapangan bisa berjalan semakin optimal ke depannya tentunya. Kombes Joko juga menambahkan kalau pergantian pejabat ini tujuannya mulia banget, yaitu untuk meningkatkan kinerja organisasi agar pelayanan, pelindungan, dan juga pengayoman kepada masyarakat kita di Sulawesi Tengah semakin maksimal tentunya, teman Pro 2. Lewat regenerasi kepemimpinan ini diharapkan jajaran kepolisian kita bisa membawa semangat dan energi baru, terutama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas biar tetap kondusif. Dengan resminya pelantikan kemarin, teman Pro 2, sekarang tongkat komando amanah ada di tangan Brigjen Pol Nasri untuk melanjutkan serta menyempurnakan program-program kepolisian yang sudah berjalan baik selama ini di Sulawesi Tengah.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: punya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Haus nih.
3: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
2: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Apakah ada lagi nih peran pendukung lainnya, Kak Feki?
6: Jadi peran media dan juga digitalisasi dalam menginspirasi media massa ya, termasuk radio ya, seperti Prodia RRI, itu punya peran besar dalam menyebarkan cerita inspiratif tentang kepedulian. Nah, kemarin sekali lagi kita udah barengan sama teman-teman dari himpunan gitu ya, dari himpunan Universitas Dulako
5: ya,
6: Kinesik, ya, kemudian juga teman-teman dari lembaga himpunan lembaga kekristenan gitu. Mereka itu berkolaborasi dengan kegiatan yang masing-masing untuk saling mensupport di lingkungan yang berbeda. Itu betul keren banget begitu. Dan jadi platform digital juga mempermudah orang untuk berdonasi gitu.
5: Iya.
6: Karena kan sudah semakin mudah gitu.
5: Iya
6: kan?
5: Benar, pakai aplikasi.
6: Aplikasi. Tinggal klik link, tapi lihat dulu linknya, jangan sampai link-link
5: ada juga aplikasi bodong, itu gitu. Aplikasi yang bisa berdonasi kayak tiap hari dia udah di program gitu. Jadi tiap hari kita berdonasi tanpa kita program ulang dari awal.
6: Cara itu juga sudah banyak dilakukan oleh perbankan di Indonesia.
5: Iya.
6: Itu kan jadi kayak ada fitur pilihannya. Gitu kan, jadi sudah semakin mudah. Mungkin ketika kamu pengen berdonasi, ada perasaan khawatir dan lain sebagainya.
5: Iya.
6: Namun dengan adanya aplikasi tersebut itu semakin selain memudahkan, tingkat kepercayaan pun juga bisa 100% begitu, karena memang
5: benar-benar
6: diakomodasi dengan sistem-sistem yang ada gitu. Jadi berdonasi, menjadi relawan juga gitu ya.
5: Nah, itu sangat vital ya, Kak Feki. Di mana media dan teknologi ini pasti bikin jangkauan kepedulian makin luas.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: FM.
1: FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Masih barengan sama Iyek Maulana di program Sore Ceria kali ini. Dan seperti biasa, saya bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, kita bakal ngobrol santai, ngobrol seru bareng sama salah satu mahasiswa yang lumayan berprestasi, teman Pro 2. Dan dia bakal bagiin atau sharing bareng sama kita sore hari ini tentang prestasi-prestasi yang udah dia capai, teman Pro 2. Dan sore hari ini, sebelum kita jauh berbicara soal creative mindset dan inovasi, teman Pro 2, tentunya kita pengen kenalan lebih dekat dulu nih sama narasumber kita di sore hari ini. Karena di balik prestasi seseorang pasti ada cerita perjalanan yang tentunya menarik buat kita bahas di sore hari ini, teman Pro 2. Mulai dari kehidupan sehari-hari, proses berkembang, sampai hal-hal sederhana yang mungkin belum banyak orang tahu, teman Pro 2. Langsung aja kita kenalan sama narasumber saya sore hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo kak.
1: Halo, selamat sore. Ini ada siapa sih depan saya sekarang? Boleh silakan kenalan dulu sama teman Pro 2. Rahmat.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmat Hidayat, akrab dipanggil Rahmat. Saya mahasiswa semester 6 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Tadulako. Saya juga mahasiswa berprestasi 1 atau utama di Universitas Tadulako, juga mewakili UNTAD di pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat LDL Dikti 16 dan meraih juara 3 dan mewakili LDK 16 ke tingkat nasional.
1: Waduh, baru awal aja udah dibuka dengan prestasi, teman Pro 2. Seperti kita yang dengar hari ini bakal lebih semangat juga nih mendengarkan cerita dari Rahmat. Ini berarti udah semester 6 ya, Rahmat?
2: Udah semester 6.
1: Oke, kesibukannya selain kuliah, Rahmat ngapain aja?
2: Sekarang sedang menjabat menjadi ketua organisasi Trust Ranger Sulawesi Tengah. Okay. Sekarang juga sedang menanggung tanggung jawab sebagai penerima beasiswa Jarum Plus. Waduh. Dan terakhir sekarang sedang magang.
1: Sedang magang di mana sekarang?
2: Sekarang magang di salah satu kantor.
1: Oh, oke. Okay. Berarti oh ya, memang kan kalau enggak salah memang ekonomi di semester 6 itu magang ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nah, ini Rahmat, kemarin kan Rahmat ambil ekonomi. Kenapa Rahmat ambil jurusan kuliah ekonomi? Apa yang Rahmat pikirin sebelumnya gitu? Atau jadi, mungkin apa pandangan Rahmat terkait dengan jurusan yang Rahmat ambil? Nanti kedepannya bakal gimana? Silakan.
2: Oke, jadi saya tuh di jurusan akuntansi dan saya tuh dari SD tuh suka menghitung. Nah, tetapi saat masuk SMP itu mulai ada X dan Y dan saya rasa itu matematika yang kurang menarik karena terlalu abstrak.
1: Betul.
2: Dan saya lebih suka menghitung yang real dan disitulah saya menemukan akuntansi di mana kita menghitung uang di sana atau yang nyata. Yes. Dan saya juga suka terkait tentang ekonomi, isu-isu ekonomi dan dari SMA saya mengambil jurusan IPS yang which is itu sangat sejalan dengan jurusan yang saya incar itu akuntansi.
1: Masih sejalur ya. Mm-mm. Betul. Nah, di SMA Rahmat termasuk siswa yang aktif organisasi atau mungkin Rahmat termasuk siswa yang kayak aktifnya di kelas aja nih gitu.
2: Oke, jadi dulu pas SMA saya itu adalah siswa yang pasif. Saya datang ke sekolah, belajar dan pulang, lalu mengulanginya selama 3 tahun begitu terus tanpa mengikuti organisasi apapun dan lomba apapun. Tetapi setelah lulus SMA pada tahun 2023 saya memasuki dunia perkuliahan dan saya sadar bahwa pola lama itu harus berubah.
1: Okay.
2: Nah, disinilah perjalananku menjadi mahasiswa berprestasi. Saya sadar bahwa ini semua dimulai dengan growth mindset yang saya miliki, bahwa saya percaya kemampuan itu bisa dilatih melalui latihan dan usaha, bukan dari bakat dari lahir. Dan saya juga mengembangkan kemampuan resiliensi, kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari kegagalan dan kesulitan. Sepanjang prosesnya saya belajar 3 skill penting yang menurut saya sangat penting. Pertama, kepemimpinan. Saya belajar memimpin diri saya terlebih dahulu, kemudian memimpin orang lain. Yang kedua, saya belajar kemampuan menulis. Dan yang ketiga, saya belajar kemampuan untuk berbicara di depan umum. Hasilnya baru kelihatan setahun kemudian, Kak. Itu di tahun 2024, saya berhasil meraih juara 3 Accounting Debate Competition di Universitas Negeri Surabaya. Itu pertama kali saya

0: pelatihan public speaking misalnya, terus juga diundang di kegiatan yang paling membanggakan menurut saya itu diundang di menjadi pembicara di kegiatan yang diselenggarakan oleh PBB, United Nations Development Program. Itu diundang sebagai pembicara dengan tema Green Youth Big Impact.
1: Itu Rahmat itu?
0: Iya.
1: Waduh, luar biasa ya prestasi yang udah ditorehkan sama Rahmat. Ini kalau kita berbicara soal prestasi atau apapun skill yang sekarang Rahmat miliki gitu ya. Sebelumnya Rahmat ini tipikal orang yang seperti apa sih? Atau mungkin waktu sekolah siswa yang seperti apa nih? Di waktu sekolah gitu. Sampai akhirnya Rahmat menemukan titik di mana Rahmat kayaknya bisa nih segala public speaking bisa, apapun bisa gitu.
0: Kalau di SMA itu tipe yang cuma aktif di kelas aja. Dan saya tuh mungkin bisa dibilang introvert kayak tapi setelah lulus kuliah saya sadar bahwa kayak jangan terjebak dalam kata introvert. Kayak kita itu harus bisa jangan melabeli diri kita sendiri. Kayak kita harus bisa keluar dari zona nyaman dan lain sebagainya. Jadi saat masuk dunia perkuliahan saya masuk organisasi, itu pertama kali masuk organisasi itu himpunan, dan masuk ke organisasi World English Community of Economics di situ mulai dilatih bagaimana cara berdebat dan lain sebagainya. Di situ sih titik awalnya. Dan juga saya mempunyai partner untuk bertumbuh bersama. Jadi kita saling support sama lain. Mungkin dari situ dulu.
1: Siapa tuh partner yang bisa dibilang tumbuh bersama bareng sama Rahmat?
0: Namanya Nur Indah Muslimah. Dia sekelas dari kelas 1 SMA.
1: Oh, dari SMA.
0: Sampai sekarang. Dan dia di manajemen, saya di akuntansi. Jadi kami satu organisasi sama-sama, kalau ikut lomba sama-sama, bahkan beasiswa Jarum itu sama-sama daftarnya dan
1: seiringan ya, berjalan seiringan ya. Wah, luar biasa. Tapi waktu kecil Rahmat pernah kepikiran enggak untuk berada di posisi sekarang gitu?
0: Waktu kecil itu jujur dari SD, SMP, SMA saya itu pendiam sekali, kayak saya itu tidak bisa bahkan bicara kalau misalnya nongkrong atau lagi ngumpul. Itu saya tidak bisa basambung-sambung bicaranya orang karena kayak pasti cuma kebagian jatah untuk mendengarkan saja. Nah, jadi saya itu orangnya pendiam, dan saya itu lebih suka baca buku dan baca komik, baca novel, baca hal-hal yang serasa menarik.
1: Oke, berarti ini tipikal anak yang lebih ke anak cerdas yang di dalam kelas membaca gitu. Tapi akhirnya sekarang bisa keluar dari zona nyaman, jadi Rahmat yang bisa berbicara depan umum, jadi banyak tahu hal begitu ya. Oke. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, dan buat kamu yang pengen bertanya sama Rahmat di sore hari ini, silahkan di WhatsApp kita di 0811456031105, dan juga bisa DM Instagram di @pro2pal dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti saya bakal kulas lagi Rahmat sebagai mahasiswa berprestasi 3 LL di tim wilayah 16 2026. So jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Pengibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2, tentunya masih ditemani sama Iyek dan juga Rahmat Hidayat yang sore ini nemanin kamu teman Pro 2. Ini kalau kita berbicara soal prestasi dari Rahmat Hidayat teman Pro 2, mungkin Rahmat bisa ceritain sedikit soal bagaimana Rahmat bisa meraih prestasi sebagai mahasiswa berprestasi 3 LL Dikti Wilayah 16 2026. Silakan Rahmat.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi prestasi pertama saya itu, salah satu yang pertama itu ketika ada di semester 2, saya membentuk sebuah tim bersama dua orang teman saya, Nurfitrian dan Nurinda Muslima. Kami mengikuti program pembinaan mahasiswa berusaha atau biasa disingkat P2MW. Dari situ kita lolos ke tingkat nasional dan mendapatkan pendanaan sebesar 11.400.000. Dan di situ kami satu-satunya tim yang di semester 2, yang lain semester 4, semester 6. Jadi di situ suatu kebanggaan sendiri. Terus di tahun berikutnya, tahun 2025, saya kembali memimpin tim saya dalam P2MW dan mendapatkan pendanaan 10.100.000 dengan di bisnis yang pertama itu jasa mendengarkan curhat dan membantu membangun kebiasaan baik. Dan di bisnis yang kedua itu lahap layak. Di situ kami membantu membantu perusahaan-perusahaan yang kelebihan makanan, kemudian kami distribusikan kembali makanan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Itu kalau dalam bidang P2MW. Terus juga ada di bidang karir organisasi. Jadi menurutku prestasi itu bukan sekedar ikut kompetisi, tapi prestasi itu ada banyak. Bisa prestasi berupa pengakuan, berupa karir organisasi, berupa hak cipta, berupa dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. Nah, prestasi selanjutnya itu ada di hak cipta. Saya punya dua hak atas kekayaan intelektual berupa proposal bisnis yang telah saya buat itu. Jadi ada berbagai macam prestasi. Dan prestasi yang diterima di Pilmapres ini, pemilihan mahasiswa berprestasi, itu prestasi yang minimal tingkat provinsi. Karena kalau prestasi yang tingkat universitas itu nilainya sangat kecil, bahkan tidak ada. Kayak gitu sih, Kak.
0: Okay. Itu kemarin kamu buat karya cipta ya?
1: Iya.
0: Apa karya yang kamu buat kemarin?
1: Itu saya menghakikan model bisnis yang telah saya buat. Karena model bisnis yang saya buat ini itu masih sangat sedikit di Indonesia. Dan mungkin kalau di model bisnis kedua itu satu-satunya di Indonesia. Jasa penyelamatan makanan berlebih untuk keadilan pangan.
0: Widih, keren ya teman Pro 2. Nah, ini mungkin kamu bisa kasih tips buat teman-teman yang pengen kayak Rahmat gitu ya, pengen ikut banyak lomba, banyak kegiatan. Kalau Rahmat sendiri gimana tuh caranya untuk bisa ngikutin banyak lomba, banyak kegiatan, sampai akhirnya Rahmat banyak menyandang prestasi-prestasi?
1: Pertama itu growth mindset. Kayak banyak orang yang sudah terjebak dalam keraguan diri sendiri. Oh, saya tidak bisa karena saya terlalu sibuk kuliah atau saya mau fokus ke ini dan lain sebagainya. Menurutku itu mereka membatasi diri sendiri. Terus yang kedua, berani untuk gagal. Karena dari banyak dari prestasi yang telah saya capai itu sebenarnya lebih banyak gagalnya.
0: Kayak orang itu ada banyak gagalnya juga banyak ya.
1: Gagalnya. Orang cuma melihat puncak gunung esnya saja, padahal di bawah gunung es itu ada banyak kegagalan-kegagalan yang lain. Nah, terus itu yang kedua, berani untuk gagal. Karena banyak sekali saya temui orang yang ayo kita ikut lomba, kayak mau menang juga, kayak capek dan lain sebagainya, saya tidak bisa, saya takut gagal dan lain sebagainya. Padahal menurut saya kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Itu sih prinsip yang saya pegang dari dulu. Terus untuk berprestasi itu kita harus menyelimuti diri kita dengan lingkungan yang positif, teman-teman yang positif. Seperti kata pepatah, kita adalah 5 orang terdekat kita. Jadi kita harus pilih-pilih teman ini. Jujur saya meng-cut off beberapa orang dari hidupku karena saya rasa mereka kayak main game, kayak mereka cuma diajak mengikuti sebuah kegiatan positif, mereka menolak, mereka di rumah saja, kayak setelah kuliah mereka langsung pulang atau nongki. Tapi saya merasa saya harus menyelimuti orang-orang yang satu visi dengan saya, yang mau berkembang bersama. Jadi saya dapat orang-orang itu di Trust Ranger, di organisasi yang saya masuki, di Welcome. Itu saya dapat orang-orang tersebut. Dan di situ dari satu orang dia kenal orang yang lain juga. Jadi kayak jadi banyak teman-teman yang bisa diajak tumbuh bersama. Okay. Itu sih yang penting.
0: Oke, okay. Berarti Rahmat ini udah beberapa kali meng-cut off orang gara-gara mungkin karena tidak satu visi sama Rahmat ya.
1: Ini kelihatan jahat. Tapi tidak putus silaturahmi.
0: Iya, cuma meng-cut off karena tidak satu visi aja gitu ya. Iya. Karena tidak mau berkembang bersama ya.
1: Iya.
0: Bisa dibilang begitu ya Rahmat.
1: Okay. Agak jahat.
0: Gak apa-apa, sebenarnya cut off itu gak jahat gak sih Rahmat? Itu kan lebih ke bagaimana ya, menyelamatkan kita dari orang-orang yang menurut kita agak berdampak negatif ke diri kita.
1: Iya.
0: Betul. Oke. Okay. Nah ini Rahmat, selama Rahmat mengikuti segala perlombaan yang ada gitu, pernah rasa jenuh gak? Kayak males ngikutin yang kayak gini-gini, udah bosan gitu rasanya. Gimana Rahmat?
1: Jujur di semester 6 itu sudah di tahap itu sudahlah ikut kompetisi karena sudah mau mulai menyusun skripsi, melihat teman-teman lain sudah seminar proposal, jadi kayak ada
0: sudah terbagi fokusnya ya,
1: harus fokus kuliah ini sudah. Tetapi saya berpikir kembali kalau tujuanku itu apa sih, visiku kedepannya saya mau jadi apa, dan di situ saya mendapatkan sebuah keyakinan bahwa setiap orang itu punya timelinenya masing-masing. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau tujuanku, saya mempunyai visi, saya ingin mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri, dan saya sudah mempunyai universitas impianku itu di Universitas of Edinburgh, jurusan Sustainability on Finance. Jadi kayak tujuanku ini kesana. Jadi kalau saya ikut kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sekarang, itu pasti akan membantu saya ke depannya.
0: Betul.
1: Tujuan orang lain adalah saya ingin cepat-cepat lulus. Kayak it's okay, itu tujuannya, tapi tujuanku berbeda. Mungkin jalanku berbeda dengan mereka misalnya. Yes. Karena mereka fokus sekali di kuliahnya. Kalau saya organisasi, lomba ya. Tapi alhamdulillah IPK aku aman, tetap tinggi.
0: Iya, jadi enggak apa-apa kalau ngikutin yang kayak gitu-gitu. Yang penting IPK-nya harus dipertahankan gitu biar berjalan seirama begitu.
1: Banyak orang yang tidak bisa menyeimbangkan itu.
0: Betul. Karena terbagi fokusnya.
1: Iya.
0: Ya, ini kejadian juga dengan beberapa teman-teman saya yang terlalu fokus sama organisasi. Nah, kita tidak menyalahkan ikut organisasi ya, karena di luar dari kita kuliah, kita juga dapat pengalaman, kita dapat ilmu juga di luar sana begitu yang bisa kita apply nanti kalau kita kerja. Tapi sayang sekali teman-teman ini tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa membawa dirinya dengan sangat baik. Akhirnya IPK-nya agak anjlok. Dia ikut organisasi dengan sangat-sangat serius, tapi IPK-nya anjlok begitu.
1: Banyak.
0: Oh, tapi Rahmat ini masih jalan seirama ya.
1: Iya.
0: Antara IPK sama organisasi masih sama-sama jalan.
1: Jalan.
0: Waduh, keren nih anak muda yang salah satu anak muda yang bisa kita acungi jempol juga bisa kita ikuti ya, caranya gitu teman Pro 2. Ini kan kalau kita bisa bilang anak muda sekarang kan dekat banget sama media sosial gitu Rahmat. Sebagai orang yang berprestasi atau mungkin orang yang sering ikut lomba begitu, menurut Rahmat media sosial sekarang ini membantu untuk kreativitas atau justru malah bikin gampang ikut-ikutan gitu?
1: Oke, menurut saya kan saya tuh di IG-ku atau di Instagram-ku itu melakukan personal branding.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau ada prestasiku saya posting.
0: Bagus.
1: Nah, itu untuk personal branding.
0: Yes.
1: Tapi menurutku orang-orang zaman sekarang itu melihat itu sebagai sombong.
0: Oh, jangan didengerin gitu.
1: Kayak merasa itu cuma hoki lah dan lain sebagainya. Kayak tidak bagus menurutku. Anak muda sekarang yang melakukan personal branding itu dicap buruk sama orang-orang yang tidak melakukan personal branding. Padahal sebenarnya kita melakukan itu untuk portofolio kita. Kayak misalnya Kak Iye tahu saya dari Instagram.
0: Dari Instagram, betul. Saya ketemu dia dari Instagram.
1: Diundang kemari. Terus apakah membantu kreativitas? Jujur itu sangat membantu karena ada beberapa konten-konten kreator yang membagikan hal-hal bermanfaat. Jadi tergantung dari siapa yang kita follow di Instagram contohnya. Kalau kita follow akun-akun yang gosip, akun-akun yang
0: otomatis sebenarnya dipenuhi sama yang kayak begitu-begitu.
1: Kayak begitu. Jadi kita harus cari role model kita siapa di misalnya konten kreator siapa yang kau dirimu kagumi, terus follow, terus lihat apa sih yang dia lakukan sampai bisa mencapai. Jadi saya follow orang-orang yang dapat beasiswa ke luar negeri, terus saya lihat bagaimana caranya bisa dia sampai ke situ kayak gitu. Jadi itu membantu kreativitas, terus juga membantu kreativitas dalam hal isu-isu terkini. Maksudku isu-isu terkini di sosial media itu cepat kita bisa dapatkan, tapi harus hati-hati karena bisa jadi ada banyak hoax. Jadi harus betul. Double check juga.
0: Iya, betul.
1: Itu membantu sangat sih kreativitas.
0: Okay. Nah, itu Rahmat bilang kan di media sosial kan ada role model yang diikuti. Kalau Rahmat sendiri, siapa sih role modelnya Rahmat di media sosial yang akhirnya bisa bikin Rahmat terinspirasi dari beliau?
1: Oke, kalau role model pertama ada Zahid Ibrahim. Mm-hmm. Dia itu dia sekarang beasiswa ke Jepang. Mm-hmm. Itu role model aku. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya diterima di ITB, tapi dia mengundurkan diri dari ITB dan mm-hmm. dia memberanikan diri untuk mencari beasiswa ke luar negeri. Mm-hmm. Jadi dia berani untuk terlihat gagal di muka publik. Mm-hmm. Itu adalah hal yang kalau saya pribadi itu adalah yang kayak dilihat gagal di depan mm-hmm. banyak orang itu kayaknya sebuah sesuatu yang menakutkan. Yeah. Jadi ketika melihat dia, dia ini hebat terus sampai sekarang dia menulis buku, mm-hmm. dia sudah ada di Jepang sekarang seperti yang telah dia cita-citakan mm-hmm. dan saya melihat kayaknya saya mau jadi orang seperti ini kayak gitu. Dan yang kesukaan dari dia, uh-huh. dia berprestasi tapi di sisi lain dia tuh menunjukkan mm-hmm. sikapnya yang lucu mm-hmm. kayak dia berjoget-joget dan lain sebagainya. Menurutku kayak saya merasa saya jadi terlalu kaku akhir-akhir ini. Jadi saya mau menampilkan diriku yang lucu-lucu dan lain sebagainya. Ya itu sih
0: banyak juga. Ya tapi apa yang udah disampaikan sama Rahmat itu sangat-sangat benar. Hmm. Ada waktu itu pernah ada narasumber yang juga bercerita sama dengan Rahmat, pernah kuliah di luar negeri juga, katanya memang memasang etalase diri yang seperti Rahmat udah lakuin gitu, itu sangat penting karena nanti suatu saat Rahmat ketika Rahmat pengen cari kerja atau pengen melamar ke suatu universitas luar negeri, itu yang pasti paling pertama dicek sama orang-orang adalah media sosial. Dan Rahmat udah menampilkan itu, media sosialnya dipenuhi sama prestasi-prestasi yang udah diraih begitu. Itu bukan suatu apa ya, kesombongan ya, tapi itu memang penting buat dipajang gitu, biar nanti orang-orang yang melihat Rahmat tahu kalau ternyata dia ini sangat berprestasi begitu. Saya pun kemarin ketemu sama Rahmat di Instagram, lihat ada mahasiswa berprestasi nih, kenapa enggak gitu diundang di sini untuk berbagi pengalamannya begitu teman Pro 2. Nah, selama Rahmat ikuti lomba pasti ada inovasi-inovasi yang Rahmat buat. Ya enggak sih? Inspirasi dari mana tuh biasa Rahmat dapat?
1: Jadi inspirasinya itu pertama itu mempunyai tim dan saya juga ingin memberikan apresiasi kepada tim-timku. Saya itu bukan bekerja sendiri tapi dari ide-ide yang teman-teman timku. Contohnya inovasi yang telah kami buat itu Trashboom. Trashboom itu alat penyangga sampah yang dari laut untuk melindungi mangrove-mangrove kecil di pantai Layang Indah. Itu kami dapat idenya dari brainstorming. Kita kumpulkan ide sebanyak mungkin. Nah, cara dalam membuat sebuah inovasi itu ada step-stepnya. Pertama, kita harus cari dulu masalah utama. Masalah utamanya ini bisa kita observasi dari sekeliling, kayak dari lingkungan terdekat saja dulu. Kayak kira di lingkungan terdekat kita ada masalah apa sih, ada isu apa sih. Nah, dari permasalahan itu kita lihat dari masalah ini kira-kira apa konsekuensinya, apa dampak negatif dari masalah-masalah ini. Setelah kita dapat, kita cari akar masalahnya, apa penyebab dari masalah ini. Nah, dari akar masalah itu kita cari solusi dengan cara brainstorming kepada teman-teman. Jadi kita harus punya rekan untuk berpikir kayak ide ini bagus. Nah, setelah kita dapat misalnya ada 10 ide, nah kita pilih satu ide terbaik yang mana akan kita eksekusi. Setelah itu kita mulai dari prototype dulu. Jadi jangan langsung mulai besar. Mungkin dari coba dulu yang kecil-kecil. Oh, ini berhasil, baru kita buat lagi project yang lebih besar. Nah, dari situ kita bisa buat, kalau misalnya inovasi ini butuh bantuan pendanaan, kita buat proposal agar inovasi ini bisa lebih besar dan bisa lebih berdampak kepada masyarakat. Seperti itu sih.
0: Ini Rahmat udah membuat ada berapa inovasi nih? Rahmat sendiri maupun bareng sama teman-teman. Ada berapa tuh?
1: Pertama ada inovasi Trashboom, itu yang mendapat pendanaan dari Telkom. Terus yang kedua itu ada inovasi model bisnis jasa penyelamatan makanan berlebih untuk keadilan pangan. Mungkin itu dua yang saya banggakan.
0: Iya.
1: Ya. Karena itu salah satu yang terbaru, kayak itu belum ada di Indonesia kalau dari yang saya lihat, baru ada di luar negeri.
0: Itu berawal dari mana tuh Rahmat, akhirnya kamu muncul ide buat bikin inovasi yang seperti itu?
1: Itu berawal dari keresahan sebenarnya. Melihat misalnya kalau inovasi yang pertama Trashboom itu kita melihat di pantai Layang Indah itu hampir setiap minggu ada sampah-sampah yang merusak mangrove-mangrove yang baru ditanam. Jadi dari permasalahan saya rasa kira-kira apa solusinya untuk ini ya? Karena 50% mangrove yang baru ditanam itu rusak karena sampah dari laut itu. Terus kita cari ide, terus kita melihat kita baca-baca jurnal kira-kira apakah sudah ada penelitian sebelumnya yang untuk mengatasi isu ini. Setelah itu kita lihat dari luar negeri ada penghalang sampah, tapi penghalang sampahnya ini khusus di sungai. Nah, jadi kita rombak kembali model penghalang sampah yang di sungai itu, jadi bisa ada di laut misalnya. Karena di situ juga saya butuh ide-ide dari teman-teman teknik. Jadi saya punya teman-teman teknik juga. Jadi kayak kalau dalam sebuah tim, saya berperan sebagai leader dan juga finance. Jadi saya
0: banyak peran ya.
1: Batur idenya dan RAB-nya, terus teman-temanku yang anak-anak teknik misalnya dia yang batur desain-desain inovasinya seperti itu sih.
0: Tapi selama perancangan inovasi yang udah Rahmat buat bareng sama teman-teman, apakah Rahmat tim yang harus apa ya, ide bagus dulu atau langsung mulai aja dulu begitu? Karena kan biasanya ada orang idenya harus dikuatin-kuatin dulu, tapi pas turun, pas udah mulai pasti ada perbedaan gitu dari ide yang udah direncanain. Gimana?
1: Nah, menurutku kita tuh harus trial and error. Jadi bisa jadi ide yang telah kita buat di atas kertas itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
0: Okay.
1: Jadi sama seperti di Transboom. Transboom itu awalnya gagal. Dia terlalu apa ya? Terlalu ringan. Jadi terhalau oleh, terdorong oleh ombak. Jadi kita tambahkan pemberat dan lain sebagainya. Jadi ide-ide itu berdasarkan realita di lapangan, jadi kita trial and error terus, jadi nanti pada akhirnya akan terjadi versi yang lebih sempurna.
0: Oh, berarti idenya masih tetap ada, cuma nanti pas pelaksanaannya harus kita lihat di lapangan dulu apakah bisa diterapkan atau enggak, ya enggak sih? Oke, okay, nah ini sebagai mahasiswa, Rahmat sebagai mahasiswa berprestasi, pasti banyak tekanan enggak sih?
1: Banyak.
0: Pernah gak merasa minder atau mungkin gara-gara dibanding-bandingin sama orang kamu tuh merasa minder, atau mungkin apa tantangan yang kamu rasa selama kamu ikut dalam atau berpartisipasi dalam lomba-lomba yang seperti itu?
1: Menurutku tantangan terbesar adalah kegagalan. Karena walaupun saya sudah ikut banyak lomba dan gagal, saya masih belajar untuk menerima kegagalan. Kayak saya sudah punya mindset, ah tidak apa gagal, yang penting belajar.
0: Tapi masih aja down ya.
1: Pas pengumuman tidak lulus. Jadi kayak tetap down. Jadi bangkit dari kegagalan itu masih terasa. Tapi ya dari situ mulai jadi semakin ringan. Jadi sekarang sudah terbiasa dengan kegagalan. Terus yang kedua, ekspektasi sosial. Kayak udah ini masih berprestasi, kalau gagal bagaimana, nanti orang-orang melihat saya gagal dan lain sebagainya. Jadi ada ekspektasi sosial di situ, Pak. Terus yang ketiga itu menurutku orang-orang jadi kayak segan begitu ya. Jadi kayak dia masih prestasi, dia orang kayak jadi tidak diterima. Kayak karena sudah jadi elit dan lain sebagainya. Padahal jadi sekarang itu kalau dengan teman-temanku jadi lebih sering bercanda. Saya tidak mau terlalu serius kecuali dalam situasi tertentu. Jadi kayak tentang masih berprestasi itu juga apa ya? Harus cash. Kayak misalnya dapat prestasi A, tapi kayak merasa tidak puas, kayak saya harus mencapai yang lain lagi. Jadi kayak rasa ketidakpuasan dalam diri. Padahal seharusnya harus bersyukur.
0: Bersyukur dulu.
1: Iya, itu sih yang saya kemakan. Bersyukur sekecil apapun prestasimu. Kayak saya kemarin juara 3 lomba stand up komedi di Untad.
0: Oh, ikut stand up. Waduh, anak stand up juga ini ternyata ya.
1: Itu kayak kalau dipikir-pikir, ih, lomba stand up komedi juga cuma di Untad, tapi saya merasa bersyukur kayak ternyata prestasi ini di tingkat ini saya merasa senang kayak gitu. Jadi saya merasa bersyukur dengan hal itu. Dulu itu saya tuh kalau prestasi tingkat fakultas saya merasa kayak belum seberapa. Padahal sebenarnya dari sekecil apapun prestasinya kita harus tetap
0: berawal dari situ kan, akhirnya ada prestasi-prestasi yang lainnya begitu.
1: Jadi saya mau cerita kayak dulu itu saat lomba debat pertama kali itu kan debatnya kita naik ke atas podium, terus speech, pidato 7 menit di atas panggung. Nah, pertama kali saya debat itu semester 2, saya naik ke atas panggung, terus saya ngeblank. 3 menit saya tidak bicara apa-apa, itu pertama kali debat. Terus disuruh turun. Jadi temanku yang 2 kali bicara, jadi kayak itu malu sekali karena pertama kali. Tapi dalam pikiranku, saya mau balas tahun depan, saya ikut debat lagi. Terus tahun depannya saya coba lagi di tingkat fakultas dan juara 1. Nah, terus saya coba lagi di tingkat universitas dan alhamdulillah juara best speaker 3. Kayak ada proses itu, jadi ada balas dendam di situ.
0: Artinya berarti ini bisa dibilang salah satu kegagalan yang paling berkesan buat kamu juga nih, akhirnya bisa bikin kamu berkembang sampai kayak sekarang. Ya enggak sih? Betul. Dan ini mungkin Rahmat, gimana cara kamu apa ya untuk bangkit gitu waktu ide atau usaha yang dibuat ternyata enggak berjalan sesuai dengan harapan kamu?
1: Kalau misalnya ide atau yang saya lakukan itu tidak sesuai harapan, maka pertama menurut saya orang-orang itu tidak apa untuk sedih.
0: Ya, sedih. Iya, enggak apa-apa. Sedih itu harus divalidasi ya. Memang kalau memang sedih silahkan.
1: Terkadang orang kayak sudah sih, saya akan langsung bangkit. Tapi sebenarnya ada fase sedih dulu.
0: Betul.
1: Tapi nanti setelah sedih itu bangkit lagi, tenang, terus setelah menenangkan diri, sudah evaluasi. Kira-kira kemarin apa yang kurang ya? Terus kira-kira kemarin apa yang masih perlu diperbaiki? Oh, ini ternyata. Terus ada sesi evaluasi di situ. Jadi bukan cuma berdiam diri dalam kesedihan, tapi juga ada fase evaluasi untuk kedepannya kalau misalnya kita buat lagi itu apa yang seharusnya kita lakukan. Atau misalnya kalau dalam segi inovasi gagal, nah terkadang ini kak, ada inovasi yang memang saat kita buat itu ditakdirkan untuk gagal. Jadi kayak inovasi ini tidak sesuai memang dalam realitas lapangan. Jadi sebenarnya tidak kenapa kalau kita melepaskan sebuah inovasi yang tidak jalan. Jadi kayak kita lebih baik misalnya inovasi A gagal, jadi kita sentikan, terus kita cari inovasi B. Jadi jangan berlarut-larut di inovasi A. Itu sih kadang orang-orang kayak ada namanya sunk cost fallacy kalau anak ekonomi bilang. Jadi kayak kita akan tidak mudah melepas sesuatu yang telah kita investasikan waktu, tenaga dalam hal tersebut. Kayak contohnya hubungan. Kan orang-orang itu cenderung bertahan di hubungan toksik karena dia sudah lama pacaran dengan dia.
0: Berbicara soal waktu ya, yang udah dibuang sia-sia.
1: Kita kadang inovasi harus dilepaskan dan cari inovasi baru.
0: Medi, keren sekali teman Pro 2. Tapi kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya teman Pro 2. So buat kamu yang masih pengen bertanya sama Rahmat atau pengen memberikan pendapat juga terkait kita topik kita sore hari ini silahkan di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa langsung aja ke YouTube channel RRI Palu teman Prodo. Nanti kita bakal lanjut lagi, saya bakal tanya-tanya Rahmat lagi soal mindset gitu ya teman Prodo. Nanti buat kami penasaran, jangan ganti channel kamu, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di Sore Ceria, teman Pro 2, tentunya di channel yang sama, di frekuensi yang sama, di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan juga kita masih live YouTube di RRI Palu. Silakan, masih ada satu segmen terakhir, teman Pro 2. Sepertinya kita 10 menit lagi, kita bakal akhiri Sore Ceria kali ini, teman Pro 2. Dan berbicara soal topik kita di Sore Ceria hari ini, teman Pro 2, yaitu The Power of Creative Mindset. Inovasi mulai dari mana? Nah, berbicara soal mindset nih, teman Pro 2, sepertinya seru ya kalau kita tanya soal mindset ke Rahmat gitu. Apa kalimat atau mindset yang selalu Rahmat pegang sampai sekarang ya, ada nggak Rahmat?
3: Oke, okay. Mindset yang selalu saya pegang sampai sekarang itu tentang growth mindset yang telah saya sebutkan di awal tadi. Saya itu selalu percaya bahwa ketika kita ingin mempelajari sebuah skill atau kemampuan, kayak misalnya kepemimpinan, banyak orang bilang oh pemimpin itu dilahirkan, tapi menurut saya pemimpin itu diciptakan. Jadi kayak ada orang yang melihat orang public speakingnya bagus sekali, ini kayaknya sudah dari kecil deh ini sudah bicara terus atau lain sebagainya. Tapi menurut saya yang dulu tidak bisa bicara seperti sekarang ini, saya belajar berbicara dari nol. Dan mungkin kalau teman-teman nonton videoku di RRI tahun kemarin, itu mungkin saya bicaranya masih
2: belum
3: kurang,
2: seperti yang sekarang ya.
3: Iya, masih apa yang saya bilang gitu. Masih banyak e-e-nya. Nah, tapi di situ saya belajar improve, kayak ketika saya melihat videoku, di situ saya evaluasi ternyata masih banyak e-e-ku ini, masih banyak saya ngeblank. Nah, kan tadi saya sebenarnya agak ngeblank, tapi berarti saya masih perlu banyak latihan, karena saya percaya bahwa untuk memasteri sebuah skill, kita harus meluangkan 10.000 jam untuk menguasai skill tersebut. Jadi itu sih mindset yang menurut saya mengubah diriku. Sama mindset ini juga, ini mindset yang saya dapat dari buku Atomic Habits karya James Clear, yaitu kebiasaan-kebiasaan kecil jika dilakukan secara konsisten maka akan menciptakan dampak yang besar. Bahwa kita itu tidak harus melakukan hal besar, kayak sebenarnya contohnya dalam belajar bahasa Inggris, tidak harus belajar bahasa Inggris 1 jam sehari. Mungkin sesimpel 10 menit sehari belajar bahasa Inggris, mendengarkan, atau sesimpel mendengarkan YouTuber dari luar negeri bicara pakai bahasa Inggris. Itu kan kebiasaan kecil. Tapi kalau kita lakukan bertahun-tahun, pasti kemampuan listening kita akan lebih meningkat. Jadi tidak harus saya mau mengubah dunia. Mulailah dari hal-hal kecil. Kayak contohnya dalam mengubah lingkungan menjadi lebih baik, menjadi lebih lestari. Tidak harus saya mau menciptakan teknologi termutakhir di mana yang akan bisa menciptakan. Tidak perlu yang muluk-muluk begitu. Simpel, dari kebiasaan kecil membawa tumbler sehari-hari, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hal-hal kecil seperti itu kalau dilakukan jutaan orang di dunia, pasti saya yakin dan percaya bahwa dunia akan menjadi lebih baik. Jadi itu sih yang saya percayai. Contohnya lagi tujuanku mungkin keluar negeri, untuk kuliah keluar negeri. Itu kayak kalau dipikir sekarang besar sekali, kayaknya tidak mungkin.
2: Iya, ada banyak ketidakmungkinan di sana ya.
3: Terlalu jauh sekali. Jadi semuanya dengan langkah-langkah kecil, dengan cara pertama saya follow dulu orang-orang yang sudah keluar negeri ini. Terus saya cari tahu apa saja yang telah mereka lakukan. Terus yang kedua, saya cari tahu informasi beasiswa. Misalnya syaratnya adalah skor IELTS-nya itu
2: minimal berapa?
3: 7. Berarti saya harus belajar bahasa Inggris. Nah, saya belajar bahasa Inggris sekarang, saya mulai beli buku terkait IELTS. Jadi kayak tidak perlu langsung jauh sekali pikiran, mulai dari sekarang ini saja.
2: Betul, intinya berarti kita mulai dengan hal-hal kecil dulu, teman-teman. Karena pasti dari hal kecil akan banyak dampak-dampak yang lain bisa kalian panen gitu ya.
3: Betul, contohnya kalau ikut lomba, ada pernah dengar kayak cuma juara satu fakultas, bangga sekali.
2: Kok kata cuma ini kayaknya kesannya sangat mengkerdilkan orang ya.
3: Pas sebenarnya dari fakultas terus ke universitas baru kayak akan ada jenjang-jenjang selanjutnya. Jadi kita harus mulai dari hal kecil juga. Betul. Sama juga kayak berbicara di depan umum. Kayak kalau di rapat misalnya organisasi, ada orang berdiam terus. Sebenarnya kemampuan public speaking itu dimulai dari rapat organisasi, kita bicara atau di kelas. Yes. Jangan bertanya pakai ChatGPT, tapi harus pakai pikiran sendiri. Banyak orang sekarang, betul, maksud yeah, sekarang itu bertanya tanya jawab, itu pakai ChatGPT, so diatur. So diatur anu ya, jawaban ini pertanyaan sebentar, ini jawabannya. Kayak menurutku hal-hal seperti itu bikin kemampuan berpikir mereka dan berbicara mereka jadi berkurang karena terlalu bergantung pada teknologi AI itu.
2: Betul.
3: Kayak itu sih, Kak.
2: Nah, ini saya penasaran juga sama Rahmat di mungkin dari begitu banyaknya kegiatan yang udah Rahmat ikuti gitu ya. Sembari juga kuliah nih. Ada enggak sih, pernah enggak sih Rahmat ngerasa kayak burnout, capek gitu ya? Gimana cara menjaga itu gitu biar enggak berlarut-larut dengan rasa capek atau burnout yang Rahmat rasa gitu?
3: Jujur, dari
2: jujur
3: bulan
2: janggal.
3: Jujur
2: janggal.
3: Jujur, dari Januari sampai bulan Maret kemarin, saya tuh fase burnout. Burnout sekali, saya tidak ikut lomba apapun. Saya merasa kayak hal-hal yang saya senangi dulu itu kayak sudah tidak menyenangkan. Saya merasa kayak saya ingin berdiam di rumah terus aja. Kayak saya jadi lebih malas dan lain sebagainya. Terus kayak saya pikir, sudah 3 bulan saya begini nih, mungkin begini terus. Kayak tidak produktif. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah pertama itu memperbaiki ibadah, walaupun terkesan terlalu religius, tapi ya memperbaiki dulu ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus yang kedua itu bisa curhat ke orang-orang terdekat, kayak ini saya sedang memikirkan ini, masalahku ini. Terus yang ketiga itu perbanyak healing dan ketawa. Itu kayak tidak apa sebenarnya kalau jadi saya tuh suka nonton stand up comedy. Jadi kayak tidak harus nonton yang produktif terus, kayak usaha mau nonton tentang kenapa rupiah bisa melemah dan lain sebagainya. Kan YouTube-ku begitu dulunya. Saya merasa kayak kayaknya tontonanku ini terlalu
2: sebelum
3: serius.
2: Sebelum akhirnya berubah jadi kaku ya.
3: Jadi saya tuh mulai nonton stand up komedian, jadi lebih fun serasa hidupku. Terus yang ketiga, kalau misalnya sudah parah sekali burnoutnya, sudah mengganggu aktivitas, seek for professional, jadi ke psikolog. Fun fact, di kota Palu ini ada 4 psikolog di puskesmas. Jadi kalau teman-teman merasa sedang burnout sekarang, sedang depresi, sedang apa, bisa ke psikolog di puskesmas di kota Palu. Bisa dicek di Google.
2: Ini
3: sangat membantu itu.
2: Sekalian tips dari Rahmat ya, kalau memang udah merasa sangat-sangat burnout, yang udah gak bisa terbantu lagi nih, diselesaikan sendiri, ya langsung aja.
3: Karena banyak sekarang kalau orang ke psikolog itu dicap lemah, dicap dia gila.
2: Gila. Sebenarnya image yang kayak gitu tuh akhirnya bikin orang malas deh kesana, nanti dipikir orang gila.
3: Iya.
2: Padahal sebenarnya nggak ada salahnya, teman-teman.
3: Ada salahnya.
2: Yes, itu sangat-sangat apa, membantu juga buat kamu keluar dari masalah atau penyakit kamu gitu, teman pro 2. Nah, terakhir Rahmat, karena kita udah di ujung banget nih, teman pro 2. Apa pesannya mungkin apa ya buat teman pro 2 yang mungkin sekarang lagi kehilangan semangat untuk berkembang, pesan dari Rahmat gimana?
3: Oke. Kalau teman-teman lagi kehilangan semangat untuk berkembang, pertama, buka lagi visimu. Ingatlah apalah yang ingin kau tuju. Itu 3 an itu. Lirik lagu itu, lirik lagu Perunggu 33 kali.
2: Oh, berarti habis ini saya puterin lagu Perunggu ya berarti.
3: Iya. Okay. Buka lagi visimu, kayak kalau misalnya semangatnya menurun, ingat apa yang ingin kau tuju ke depannya. Apakah kau ingin membahagiakan orang tuamu, atau kau ingin mempunyai kehidupan yang lebih baik dengan pekerjaan yang lebih baik. Kalau misalnya lagi patah semangat sekarang, ingatlah kalau misalnya berlarut-larut dalam hal itu, apa konsekuensinya? Apakah mungkin nanti kuliahmu terbengkalai, atau kau nanti jadi tidak dipercaya oleh banyak orang. Jadi kita bisa melihat sisi positifnya, kayak saya mau dapat ini, kalau saya begini terus saya tidak akan bisa capai. Terus pikirkan lagi yang negatifnya, kalau saya begini terus nanti reputasiku buruk, atau nanti kuliahku, IPK aku turun dan lain sebagainya. Jadi itu pikirkan. Terus yang ketiga, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kayak itu biasa penyebab utamanya, terlalu
2: yang paling sering itu ya.
3: Yang paling sering patah semangat karena saya di sini-sini saja, temanku sudah sukses, temanku sudah skripsian, saya masih begini atau lain sebagainya.
2: Jangan membandingkan, tiap orang beda-beda jalannya ya.
3: Iya, itu sih. Terus yang keempat, yang paling penting adalah have fun, kayak nikmati kehidupan ini, live in the moment. Jangan terlalu terpaku di masa lalu dan di masa depan, ya. Fokus ke masa sekarang, live in the moment.
2: Widih. Nah, terakhir banget ya Rahmat, Kira-kira kedepannya Rahmat mau ngapain atau apa lagi nih kegiatan yang pengen diikutin sama Rahmat?
3: Oke, kalau kedepannya saya mau ngapain? Pertama, sekarang saya lagi ada program di Indica Foundation, jadi namanya Gerak Dampak Academy. Saya di situ belajar bersama teman-teman dari seluruh Indonesia untuk membuat bagaimana sih membuat gerakan yang benar-benar berdampak. Jadi menurutku menjadi seorang itu jangan mudah berpuas diri. Kayak walaupun sudah anu ini masih berprestasi, tapi menurutku saya tidak mau berhenti di situ saja. Saya mau terus belajar. Jadilah pembelajar seumur hidup. Jadi kedepannya saya akan terus belajar, meningkatkan diriku, dan saya rasa masih banyak hal yang perlu saya improve dalam diriku ini. Saya tidak mau merasa saya sudah jago, sudah juara-juara. Saya tidak mau begitu. Jadi saya tuh ingin kedepannya saya akan mencoba lebih banyak hal, gagal lebih banyak, dan menghabiskan jatah gagalku di usia muda agar nanti tercapai tujuanku di masa tua dan menjadi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
2: Amin. Terima kasih banyak Rahmat sudah hadir di Suara Ceria, sudah berbagi apa ya ilmunya, sudah berbagi juga motivasinya buat teman-teman yang lagi dengerin kita sekarang, teman Pro 2. Dan hari ini kita belajar kalau inovasi itu bukan soal harus jadi orang paling hebat dulu, teman Pro 2, tapi tentang berani berpikir, berani mencoba, dan berani mulai dari hal-hal kecil yang udah dibilang sama Rahmat, teman Pro 2. Karena creative mindset itu bukan cuma tentang bikin sesuatu yang baru, tapi juga tentang bagaimana kita melihat peluang, menghadapi masalah, dan terus berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri. Oke, okay. Akhir kata yang Maulana pamit, Rahmat Hidayat juga pamit, dan juga operator saya sore hari ini ada Kak Iwan juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu. So buat kamu teman Pro 2, jangan kemana, tetap di 105 FM. Nanti juga bakal ditemani lagi sama penyiar lainnya, ada Nadila yang bakal menemani kamu di sore cerita sampai jaga malam nanti. Oke, okay, ya kemarin pamit, bye-bye.

0: Cinta. Ti, sini dulu kau.
1: Ih, apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, abisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Mak.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus, kalau Adek, berharga juga kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
6: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah,
5: biasa gitu,
6: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
5: Branding
6: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di tenant dan bisnis kami, orang bilang ah, kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama, figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
5: Yang siaran siapa?
6: Oh, atau mereka berdua kan? Mereka berdua kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung. Kau mau usung apa? Kau mau buat apa? Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusul dulu ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusul lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
0: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya?
3: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
2: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
4: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
7: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala,
8: area belakang kepala,
7: terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Bisa-bisa diskualifikasi.
6: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
7: Iya.
6: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Uh-huh.
8: Okay.
6: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana?
8: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
6: Timbangan.
8: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

105 FM Marari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nadila bisa hadir untuk kamu lagi, teman Pro 2, di malam hari ini di program kita di Jaga Malam. Dan hari ini teman Pro 2, spesialnya Jaga Malam Nadila tidak sendirian, karena udah hadir teman-teman dari komunitas Kalena yang akan ngobrol di sini, teman berdua, ngomongin tentang kegiatan mereka yang akan diselenggarakan dalam beberapa waktu ke depan begitu ya. Oke, seperti apa keseruan kita hari ini, teman berdua? Saya langsung aja kenalkan ke kamu dua bintang tamu kita, teman berdua, yang udah hadir di studio untuk malam hari ini. Halo.

0: lengkap disapa dengan Mariam, saya selaku koordinator kesenian Sanggar Seni Kalena periode 2026.
1: Okay. By the way, teman-teman ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Kalena itu apa sih sebenarnya, komunitas apa gitu?
2: Jadi Kalena itu UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa di FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat di Untad. Oh. Jadi UKM Sanggar Seni Kalena.
1: Okay. Jadi ini adalah Sanggar Seni UKM.
2: Iya, yang ada di FKM.
1: Apa?
2: FKM
1: iya. Fakultas Kesehatan Masyarakat di Untad. Iya, oke. Okay. Jadi punya komunitas sendiri dikasih nama Kalena gitu ya. Oke. Okay. By the way, komunitas ini udah dari kapan adanya?
2: Oke, okay. Dari Kalena sendiri, Kalena itu sudah berdiri 11 tahun. Kebetulan kemarin kita habis Disnatalis April kemarin, 25 April. Jadi totalan itu sudah 11 tahun berdirinya kan.
1: Wow, 11 tahun. Tapi teman-teman ini komunitas apa namanya, pengurus baru begitu ya?
2: Iya betul, pengurus baru di Sanggar Seni Kalena.
1: Oke, okay. Semester berapa?
2: Sekarang sudah semester 6.
1: Semester 6, oke okay. Dan nanti akan ada kegiatan ya, yang akan diselenggarakan. Oke, okay. Nanti obrolan kita lanjut lagi teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Balik lagi di program Jaga Malam dan kita masih bareng teman-teman dari komunitas Kalena. Dan dalam waktu dekat ini mereka bakal buat event nih teman berdua. Eventnya apa, seseru apa, kita langsung aja dengerin dari ketuanya nih, Kak Denta. Silakan.
2: Iya, baik kakak. Kegiatan kedepannya ini yang dekat-dekat ini itu namanya Pena. Jadi Pena itu pentas seni Kalena. Jadi Pena ini memang proker dari dia, untuk selengkapnya nanti dia jelaskan. Mm-hmm. Cuman Pena ini dia itu bisa dibilang adalah program tahunan di mana di situ kita semua anak sanggar seni Kalena itu entah itu angkatan 5, 4, 3 jadi gabungan di situ akan tampil karya baru yang sudah kita eksplor.
1: Oke. Kapan kegiatannya?
2: Nah, untuk kegiatannya itu tanggal 13 Juni ya, 13 yeah. Juni ya, minggu kedua. Dan untuk tempatnya di Solo Raya.
1: Oke. Nah, kalau gitu kita ke Anissa. Kenapa nih dikasih nama Pena?
3: Jadi Pena itu pentas seni Kalena. Jadi di Kalena itu ada dua proker sejenis penampilan. Mm-hmm. Yang pertama itu ada Kaleno Birangga, mm-hmm. akar yang bercabang. Selanjutnya ada Pena, yaitu pentas seni Kalena. Jadi dinamakan Pena karena yang tampil di Pena itu seluruh anggota dari sanggar seni Kalena yang sudah dijelaskan sama saudari Denta tadi, dari angkatan 1 sampai sekarang angkatan 11 itu bebas untuk tampil di Pena.
1: Oke, berarti seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat begitu ya?
2: Iya, betul kak.
1: Oke, by the way, spesialnya, guestnya ada siapa nih, gestarnya, bintang tamunya?
2: Kalau Pena sendiri itu memang pure dari kita-kita yang tampil. Oh, okay. Tapi yang membedakan dari sebelum-sebelumnya itu dia, kalau Pena itu kita sebelum membuat karya, mm-hmm. sebelum kita, apa sih namanya?
3: Proses
2: pelatihan. Ya, pelatihan pembuatan karya, penggarapan namanya. Sebelum kita masuk ke situ, sebelum itu kita eksplorasi dulu, eksplorasi budaya. Jadi budaya apa kira-kira yang masih kental di Sulawesi Tengah ini.
1: Oh.
2: Ya, jadi kita ambil kemarin, kita ambil di
3: Desa Bangga.
2: Iya, di Desa Bangga kita ambil mengenai budaya. Kebetulan Kalena ini kan kesehatan melalui seni dan budaya. Jadi yang kita ambil itu yang menggores tipis sedikit-sedikit mengenai kesehatannya, ya, entah pengobatannya dan lain-lain. Jadi itu yang kemarin kita eksplor dan akan kita tampilkan di Pena nanti. Jadi itu bagian proker dari kesenian.
1: Oke, berarti ada budayanya juga.
2: Iya, betul.
1: Ada kesehatannya juga.
2: Iya.
1: Oke, dan berapa hari diselenggarakan kegiatan ini?
3: Satu hari
1: ya. Oke, mungkin bisa di review dari pagi sampai nanti selesai apa aja nih.
3: Jadi kalau Pena tahun ini kami lebih spesifikkan itu di kegiatan malam, jadi fokusnya di penampilan. Nah, dari kita juga itu ada special collab, itu dari Sanggar Seni Garupa. Itu satu-satunya sanggar yang ada di Desa Bangga. Jadi mereka akan tampil juga
1: ya
3: di kegiatannya. Iya, kita.
1: Oke, terus?
3: Temanya kita juga di kegiatan Pena tahun ini itu ada namanya Tirai Rasa.
1: Tirai Rasa?
3: Iya.
1: Oke.
3: Jadi Tirai Rasa. Jadi Tirai Rasa ini maknanya itu seperti tirai ini kan horden. Terus di balik tirai itu ada rasa. Rasa yang dimaksud di sini itu seperti adat-adat, terus juga budaya, terus juga peninggalan-peninggalan yang ada di Desa Bangga. Jadi tirai ini ibaratkan Desa Bangganya dan rasa yang ada di dalamnya itu yang ada di dalam Desa Bangga, entah itu peninggalan. Jadi kami niatnya untuk membuka tirai tersebut sehingga memperlihatkan kalau ada begini di Bangga.
1: Oke, menariknya teman-teman dari kesehatan masyarakat ini atau Kesmas ya?
2: Iya, Kak Kesmas.
1: Ternyata juga punya ini ya, punya skill-skill dalam bidang seni gitu. Oke. Ketua panitianya siapa nih? Tidak ada ya di sini ya?
2: Tidak ada. Oke. Karena ada kegiatan kebetulan hari setiap hari ya, untuk karena sudah dekat-dekat kegiatan. Mm-hmm. Jadi sekarang ini teman-teman lagi apa namanya? Lagi
1: persiapan,
2: fokus di pelatihan.
1: Pelatihan.
2: Iya,
1: okay.
2: Karena udah dekat.
1: Oke, okay. Karena kegiatannya di tanggal 13 Juni bulan ya, depan ya,
2: bulan
1: berarti.
2: Ya,
1: oke. Okay. Kalau Dienta sama Anissa sendiri di kegiatan PENA ini sebagai apa?
2: Kalau saya sendiri itu sebagai acara, terus kalau Nisa?
3: Kalau saya sebagai anggota acara sekaligus bagian dari manajemen pertunjukan juga.
1: Wow, berarti kayaknya inti dari kegiatan itu sendiri karena bagian acara gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Nah, kira-kira ini bakal mengundang siapa saja nih untuk melibatkan sebagai penonton atau audiens di PENA sendiri?
2: Kebetulan dari tahun-tahun kemarin ya, itu untuk PENA itu dibuka secara umum. Dan yang kita undang tentunya dalam lingkup FKM wajib. Kemudian teman-teman sanggar yang ada di Universitas Tadulako itu semuanya kita undang. Dan juga sanggar-sanggar di luar. Tidak menutup kemungkinan mungkin orang tua yang tampil atau teman-teman atau pacarnya biasa itu nah datang juga untuk menonton. Jadi umum dia.
1: Kenapa tidak dibuat di kampus?
2: Nah, kalau dibuat di kampus itu terkendala
1: izin ya?
2: Izinnya, terus ada beberapa ribet lah Kak, karena dia ini apa namanya, masuknya itu kan kita kegiatan Kalena sendiri itu sampai jam 11 sampai jam 12, terus belum lagi kita bongkar panggung, mau evaluasi. Dan di kampus itu kalau malam iya dibatasi jamnya.
1: Iya sih,
2: jam
1: setauku sampai ada batas waktunya.
2: Iya,
1: ya untuk
2: jadi
1: beraktivitas di kampus kan.
2: Iya betul Kakak, jadi kita ambilnya di luar saja.
1: Oke. Okay.
2: Dan kebetulan kita tahun ini itu outdoor. Ini first time kayaknya deh untuk Kalena
1: outdoor.
2: Iya outdoor.
1: Kenapa?
2: Karena kita mau coba hal yang baru. Kebetulan juga pengurus 2026 ini perempuan semua, tidak ada laki-laki, jadi itu berasa lebih menantang lagi.
1: Kenapa tidak ada laki-lakinya?
2: Karena di FKM sendiri juga mayoritas perempuan semua. Bisa dihitung tiap angkatan ya, kalau misalnya satu angkatan itu angkatan 2023 deh contohnya kayak kita, angkatan tahun 2023 itu total mahasiswanya 300. Dari 300 itu hanya 40-an laki-laki. Jadi memang
1: bisa dihitung.
2: Memang
1: ya?
2: Iya, bisa dihitung jari saja.
1: Oke, okay, berarti tahun ini ke outdoor.
2: Iya, outdoor di Soraya.
1: Karena berhubung juga semuanya perempuan.
2: Iya, perempuan mau lebih menantang lagi.
3: Lebih keluar dari zona lebih keluar nyaman saja. Zona,
2: iya. Karena kemarin-kemarin kita
3: selalunya indoor
2: terus.
1: Lagi soalnya ini juga sih musim yang lagi tidak bisa diprediksi juga kan.
2: Iya betul.
1: Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Oke, okay. Nanti kita lanjutin lagi teman berdua obrolan kita di malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jaga Malam.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Om Swastiastu beli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Kita lanjut lagi teman Pre 2 di Jaga Malam di malam ini. By the way, masih ngobrol sama teman-teman dari komunitas Sanggar Seni Kalena, teman Pre 2 yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi penasaran nih, apakah setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Kesmas itu harus wajib untuk ikut di Sanggar Seni ini, atau sebenarnya ini adalah pilihan gitu?
1: Oke, baik, saya jawab. Mungkin kalau untuk keseluruhan mahasiswa FKM apakah wajib atau tidak, sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mengikuti UKM ini, Sanggar Seni Kalena. Mungkin yang lebih wajib itu himpunan mahasiswa. Iya, himpunan mahasiswanya saja. Kalau untuk Kalena sendiri itu tidak wajib, mewajibkan ya? Cuman teman-teman yang ikut Kalena pun biasanya ada beberapa yang memang belum memiliki bakat. Mungkin dia mau masuk tari tapi sama sekali belum ada bakatnya di tari. Jadi pada saat proses pelatihan, dia sudah diterima. Ceritanya dia sudah diterima untuk menjadi calon anggota. Di situ ada pelatihan. Nah, di situ kita ajarkan tari, bagaimana bentuk gerak yang bagus dan lain-lain.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti di Sanggar Seni ini ada tarinya, ada apa lagi?
2: Ada musiknya.
0: Musik juga.
2: Ada teater. Ada sastra. Ada multimedia dan lukis seni rupa.
0: Oh, wow. Kalau kalian Denta sama Anissa, apa fokusnya kemana?
1: Kebetulan kita berdua tari.
0: Iya, tadi saya harap nyanyi, nanti di sini bisa nyanyi tari. Oke. Iya, berarti ini persiapan juga untuk tampil nanti ya?
1: Kalau untuk kita tidak, ya kita tidak tampil, tapi teman-teman pengurus dan anggota biasa itu hampir keseluruhannya itu tampil.
0: Oke. By the way, tarinya kalau di Kalena fokus ke apa? Tari apa aja?
2: Kalau di tari itu beragam. Jadi mulai dari tari tradisional yang pembuka, like Mokambu, Motaro, terus juga ada tari kreasi dan ada kontemporer.
0: Oke. Sama ya berarti
1: iya,
0: ya.
1: Oke.
0: Kalian masuk di situ emang ada bakat menari atau betul-betul tidak ada, tapi pas masuk di Kalena jadi tahu gitu.
1: Kalau saya sendiri memang sudah pernah sudah pernah di tari itu dari SD sampai SMP. Jadi pada saat SMP itu kayaknya kelas 1 sebelum gempa itu deh kayaknya terakhir kali. Nah, setelah itu sudah enggak pernah lagi sampai akhirnya masuk di FKM. Terus apa yang kira-kira menurutku seru? Jadi yang paling seru saat itu yang saya rasa itu Sanggar Seni Kalena.
0: Oke. Ikut tari ya?
1: Iya, tari, masuk tari.
0: Kalau Nisa?
2: Kalau saya itu dari sekolah itu tidak ada basic menari. Lebih ke musik sebenarnya, karena saya pernah ikut marching band, pegang senar sama glocken. Cuman pas SMA itu saya lebih ke dance.
0: Oke.
2: Makanya pas masuk di FKM, kemudian ada pengenalan UKM, kayak, oh Kalena, oke, ikut ini gitu.
0: Jadi ada wadah begitu ya,
1: iya,
0: untuk
1: betul.
0: Bisa apa namanya
1: mengekspresikan
0: diri, diri dan juga skillnya. Oke. Tapi kalau ngomongin tari nih, apa sih yang paling susah dalam belajar menari menurut kalian?
1: Kalau menurut ini kan beda-beda kompetensinya orang. Tapi kalau untuk menurut saya pribadi itu yang paling susah rasanya, saya susah untuk dapat rasa. Ada orang yang menari sudah betul gerakannya, cuman kayak belum dapat feelnya. Iya, jadi yang susahnya itu. Makanya sering biasa kan kita kalau di Kalena itu ada evaluasi penampilan. Jadi sebelum kegiatan itu ada evaluasi, di evaluasi itu dikomen sama kakak-kakak senior dan teman-teman yang lain bahwa biasanya dikritik bagian kamu sudah bisa menari cuman belum dapat feel-nya. Ada yang belum kayak itu.
0: Okay.
1: Ya, menari.
0: Belum
1: gitu.
0: Klik.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. By the way, yang ajar teman-teman menari mulai dari teater, menyanyi juga ya?
2: Iya.
0: Itu siapa di komunitas kalian?
2: Kalau di Kalena itu kan ada divisi kesenian. Nah, di divisi kesenian itu ada PJ-PJ atau penanggung jawab dari tiap-tiap tangkai, tiap-tiap cabang seni tadi. Jadi itu yang mengajarkan kepada calon-calon anggota atau pengurus-pengurus baru nantinya untuk digeluti seninya di situ. Okay. Jadi dan PJ-PJ-nya kemudian
0: PJ-nya ini apakah mahasiswa atau
2: mahasiswa?
0: Oh, mahasiswa.
2: Bisa juga senior, biasa, ya? Ya, bisa juga kita minta tolong ke senior-senior atas yang sudah alumni itu buat ajar.
1: Oh, okay. Jadi memang pure teman-teman Kalina. Walaupun senior-senior
0: ya. Dan nanti di PENAS sendiri berarti semua cabang itu akan melakukan penampilan ya?
1: Iya betul. Yang paling banyak itu ada tari. Tari ada berapa nih?
2: Ada tiga.
0: Ada tiga tari. Iya. Tari apa aja tuh?
2: Tari. Jadi tari itu ada dua tari kreasi, satu tari kontemporer.
0: Itu yang bakal tampil. Ya. Oke. Okay. Yang seru nih teater nih. Siapa tuh nanti?
1: Yang seru teater itu banyak orang-orangnya. Yeah. Jadi susah untuk disebutkan.
0: Banyak ya?
1: Iya, banyak. Intinya lebih
0: maksudnya
1: dari
0: berapa penampilan?
2: Penampilan teater satu.
0: Satu.
1: Karena memang
0: bercerita
1: dia
0: tentang
1: bercerita tentang
2: itu kan kita kemarin ambil dari hasil eksplorasi di Bangga. Jadi di sana itu ada satu cerita rakyat.
0: Okay,
2: jadi itu yang kita angkat menjadi karya. Jadi semua divisi seni ini berasal dari hasil eksplorasi di Bangga tadi.
0: Oke, jadi cerita rakyat yang ada di sana itu yang bakal mereka tampilkan dalam seni teater tadi gitu ya. Nah, kalau untuk menyanyi?
2: Untuk menyanyi juga begitu. Jadi sebenarnya menyanyi seni musik dengan teater itu ceritanya hampir-hampir sama karena berasal dari satu cerita rakyat yang sama, cuma konsepnya saja yang dibedakan.
0: Selain menari, menyanyi sama tari, apalagi nih yang bakal tampil?
2: Ada itu multimedia.
0: Multimedia.
2: Jadi multimedia ini difokuskan di pemutaran film dokumenter.
0: Yeah.
2: Jadi selama kita di Bangga itu nanti filmnya akan diputar pada awal kegiatan nanti.
0: Oke. Oh, jadi kayak behind the scene ya, BTS gitu ya.
1: Iya, perjalanan.
0: Perjalanan di Bangga, lalu akan
1: proses
0: ditampilkan.
1: Proses pelatihan, iya betul semuanya.
0: Oke, oke. Terus apa lagi selain multimedia tadi?
2: Ada sastra, itu monolog sama puisi.
0: Wow, sastra monolog apa nih? Dia kayak gimana?
2: Kalau puisi itu bercerita tentang cerita rakyat di sana juga dan ada peninggalan di sana itu yang mereka angkat menjadi sebuah karya puisi dan monolog.
0: Oke, kayaknya ini banyak yang mengangkat tentang daerah Bangga tadi ya.
2: Iya.
0: Kenapa dipilih daerah Bangga?
2: Jadi karena fokusnya, jadi sebelum ada kegiatan PENA kita adakan dulu eksplorasi budaya. Jadi di eksplorasi budaya itu dari sekian banyaknya tempat yang kita survei ada sekitar 3-4 cuman yang menurut kami cocok itu di Bangga karena dari adatnya juga masih kental, budayanya di sana dan ada sentuhan kesehatannya juga di sana yang mana kita Fakultas Kesehatan Masyarakat mencari yang ada kesehatannya. Makanya kita eksplornya kemarin di Bangga.
1: Boleh gitu. Di-spill itu kah anunya?
0: Apanya tuh?
1: Tentang kesehatannya. Jadi kesehatannya itu dia dari cerita rakyat di sana. Jadi di sana itu ada sumur namanya sumur Silamu. Jadi zaman dulu itu kalau tidak salah ada yang kena penyakit
2: gatal-gatal.
1: Yeah. Terus setelah dipakaikan air, kalau tidak salah antara diminum atau dioleskan, dikasih mandi,
2: dimandikan
1: ya. Nah, itu sudah sembuh. Dan itu bukan cuma satu orang, tapi memang ada kayak semacam hampir semua di desa itu terkena penyakit kulit itu dan habis dia mandi di sumur Silamu itu jadi sembuh. Seperti sembuh lah, iya.
0: Oke, berarti memilih salah satu tempat itu tidak mudah ya, harus disurvei dulu gitu. Oke, setiap tahun kegiatan ini kan diselenggarakan setiap tahun oleh panitia-panitia yang berbeda. Something special yang berbeda dari tahun kemarin yang akan kalian suguhkan apa ini?
1: Kalau untuk perbedaannya tahun kemarin itu lebih fokus satu dekade. Jadi semua yang ditampilkan itu karya-karya yang memang sudah ada. Karya lama istilahnya. Jadi dari tari 2024, 2022, 2021 itu ditampilkan digabungkan di satu dekade kemarin. Kebetulan satu dekadenya kita kemarin di RRI sini.
0: Oh iya, ya,
1: terus okay. Kemudian yang membedakan itu kali ini kita mengeksplorasi, kita cari tahu seperti yang Nisa bilang tadi ke desa, dan hasil dari eksplorasi itu kita angkat menjadi karya-karya musik, sastra, tari dan lain-lain.
0: Oke, okay. Wow, luar biasa. Iya, kemarin kan hadir sini ya?
1: Iya,
0: Mas ya, waktu acara apa ya kemarin itu?
1: Pena juga, tapi dia satu dekade, jadi fokusnya
0: acara apa ya Mas RR ya kemarin ya?
1: Iya, collab sama
0: Festival Pelajar ya, bukan ya? Kemarin lupa deh. Kayaknya tampil juga di sini kan?
1: Iya betul.
0: Teaternya juga.
1: Iya semuanya.
0: Oke, sampai buka stand juga kan?
1: Iya betul.
0: Oke. Nice, keren. Oke, by the way, apa nih harapan teman-teman untuk kegiatan ini, dan juga bisa diajakin teman Pro 2, siapa tahu terbuka untuk umum gitu, bisa menyaksikan penampilan dari teman-teman di Kalena.
2: Oke, jadi kalau untuk harapannya, yang pasti harapannya semoga kegiatannya kita ini sukses sesuai yang kita harapkan.
0: Amin.
2: Bukan cuma sukses, tapi semoga pesan yang kita mau sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan emosinya tersampaikan juga kepada penonton yang akan datang nanti. Dan harapannya juga penonton bisa menikmati, dan banyak penonton yang datang. Harapannya sih seperti itu.
0: Oke, okay. Amin ya, mudah-mudahan. Kalau kamu apa harapannya?
1: Oh, kalau saya sendiri semoga harapan kedepannya ini teman-teman, kita kan tidak, orang-orang lain kan tidak melihat bagaimana prosesnya kita mulai dari eksplorasi apa dan sebagainya. Mereka cuman hanya taunya oh ini kurang bagus, ini bla bla bla bla bla. Jadi harapannya semoga penampilannya nanti berjalan dengan lancar. Calling sponsor. Jadi terbuka untuk semuanya. Kan kita mahasiswa, dapat cuannya dari sponsor berarti. Iya, harapannya itu, dan sehat-sehatlah semua teman-teman yang akan tampil nanti.
0: Oke, okay, ajakin dong teman perdua atau penonton biar bisa menyaksikan.
1: Ayo teman-teman, teman-teman yang sekarang menonton, jangan lupa datang di kegiatan kita, kegiatan Sanggar Seni Kalena. Nah, itu kegiatan Pena, Penta Sanggar Seni Kalena, yang akan diadakan tanggal 13
2: Juni di Soraja Pol Barat.
1: Iya betul, jangan lupa datang ya guys. Di sana nanti ada pameran-pameran juga tentang lukisan-lukisan yang ada di Bangga.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih kembali kakak.
0: Terima kasih buat Denta dan Anissa udah main di Pro 2 dari Sanggar Seni Kalena. Sukses ya buat kegiatannya di tanggal 13 Juni nanti.
1: Iya,
0: dan biar kamu tahu informasinya lebih lanjut, bisa follow Instagram
1: Sanggar Seni Kalena.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih sekali lagi. Saya Nadila, teman Pro 2 pamit undur diri, dan juga beserta kru yang bertugas malam hari ini ada Kak Iwan dan juga ada Kak Erwino. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting
1: overdrive. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Pre2S, selanjutnya kita akan join bersama Prius 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program selanjutnya yaitu Musik Live Chat Nasional. Setelah itu akan kembali ke Pre2S RRI Palu di pukul 21 sampai dengan 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat bergabung.

gue Edi Tama nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah temenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama
0: akhirnya ya.
1: Bener.
0: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada.
0: Iya kan yang apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan? Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya. Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta enggak sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ada, ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: I see.
1: Enggak lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar-benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Biebers.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget loh nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener.
1: Tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu
0: benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya, tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda deg-degan banget.
0: Mana
1: beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya, sama-sama deg-degan. Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu. Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Itu sih. Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima gitu.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi Dunia Cemburu. Seisi Dunia.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, yeah. Jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya, yeah. Yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilan.

0: lanjutkan sana disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya, harus detail. Karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Varelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya, yeah, untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa, iya, banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, Tisa Piani, Kevin,
1: iya, Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke okay, ini
0: langsung ya, tak langsung gas, tak langsung gas.
1: Sejam berapa sin doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih, karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah, yeah, itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya, yeah, jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya, kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke. Okay.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini, dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Benar dari PDKT, terus deket, yeah, jadian mungkin, yeah, ya kan? Pokoknya ada fase butterfly eranya, gitu kan? Sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
1: Iya.
0: Yeah. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu? Gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, yeah, ya, lagu jagoannya Varelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip. Idenya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yeah. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang. Seisi Dunia Cemburu gitu. Yeah. Berarti sebenarnya ini kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan, karena
0: liriknya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Karet. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, gitu kan.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku, ya.
0: ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kita sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Oh, oke, okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1 2 3 sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya, benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar-benar.
1: Iya,
0: di mana
1: ada lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar-benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Okay.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar. Tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, benar-benar
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, benar sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka aja berdua, gitu kan. Berdua kayak lain cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan,
0: mm-hmm,
1: Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga,
0: mm-hmm.
1: Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Ya. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Iya, kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku?
0: Okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi jalan ini hubungan sama gua nih.
0: Oh,
1: gua pengen jalannya jauh nih
0: gitu ya. Alright.
1: Gua pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: nih. Ya?
1: Ini udah. Oke,
0: udah ketemu nih.
1: Dia pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan apa?
1: Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih, apa nih. Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini nggak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan ya?
1: Dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia
0: gitu. Oh wow. Oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya, ada. Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya,
0: salah menafsirkan sesuatu
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya, udah
1: jangan sampai
0: kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke, okay. Udah ya, berarti itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta. Alright, oke. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Oh, karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay.
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kan? Enggak.
0: Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Apa ya, banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, nggak apa-apa. Kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Ya paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Balap motor.
0: Alright. Oke.
1: Okay. Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Wow. Kenapa? Apa ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang senang aja gitu kan.
1: Enggak
0: stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil
0: pengen ini yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing cari duit ya.
1: Aduh.
0: Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: lagi. Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru. Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Pas
0: berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara, sama motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius? Wow. Apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa sih?
1: Penyanyi.
0: Iya, jujur. Wow. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Papa pun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Nah, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: yeah, kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar
0: kan? Gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat, yes, buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mm-hmm, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya, iya, gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Bener-bener. Banyak iya sih kalau kita sih bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin. Iya. Gitu kan? Bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener. Simple. Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana, lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi. Oh, kita iya, manifestasi.
1: Ya, oke. Okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 mm-hmm Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Eish. Oke. Okay.
1: Bernyanyi, mm-hmm, bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak yes ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: orang tua semuanya. Gitu. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah lagu kita, relate yeah gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya yeah di situ.
0: Benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, mm-hmm, tapi ketika ada orang kulelaki, eh lu hafal lagu gua,
0: itu kayak Iya, paham. Iya sih, gokil sih. Benar. Kita ya sangat bersyukur ya, lah
1: karena
0: ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar. Ketika kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh
0: betul
1: pikiran yang wow.
0: Benar. Ya, jadi payahnya kita yeah harus tidurnya lebih dikit yeah sampai malam, bahkan sampai pagi kadang yeah ya kan.
1: Ya, terbarukan dengan itu.
0: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita yeah aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga amin kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Varelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue senang ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya. Karena ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Enggak semua orang bisa.
1: Iya
0: kan?
1: Benar
0: kan? Ya. Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana ya buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya. Benar. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Pasti muncul
0: ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV ya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya.
1: Benar-benar. Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari orang tuanya yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti tahu.
0: Kan? Benar. Alright, ini dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: sudah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia. Lokasi tahu orang-orang bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, iya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang masih terus setia untuk dengerin Pro 2 hari ini melalui streaming ya di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Nadila. Kita bakal seru-seruan bareng di Pro 2 ya, dengan beragam informasi yang tentunya sebenarnya beberapa informasi ini sebenarnya hal sepele yang sering kita lakukan. Hanya saja karena mungkin kita tidak tahu informasi lebih lanjut, maka kita mengulang-ulang kesalahan ini dan akhirnya berdampak pada diri kita. Jadi hal-hal sepele yang kadang terjadi di kehidupan sehari-hari, kita mesti tahu nih, ada ilmunya teman Pro 2 ya. Selain informasi-informasi yang keren, saya juga bakal hadirkan beberapa pilihan lagu dong yang udah masuk di playlistnya Pro 2 Palu untuk hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
10: Obrolan seru di Produa FM.
11: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir, traveling sendiri itu kayak menakutkan ya.
12: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
11: Iya lagi.
12: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
11: Mengikuti
12: alur aja sih. Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia, sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah, nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu. Dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
10: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
13: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Pradu ya, kita bakal ngebahas topik tentang fenomena self-gaslighting ya. Jadi fenomena self-gaslighting yaitu saat kita meragukan luka dan perasaan sendiri. Nah, jadi ini bisa dibilang pengabaian begitu ya terhadap luka yang ada di dalam diri sendiri, teman berdua. Jadi siapa yang masih suka menyalahkan dan meragukan perasaan diri sendiri? Nah, itu disebut self-gaslighting, teman berdua. Jadi kenali tanda-tandanya dan mulai untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita bakal bahas topik ini di Perdua RRI Palu, teman terbaik kamu. Sesaat lagi ya, jadi tetap bareng saya, Nadila.

0: Loh, Lina gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Kali ini nih teman Pro 2 bukan alasan kerja di dari Palu bukan alasan untuk gak sukses ya. Dunia udah terhubung, tinggal kita yang berani keluar dari zona nyaman.
2: Betul. Sekarang kan udah terintegrasi jadi asik banget buat kamu.
1: Iya, setuju
2: Vicky. Kesini kesana gitu ya. Untuk transaksi pun juga udah cukup mudah.
1: Betul. Ya kan? Apalagi kalau kalau freelance-nya dari luar negeri. Wow, itu gila banget sih. Nah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Nah, teman perdua, jadi masih ngomongin tentang gaslighting begitu ya, teman perdua, atau self gaslighting. Jadi ini adalah salah satu sifat bentuk manipulasi emosional, dan ternyata tidak hanya bisa dilakukan ke orang lain, tapi juga bisa terjadi ke diri sendiri, teman berdua. Fenomena ini disebut self-gaslighting, yaitu ketika seseorang secara tidak sadar sering meragukan atau menyalahkan diri sendiri, begitu ya. Nah, ketika luka tidak terlihat, tapi terasa. Jadi luka tidak terlihat, tapi terasa, teman berdua. Gaslighting ini biasanya muncul pada hubungan yang tidak sehat, begitu ya. Dalam self-gaslighting, manipulasi itu sudah tertanam begitu dalam, sehingga kita menekan, meremehkan, bahkan menyalahkan perasaan sendiri. Beberapa dari kita mungkin mengalami ini karena trauma masa kecil, didikan orang tua atau keluarga yang menolak mendengarkan cerita tentang hal yang menyakitkan. Akibatnya kita merasa segala hal buruk yang terjadi dalam hidup disebabkan oleh diri sendiri, teman berdua. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Nanti kita lanjutin lagi.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepet aging.
2: Jadi ditanya dulu bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
1: ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ. Ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu. Oh, jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu. Tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya kalau rusak
2: cari
1: ya dimana? Cari di mana? Belum lagi sel-selnya kan enggak segampang itu. Mau apa namanya stem cell mahal gitu ya, gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, kita masih bahas tentang fenomena gaslighting ini tadi, atau self gaslighting, atau sering meremehkan atau menyepelekan ya perasaan sendiri teman berdua. Tanda-tanda kamu sedang melakukan self gaslighting adalah, yang pertama, membenarkan perilaku orang yang menyakitimu. Jangan ya. Lalu merasa bersalah setiap marah atau sedih. Padahal sebenarnya marah atau sedih itu serta bahagia itu adalah emosi yang memang harus kita terima dan harus kita kelola teman berdua. Jadi bukan hanya bahagia aja yang bisa kita rasakan, marah, sedih itu adalah emosi yang memang ada di setiap manusia. Lalu yang ketiga, kesulitan meminta dukungan karena takut dianggap drama. Mau curhat ke ini deh, tapi nanti takut kata dia, saya penuh drama lah, ini itulah. Ya, tidak jadi, akhirnya dipendam. Dipendam, jadi deh burn out, jadi stres, depresi teman berdua. Nah, yang keempat teman berdua adalah merasa tidak pantas menerima empati atau perhatian. Waduh, jangan deh teman berdua. Kalau kamu punya tanda-tanda seperti ini, nah itu bisa jadi self gaslighting. Tapi kalau lebih baiknya, kamu harus ke tenaga profesional begitu ya, untuk merelai atau mengartikan atau menerjemahkan perasaan kamu itu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terus. Up.
2: Akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
2: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
2: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
2: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Penelitian-penelitian oleh di kampus itu kami turunkan ke masyarakat agar masyarakat juga bisa menguji airnya, menguji udaranya agar mereka juga bisa tahu bahwa oh ternyata ini sehat. Nah, dari area itulah, itu yang saat ini sudah operasi produksi status tambangnya di area-area sumber-sumber mata air tadi. Yeah. Sehingga kami merekomendasikan kalau misalnya itu ditambang, tentu sumber air tadi akan hilang. Gitu.
5: Jadi tidak layak konsumsi lagi.
4: Jadi malah tidak layak konsumsi, bahkan kualitas udara di sana masih bagus sekali.
5: Terumbu karang juga pasti
4: akan terganggu. Sehingga dari situ kami memberikan data awal, gitu, data awal. Jadi nanti misalnya ada konsultan AMDAL-nya atau apapun itu yang masuk, dia bisa gunakan data itu. Nah, dan itulah yang akan merekomendasikan kepada pihak swasta tadi yang berinvestasi, jangan di sini karena di sini ada sumber mata air dan lain-lain. Kita tidak melarang investasi itu masuk, tidak. Tapi setidaknya kajian-kajian ilmiah begitu masuk dalam pertimbangan teknis.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM Reri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, jadi teman Pro 2, self gaslighting atau perasaan yang muncul pada hubungan yang tidak sehat, teman berdua. Jadi dalam self gaslighting, manipulasi ini sudah tertanam begitu dalam ya, hingga kita menekan, meremehkan, bahkan menyalahkan perasaan sendiri. Jadi istilahnya adalah ketika luka tak terlihat tapi terasa, teman berdua. Ketika seseorang atau kamu tidak dapat validasi dari lingkungan, terutama sejak kecil, nah disitulah seseorang belajar bahwa menyalahkan diri sendiri lebih aman dari pada menyalahkan orang lain, dan ini memberi ilusi kendali yang sebenarnya justru melanggengkan luka. Ini yang disampaikan oleh Dr. Caroline Strawson ya, seorang trauma terapis asal Inggris, teman berdua. Nah, untuk mengatasinya, coba untuk lebih peka terhadap diri sendiri. Tuliskan perasaan kamu tanpa ditahan, journaling, teman berdua, sebelum tidur, atau menulis apa yang sedang kamu rasakan hari itu, saat itu juga, agar perasaan itu benar-benar dirilis begitu ya. Ceritakan berbagai hal pada orang yang terpercaya dan berlatih untuk memvalidasi perasaanmu sendiri. Jadi misalnya kamu lagi sedih nih, kamu harus berdialog sama diri kamu. Oh iya ya, kayaknya saya lagi sedih gitu. Sedih karena saya tadi berbicara kepada teman saya atau pasangan saya diabaikan gitu. Iya, saya merasakan sedih karena saya diabaikan. Berarti saya ini sangat tidak suka ketika saya diabaikan. Nah, itu dia. Jadi memvalidasi perasaan teman berdua. Oke, so guys, itu dia. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ya hari ini mengenai yang namanya self gaslighting, kita jadi tahu tanda-tandanya, dan mulai dari sekarang kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijak ya terhadap diri kita sendiri.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober,

0: 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yeo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yeo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yeo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
3: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
4: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
2: Oke.
4: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM Rari Perdua Palu, teman terbaik kamu, teman Perdua. Oh iya, ngomong-ngomong tentang mahkota wanita ya, atau pria pun ya, mahkotanya kan juga rambut ya, teman Perdua. Jadi kalau rambut itu kelihatan indah, kelihatan sehat, rapi, pasti kelihatan bagus juga gitu dipandang. Kalau yang pakai hijab pasti punya kepuasan tersendiri begitu ya, ketika di rumah melihat rambutnya sehat, teman Perdua, walaupun setiap hari menggunakan hijab. Nah, ngomongin tentang kesehatan rambut nih, teman Perdua, saya bakal berbagi beberapa informasi untuk kamu untuk menyehatkan rambut dengan beberapa makanan, teman Perdua. Nah, ternyata kesehatan rambut ini bukan hanya dipengaruhi oleh produk sampo atau conditioner atau vitamin rambut atau hair tonic yang kita gunakan, tapi juga tergantung dari apa yang kita konsumsi. Informasinya akan saya bagikan untuk kamu sesaat lagi, tetap di 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu.

0: Ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan, karena tujuan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
2: ya, masih panjang
1: ya, gitu. Nah, saya kembali lagi ke prestasi sekolah ini. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 begitu. Ini enggak prakarya gitu atau semacamnya.
2: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
1: Teh yang telang. Daun ya?
2: Teh dari daun telang.
1: Telang.
2: Jadi bukan teh untuk ditelan itu, bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
1: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
2: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih, Kak.
1: Iya. Maksudnya dijadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman Pradua, makanan itu bisa bantu pertumbuhan rambut kita loh teman Pradua. Semua makanan yang bergizi baik untuk pertumbuhan rambut. Pola makan seimbang yang kaya protein, zat besi, vitamin, dan antioksidan itu adalah hal yang sangat penting begitu ya. Nah, beberapa makanan ini bisa kamu coba untuk menyehatkan rambut kamu. Yang pertama adalah telur. Telur itu adalah sumber protein dan biotin yang bisa membantu memperkuat dan mempercepat pertumbuhan rambut. Dan selain telur, kamu bisa mengonsumsi sayuran, yaitu bayam teman berdua. Bayam itu kaya vitamin A, C, dan zat besi, dan juga folat yang dapat menjaga folikel rambut kita agar tetap kuat teman berdua. Jadi bayam yang dimakan sama si Popeye, nah itu bukan cuma sekedar film dan cerita aja, tapi bayam itu sebegitu bermanfaat kan, membuat selain tulang kita kuat, otot, ternyata rambut

0: Wah, rame juga toko kamu.
1: Ya, lumayan lah.
2: Permisi, mau bayar, Mbak?
1: Totalnya 34.000, Mas.
2: Ini, Mbak, uangnya.
1: Waduh, nggak ada kembalian seribuan nih, Mas.
2: Ya udah, nggak apa-apa, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Lah, itu duit kamu seribuan banyak. Kenapa bilang nggak ada uang kembalian?
1: Ini nih, kamu nggak tahu yang namanya ilmu marketing cocologi. Kan lumayan. Kalau sehari dapat 1.000 dari 10 pelanggan, dikali sebulan, coba kamu bayangin aja.
0: Itu udah korupsi namanya.
1: Korupsi apaan? Orang cuma 1.000 juga.
0: Iya, hari ini korupsi kamu emang kecil-kecilan dulu. Besok bisa jadi besar-besaran. Ala bisa karena biasa. Memberantas korupsi bukan hanya jadi tugas pemerintah loh. Kita nih sebagai rakyat kecil juga ikut berkontribusi. Kemana? Orang belum selesai ngomong juga.
1: Ini mau balikin sisa kembalian.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
3: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah,
2: biasa gitu
3: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding. Branding figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk, ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu, hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang, orang bilang kalau di Teen and Business kami, orang bilang, ah, kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama, figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
2: Yang siaran siapa?
3: Oh, atau mereka berdua kan, mereka berdua. Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi, kita masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, makanan selanjutnya yang dapat menyehatkan rambut adalah ikan berlemak, teman Pro 2. Ikan berlemak ini kaya akan omega 3 dan protein untuk mengurangi kerontokan dan meningkatkan kilo alami untuk rambut ya. Jadi perbanyak makan ikan berlemak, tapi jangan terlalu over ya teman Pro 2, nanti masalah yang lain muncul lagi. Lalu kita ke buah-buahan, kali ini kita ke buah beri. Buah beri ini mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat melindungi rambut kamu dari kerusakan teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya adalah alpukat. Alpukat ini kaya vitamin E dan lemak yang sehat untuk membuat rambut lebih lembut dan tidak mudah rontok teman berdua ya. Jadi kalau kamu selama ini udah pakai sampo, udah pakai conditioner, udah treat di salon sana sini, apalagi salonnya mahal gitu ya, tapi masih tetap rusak, nah beberapa makanan ini bisa dicoba. Nanti kita lanjutin lagi ya teman berdua. Tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: I'm scared.

0: Ma, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui pemancar 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Maduara.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa, 19 Mei 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Waktunya tausiah bersama Kakak Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Kakak Ustaz bersama Kakak Ustaz Irwan Sandi. Saya teringat dalam sebuah buku karangan Ibnu Sina, seorang ahli fuqaha atau ahli fikih dan juga ahli tasawuf. Ibnu Sina dalam bukunya membagi ibadah menjadi tiga kategori. Ada tiga jenis motivasi manusia beribadah. Yang pertama, ada orang-orang yang melakukan ibadahnya semata-mata karena dia kepingin masuk surga. Maka kalau ada orang yang seperti ini, berarti dia beribadah seperti pedagang. Ibadahnya selalu hitung-hitungan, memperhitungkan untung dan ruginya. Maka orang-orang seperti ini, dia akan kena penyakit yang namanya sum'ah, ujub, riya, dan takabur. Karena kepingin dipuji orang. Ia menunaikan sholat misalnya, berpuasa, zakat, sedekah, menolong sesama, dan ibadah-ibadah lainnya karena mengharapkan balasan surga. Alasan ia berlapar-lapar ketika berpuasa di dunia, sebab di akhirat nanti dia akan kenyang. Dia kemudian susah-susah bangun malam untuk sholat tahajud, sebab ia tahu ada kelezatan yang akan ia peroleh dari jerih payahnya itu. Yang kedua, ada orang yang beribadah semata-mata karena takut masuk neraka. Maka orang yang seperti ini adalah seperti budak atau buruh. Maka dia capek dengan ibadahnya. Dia akan terjebak dengan sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual belaka. Yang penting kewajibannya sudah gugur. Kemudian yang ketiga, ada orang yang melakukan ibadahnya, dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia tidak mengharapkan balasan surga dan dia juga tidak takut masuk neraka. Tetapi semata-mata dia beribadah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rukuknya, sujudnya, puasanya, iktikafnya, tadarusnya dan semua amalan ibadah lainnya hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Ikhlas semata-mata karena ridho Allah. Maka saya jadi teringat kisah seorang waliullah yang bernama Rabi'atul Al-Adawiyah tentang bagaimana keikhlasannya ia dalam beribadah. Rabi'atul Al-Adawiyah ini lahir di Basrah atau di Irak sekitar tahun 100 Hijriah dan kemudian meninggal pada tahun 180 Hijriah. Maka ketika malam hari dia keluar dengan membawa obor di sebelah kanan dan membawa ember berisi air di sebelah kiri. Kemudian ayahnya berkata, "Wahai Rabi'ah, kenapa gerangan engkau memegang obor di sebelah kanan dan kenapa engkau memegang ember berisi air di sebelah kiri?" Maka dia menjawab, "Wahai ayahandaku tercinta, seandainya Allah izinkan dengan obor ini akan aku bakar surga itu." "Lalu bagaimana dengan ember tersebut?" kata ayahnya. Lalu dia menjawab, "Seandainya Allah izinkan pula, maka akan aku padamkan neraka dengan ember ini." Masya Allah, ada pelajaran atau ibroh yang bisa kita petik dari kisah ini, bahwa sesungguhnya apapun yang kita lakukan di dunia ini semata-mata karena Allah Ta'ala, dengan mengharapkan rahmatnya, dengan mengharapkan ridhonya. Bukan kita mengerjakan kebaikan karena mengharapkan balasan surga, ataupun kita menjauhi maksiat hanya karena kita takut masuk neraka. Tetapi semata-mata karena Allah, apalagi ingin dipuji. Na'udzubillah min zalik. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 162, "Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sahabat kreatif, demikian tausiah singkat dari Kakak Ustaz, semoga bermanfaat. Maka utamakanlah ikhlas dalam beribadah. Jangan pikirkan balasan surga ataupun karena kita takut neraka, tetapi beribadahlah ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi fisabilillah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dad, pernah gak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa gak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang.

0: nanti pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmii dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

0: Plus New Intro 2. Intro 2.
1: ...105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Kita buka informasi pertama, teman Pro 2. Kementerian Kebudayaan menargetkan posisi Country of Honor pada Festival Film Cannes 2028. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat eksistensi industri perfilman nasional di kancah global. Disebutkan, teman Pro 2, sekitar 60 delegasi Indonesia dari sektor industri dan perfilman mengikuti berbagai agenda di festival ini. Berita selanjutnya, teman Pro 2, WeTV Indonesia bersama Magma Entertainment memperkenalkan proyek terbaru bertajuk WeTV Original Asmara Asrama. Serial drama remaja ini memadukan romansa, ambisi, dan pengorbanan lewat konsep double identity yang segar. Asmara Asrama mengisahkan Mara, seorang gadis yang mengambil keputusan besar demi masa depan saudara kembarnya. Dilansir dari Antara, teman Pro 2, perusahaan hiburan The Walt Disney mengumumkan dimulainya produksi serial Moving musim kedua yang kembali melibatkan kreator webtoon sekaligus penulis skenario Kang Full. Sejumlah pemeran utama dipastikan kembali bergabung, diantaranya Ryu Sung Ryong dan Han Yu Ju. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Iyak Maulana. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: New Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Selamat pagi juga buat kamu yang mungkin sekarang lagi belum membuka matanya. Waduh, gimana dengerin radio kalau belum buka mata? Tapi tenang teman Pro 2, di pagi hari ini tentu saja yang bakal menemani kamu sampai nanti jam 11 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, ada Iyek Maulana yang tentunya hadir dengan keseruan dan berbagai informasi menarik yang terupdate teman Pro 2 dari website rri.co.id. Dan tentunya juga saya bakal hadir dengan beragam lagu-lagu enak, lagu-lagu penyemangat kamu di pagi hari teman Pro 2. Tentunya juga kamu bisa request lagu, mau kirim salam, mau curhat, mau apapun itu deh, silakan di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, menyapa dulu buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 2 FM Palu dimanapun itu berada. Selamat pagi, selamat berjuang buat kamu yang mungkin sekarang di jam 6 lewat 17 menit ini udah keluar dari rumah, udah pergi mencari rezeki gitu ya. Semangat, semoga menghasilkan pundi-pundi cuan untuk menjelang hari raya Idul Adha teman Pro 2. Mungkin kamu lagi semangat-semangatnya mencari rezeki gitu ya teman Pro 2. Dan juga semangat buat tante-tante, om-om yang sekarang lagi membersihkan jalanan. Semangat, terima kasih gitu ya, sudah membuat pagi hari orang-orang makin makin berseri gitu ya, karena pagi-pagi jalanan udah pada bersih, dibersihin sama tante-tante sama om-om yang udah membersihkan jalanan di pagi-pagi buta tadi teman Pro 2. Kalau kamu berlintas di sekitaran Jalan Kartini atau mungkin di jalan lain yang di Kota Palu, itu pagi-pagi gini jalanan udah pada bersih, udah segar, dan juga cocok nih buat kamu yang mungkin belum berkegiatan di jam 7 atau jam 8 nanti. Ini bisa keluar tipis-tipis untuk menghirup udara segar, bisa dengan berolahraga tipis-tipis juga untuk memulai aktivitas kamu teman Pro 2. Oke, kita masih akan panjang teman Pro 2 tentunya di pagi hari ini. Masih ada kurang lebih 6 jam kebersamaan kita atau 5 jam lagi kebersamaan kita teman Pro 2. Masih sangat panjang tentunya dengan beragam program yang bisa menemani waktu bersantai atau waktu produktif kamu di pagi hari teman Pro 2, dengan program Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Oke, kita buka satu lagu dari penyanyi lama, tapi ini lagu baru teman Pro 2, ada Krisdayanti dengan Merasa Cinta. Semoga kamu di pagi hari ini tetap merasa dicinta ya teman Pro 2.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor, atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih, bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
6: Intinya sih kalau nggak kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
5: Iya lagi.
6: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
5: Mengikuti alur aja sih.
6: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya kamu masih mendengarkan 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Tepat di jam 6:40 waktu Indonesia Tengah, kamu masih barengan sama Yang Maulana yang tentunya menemani kamu atau menemani awal hari kamu di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan mengawali obrolan kita pagi hari ini teman Pro 2, ini saya mau kasih informasi sebuah peringatan yang cukup serius dari panggung dunia yang baru aja dirilis kemarin. Sebuah kelompok pengawas global yang bernama Dewan Pemantauan Kesiapsiagaan Global atau GPMB, teman Pro 2, baru aja meluncurkan laporan terbaru mereka yang berjudul A World on the Edge atau Dunia di Ambang Batas. Laporan ini diluncurkan barengan sama sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-79 dan isinya benar-benar jadi alarm buat kita semua, teman Pro 2. Mereka memperingatkan kalau resiko pandemi global saat ini meningkat sangat pesat, tapi sayangnya teman Pro 2 enggak diimbangi dengan investasi kesehatan yang memadai oleh banyak negara. Laporan GPMB ini menganalisis berbagai darurat kesehatan internasional dalam satu dekade terakhir, mulai dari wabah Ebola sampai pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan kita beberapa tahun lalu. Dan yang bikin sedih, kesenjangan kesehatan, ekonomi, politik, sampai sosial sekarang justru makin lebar. Kapasitas negara-negara untuk pulih dari dampak pandemi ternyata jauh lebih rendah dari yang kita bayangkan, teman Pro 2. Upaya buat memperkuat sistem kesehatan seringkali memang terhambat sama fragmentasi politik atau geopolitik, teman Pro 2, gangguan ekologis, dan diperburuk oleh penurunan bantuan dana internasional yang mencapai titik terendah sejak tahun 2009. Ketua bersama GPMB Kolinda Grabar-Kitarovic bilang teman Pro 2 kalau dunia tidak kekurangan solusi, tetapi tanpa kepercayaan dan kesetaraan, solusi tersebut tidak akan menjangkau orang yang membutuhkan. Dan ini terbukti sih teman Pro 2. Contohnya aja vaksin untuk penyakit MPOX itu baru bisa menjangkau negara-negara berpenghasilan rendah hampir 2 tahun setelah wabahnya muncul. Dan dampaknya ternyata bukan cuma soal fisik aja teman Pro 2, tapi krisis ini sudah merusak kepercayaan publik ke pemerintah dan pemicunya, dan memicu polarisasi di masyarakat. Malah institusi ilmiah pun sering diserang pasca krisis yang bikin masyarakat kita jadi kurang tangguh nih teman Pro 2, kalau nanti semisal ada ancaman pandemi baru di masa depan. Dan menariknya lagi, laporan ini juga menyoroti penggunaan teknologi masa kini, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, teman Pro 2. AI ini kalau bisa dibilang sebenarnya punya potensi yang luar biasa besar buat memperkuat pemantauan ancaman penyakit, asalkan ini bisa dikelola dengan tata kelola yang tepat. Tapi kalau tanpa perlindungan dan aturan yang memadai, teknologi digital ini justru berisiko memperlebar kesenjangan akses yang ada. Ketua bersama GPMB lainnya, Joy Pumapi, juga menambahkan peringatan penting jika kepercayaan dan kerjasama terus retak, setiap negara akan lebih terbuka saat pandemi berikutnya menyerang dunia. Makanya teman Bro 2, GPMB menegaskan kalau kepemimpinan politik sekarang jadi penentu utama. Para pemimpin dunia ini didesak untuk segera membuat mekanisme pemantauan independen buat melacak resiko pandemi secara konsisten, mempercepat akses vaksin lewat kesepakatan global, dan tentunya mengamankan pembiayaan kesehatan masa depan sebelum krisis besar berikutnya benar-benar tiba. Kalau dengar-dengar kabar yang seperti ini, teman Pro 2, kita jadi diingatkan lagi ya, kalau dalam menghadapi krisis global, rasa kemanusiaan, kesetaraan, dan kerjasama itu adalah kunci utamanya teman Pro 2, sejalan dengan semangat moderasi dan kebersamaan kita. Dan melihat laporan global tadi teman Pro 2 yang menyoroti pentingnya kepercayaan dan kerjasama, menurut kamu seberapa siap sih masyarakat kita sekarang, khususnya di Kota Palu nih teman Pro 2, dalam menghadapi isu-isu kesehatan global? Dan menurut kamu lagi ini apa peran penting yang bisa kita lakuin sebagai anak muda untuk menjaga lingkungan dan tetap menyebarkan informasi kesehatan yang benar tanpa bikin panik? Tentunya kamu bisa kirim pendapat bijak kamu di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu. Saya tunggu respon dari kalian semua teman-teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pada pagi ini masih bakal menemani kamu dengan informasi menarik lainnya dan lagu-lagu pilihan terbaik tentunya untuk menemani pagi hari kamu. So tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos? Udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran wisuda kamu gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
4: Obrolan seru di Produ FM.
5: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya.
6: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
5: Iya lagi.
6: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
5: Mengikuti alur aja sih.
6: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Di jam 7 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, udah jam 7 aja. Gak kerasa udah 1 jam lagi nih kita berlalu. Dari jam 6 tadi opening udah jam 7 lagi nih teman Pro 2. Tapi terpantau matahari di belakang saya belum begitu menunjukkan cahayanya teman Pro 2. Tapi tenang, ini bakalan sepertinya ya, ini bakalan panas ke teman Pro 2. Karena gak ada tanda-tanda mendung, cuman memang mataharinya masih belum muncul aja nih teman Pro 2. So buat kamu yang mungkin beraktivitas di jam 8 pagi, gercepin teman Pro 2, bangun aja di jam sekarang gitu ya. Jangan malas-malasan, langsung aja beraktivitas di jam 7 teman Pro 2. Dan semoga nanti aktivitas kalian di pagi hari ini tentunya dikasih apa ya, semangat gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya biar makin semangat, saya temani dengan informasi-informasi lainnya lagi teman Pro 2. Oke, ini kita buka lagi obrolan dan informasi yang cukup menyita perhatian dari sektor ekonomi nasional teman Pro 2. Buat kamu yang sering belanja barang impor, suka thrifting atau suka investasi, info satu ini tentunya wajib buat kamu pantau dan kamu dengerin sampai selesai teman Pro 2. Kemarin teman Pro 2, mata uang rupiah kita kembali ditutup melemah cukup dalam terhadap dolar Amerika Serikat. Dan berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,41% atau anjlok 71 poin yang membuat posisinya sekarang berada di angka 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Angka yang lumayan bikin ketar-ketir nih teman Pro 2. Analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi ini menjelaskan kalau pelemahan ini dipicu oleh kombinasi serangan dari faktor eksternal global yang lagi memanas, ditambah sentimen dari dalam negeri kita sendiri teman Pro 2. Kalau kita udah bedah faktor eksternalnya teman Pro 2, penguatan dolar Amerika Serikat ini terjadi karena meningkatnya resiko inflasi global akibat lonjakan harga minyak dunia. Nah, inflasi yang tinggi ini bikin para pelaku pasar memprediksi kalau Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini masih bakal mempertahankan suku bunga tinggi mereka dalam waktu yang lebih lama, ini demi mengejar target inflasi 2%. Kondisi makin diperparah karena situasi geopolitik di Timur Tengah bukannya meredah, malah makin runyam teman Pro 2. Harapan pasar akan perdamaian sempat pupus setelah Donald Trump ini kembali melontarkan retorika panas, mengancam bakal melakukan aksi militer ke Iran. Dan ancaman ini teman Pro 2 keluar setelah adanya serangan misterius ke pembangkit listrik tenaga nuklir di Uni Emirat Arab. Plus, klaim Arab Saudi yang baru aja berhasil menggenggam serangan drone. Di sisi lain, pasar juga dibuat kecewa karena pertemuan antara Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping ini ternyata sama sekali gak menghasilkan solusi konkret untuk mengakhiri pertikaian di Timur Tengah. Alhasil para investor global berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka ke mata uang dolar. Oke deh teman Pro 2, kita bebasin aja dulu ya kali ya, dengan satu lagu dari Iwa K, Sheryl Senovia Mazura dan juga Agatha Priscilla.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
0: Bisa nyala.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Teman-teman melihat rempah-rempah Indonesia sebagai salah satu usaha yang digeluti begitu. Apa motivasi awalnya begitu sehingga memilih minuman herbal begitu?
2: Kalau untuk saya kan sebenarnya kalau minuman herbal ini sudah menjadi kebiasaan dari rumah kayak. Jadi mama saya memang sebelum COVID ya sudah terbiasa buat istilahnya rimpang, Kak.
1: Rimpang?
2: Iya. Okay. Jadi dia inspirasinya dari Dr. Zaidul Akbar. JSR gitu. Juru sehat Rasulullah.
1: Iya, okay.
2: Ya. Gitu. Berarti jadi rutin buatkan untuk kita dalam sehari bisa sampai 3 kali. Kebetulan bapak saya juga kena penyakit diabetes. Jadi sering dibuatkan juga rempah kayu manis. Jadi bapak saya konsumsi rempah kayu manis. Nah, itu rutin dibuatkan. Diberikan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin tertanam, Kak, dari rumah. Jadi sudah jadi familiar untuk saya minuman rempah. Gitu. Jadi kenapa tidak? Saya kan saya ini background-nya enggak ada background kesehatan ya.
1: Enggak ada sama sekali gitu.
2: Enggak ada sama sekali.
1: Mbak jamu juga enggak ada gitu ya.
2: Enggak ada. Memang dari ibu rumah tangga.
1: Okay.
2: Jadi beralih ke ini. Minuman herbal.
1: Minuman herbal. Nah, gitu.
2: Saya seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rasanya kalau kita membahas soal rupiah, teman Pro2 gak bakalan ada habisnya. Dan juga pasti bakal ada komentar-komentar lainnya juga, teman Pro2. Dan ini masih menyambung informasi kita tadi, teman Pro2, tentang melemahnya rupiah, teman Pro2. Nah, itu bisa jadi gak cuma faktor dunia aja nih yang mempengaruhinya, tapi ternyata faktor dari dalam negeri kita juga ikut memberikan tekanan atau sentimen negatif ke pasar keuangan, teman Pro2. Ibrahim Aswaibi menyoroti pernyataan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto yang sempat melontarkan kalimat bahwa orang desa tidak menggunakan dolar Amerika Serikat. Siapa nih yang udah dengar nih pernyataan dari Bapak Presiden kita kemarin? Pernyataan ini juga rupanya ditangkap kurang baik oleh para pelaku pasar dan menjadi sentimen negatif, teman Pro2. Analisis menilai sangat disayangkan orang-orang yang di lingkaran istana atau lingkaran presiden tidak bisa mengarahkan poin-poin pidato presiden sesuai protokol ekonomi yang ada. Ini tentu menjadi catatan dan koreksi besar untuk melakukan pembenahan ke depan supaya komunikasi publik dari pemerintah tidak memicu kegaduhan yang bisa bikin nilai tukar rupiah kita makin terpuruk di pasar modal, teman Pro2. Melihat angka rupiah yang hampir menyentuh kepala 18.000 ini, teman Pro2, tentu efek dominonya bisa berasa ke harga barang-barang elektronik atau kebutuhan pokok yang bahan bakunya juga masih impor nih, teman Pro2. Dan ngomongin soal nilai tukar rupiah yang lagi melemah terhadap dolar Amerika Serikat ini, seberapa besar atau seberapa berasa sih dampaknya buat kamu sebagai anak muda? Lagi-lagi kita berbicara sebagai anak muda Kota Palu, teman Pro2. Apakah kamu sudah mulai merasa harga barang-barang incaran di marketplace jadi ikutan naik juga, teman Pro2? Atau kamu punya tips tersendiri nih buat mengatur keuangan di tengah situasi ekonomi global yang lagi nggak menentu kayak gini, teman Pro2? Lagi-lagi saya pengen dengar cerita kamu atau mendapat kamu di WhatsApp kita di 0811456031 05, atau bisa DM Instagram di @pro2palu, dan juga kita bisa saling cerita di RRI Digital. Selain kamu bisa request lagu, juga bisa kirim pendapat kamu di sana. Nanti bakal saya bacain, teman Pro2. Saya tunggu respon kalian semua. Setelah ini masih bakal ada informasi lainnya, teman Pro2, dan juga lagu hits yang siap menemani pagi kamu. So buat kamu tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Kita lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
2: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah,
1: biasa gitu
2: yang biasa aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu, nah kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
1: Branding
2: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk ya, kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang orang bilang kalau di Teen and Dan bisnis kami, orang bilang ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital. Orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
1: Yang siaran siapa?
2: Oh atau mereka berdua kan, kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung. Kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Pro 2.
1: Masih semangat dong ya teman Pro 2 tentunya. Masih barengan sama Iyek Maulana di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu di program Selamat Pagi Teman Pro 2 Sepadat. Dan di jam 7:30 ini teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi OTW ke tempat tujuan kamu, tempat bekerja kamu, atau bahkan tempat kamu menimba ilmu, hati-hati di jalan. Semoga hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana kamu. Hari ini juga bisa memberikan kamu semangat, positive vibe yang sangat-sangat apa ya, sampai saya nggak tahu ngomong nih ya. Intinya semoga kamu hari pagi ini sampai nanti menjelang kamu istirahat kembali di jam malam hari gitu ya, ini semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kamu, tentunya dengan semangat juga ya teman Pro 2. Dan masih di temani sama Iyek teman Pro 2 dengan menemani kamu dengan beragam informasi tentunya. Di segmen sebelumnya tadi kita udah sempat dibuat agak ketar-ketir dikit nih pas ngebahas nilai tukar rupiah yang lagi loyo banget terhadap dolar Amerika Serikat. Nah sekarang saya punya kabar baik teman Pro 2 yang dijamin bisa bikin emak-emak asik, bapak-bapak pun sebenarnya juga bisa senang nih, akhirnya bisa bernapas lega juga. Dan kamu mungkin yang punya usaha kuliner di Palu juga bisa tenang. Di tengah gempuran kenaikan dolar teman Pro 2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM baru aja memberikan kepastian berharga, yaitu soal harga LPG bersubsidi 3 kg alias tabung melon dipastikan tidak akan naik teman Pro 2. Kebijakan ini diambil pemerintah demi menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil tentunya. Kepastian adem ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Bapak Laude Sulaiman pada di Jakarta kemarin teman Pro 2 di Senin 18 Mei 2026. Beliau menegaskan teman Pro 2 kalau harga LPG melon ini bakal tetap stabil dan enggak bakal ada kenaikan sama sekali sampai penghujung tahun 2026 nanti teman Pro 2. Jadi ini bakal aman banget gitu ya teman Pro 2 sampai nanti akhir tahun. Keputusan ini juga sejalan banget dengan apa yang udah diumumkan sebelumnya oleh Menteri SDM kita Bapak Bahlil Lahadalia yang menjamin kalau energi bersubsidi seperti LPG dan BBM subsidi posisinya bakal aman dari penyesuaian harga hingga akhir tahun. Padahal kalau kita lihat data teman Pro 2 di pasar modal kemarin, mata uang rupiah kita memang sempat tercatat melemah lagi ke angka sekitar 17.630 rupiah teman Pro 2 per dolar Amerika Serikat. Tapi Pak Laude ini memastikan kalau mekanisme impor LPG maupun minyak nasional kita bakal tetap berjalan normal sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerintah menilai kalau fluktuasi atau pelemahan kurs rupiah saat ini tidak akan mempengaruhi kebijakan harga energi bersubsidi dalam waktu dekat. Jadi kebutuhan dapur kita dipastikan aman dari gejolak dolar teman Pro 2.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama. Man terbaik.